0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar, masih bersama Anissa di pagi hari ini yang sangat cerah dan senang perompat ya di hari Minggu ini. Di akhir pekan ya, apapun aktivitas Bu Hanpian ya, baik itu yang mungkin mau bersantai aja di hari ini ataupun mau ke kondangan ya, siapa tahu, ataupun mau jalan-jalan jua ya, ini sepertinya cuacanya aman aja pang lah. Jadi silakan menikmati, selamat menikmati akhir pekan Bu Hanpian semuanya ya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa ngopi, jangan lupa ngeteh. Tentunya perhatikan juga kandungan gulanya ya, dan senak perompat ya. Anissa masih di sini sampai nanti jam 10 besokan waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita kembali memasuki Surambi Banua untuk sesi kedua ya. Musik-musik Banjar dan juga informasi dari Kalimantan Selatan ya. Untuk informasi pertama ini dari Banjarmasin, kita hendak ke kandangan terlebih dahulu nih ya. Yang mana peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang mengusung tema 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat, dilaksanakan Lomba Balogo Kapolres HSS Cup 2026. Acara budaya yang dilaksanakan Kepolisian Resor atau Polres Hulu Sungai Selatan ini meriah banar dan senak perompat ya, dan berlangsung seru serta hikmat di Aula Gantangan Burung Komplek Gedung Olahraga dan Seni Aluh Idut Kandangan pada Sabtu 27 Juni 2026 semalam. Lomba dibuka resmi oleh Bupati HSS Haji Safrudin Nur didampingi Kapolres HSS AKBP Awaluddin Syam yang ditandai pemukulan gong oleh Bupati bersama Kapolres, dan juga disaksikan oleh jajaran Forkopimda, kemudian perwakilan anggota DPRD, para tamu dan juga para peserta ya. Bupati menegaskan nih ya, HSS ini berisi komitmen kuat dan juga kepedulian yang sangat tinggi terhadap kelestarian permainan tradisional ya. Sidin juga mengaku sangat bangga melihat antusiasme generasi muda HSS, khususnya kekanakan yang masih mencintai permainan balogo. Komitmen ini pun terbukti membuahkan hasil nyata di tingkat regional ya. Dan berbagai ajang lomba balogo ini dilaksanakan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten HSS yang selalu berada di urutan teratas dan juga sukses menjadi juara ya, luar biasa. Perlombaan terbilang kompetitif ya, diikuti sebanyak 38 tim yang datang dari berbagai daerah dan kabupaten di wilayah Banua 6 ya. Dan melalui sinergi antara Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dalam event Balogo Kapolres HSS Cup 2026 ini, diharapkan kedekatan kepolisian dengan masyarakat ini semakin erat, semakin harmonis dan menjadi benteng kokoh dalam mempertahankan batuk mempertahankan warisan budaya Banjar agar tidak punah tergerus zaman ya. Itu dia, jangan sampai batuk kayak ulun ya. Minum yang cukup, makan yang cukup teratur ya, mudah-mudahan sehat selalu. Dan yang sedang kada nyaman awak, mudah-mudahan lekas pulih kembali, lekas sehat 100% seperti itu ya. Kita lanjutkan dengar lagu-lagu Banjar berikut ini, tetap bersama Anissa di Suara Budaya Banjar.

pahlawan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang nama aslinya Siti Warkiah. Sifat kepahlawanannya menurun dari sang kakek Haji Martajiwa yang merupakan pasukan pejuang Sultan Banjar, Sultan Muhammad Semang. Pada tahun 1946, Ali Udik bergabung dengan ARRI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan Selatan. Melalui jalur ini, Ali Udik berperan sebagai pemasok senjata pejuang ke pedalaman Kalimantan. Ali Udik juga dikenal sebagai ahli berpidato dan menarik simpati massa, sehingga gerak-geriknya dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1948, Ali Udik ditangkap dan diinterogasi

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Anissa di pagi hari yang cerah ini. Dan Sanak Prompat ya, kita kembali menghadirkan informasi nih. Kali ini dari Banjarbaru nih. Yang mana di Banjarbaru ini Festival Sepak Bola Usia Dini Forsgi Kalimantan Selatan kategori U10 dan U12 resmi bergulir di lapangan mini soccer Mabrur Banjarbaru pada 26 sampai 28 Juni 2026 ya. Kegiatan ini diumpati sebanyak ratusan pemain muda dari berbagai daerah sebagai wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit pesepak bola yang potensial. Widih, keren banget ya. Ketua Forsgi Kalimantan Selatan, Budiono ini mengatakan bahwa festival tahun ini diumpati sebanyak 8 kabupaten dan kota dengan total ada 24 tim. Yang mana jumlah tersebut terdiri dari 12 tim kategori U10 dan 12 tim kategori U12 ya. Menurut Sidin, kegiatan tersebut ini kada cuma menjadi arena pertandingan bagi pemain usia dini haja, tapi juga menjadi bagian penting dalam proses penjaringan atlet yang akan membawa nama Kalimantan Selatan di tingkat nasional ya. Dan Piala Forsgi Nasional sendiri akan dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada tanggal 23 sampai 25 Juli 2026. Para pemain terbaik hasil seleksi akan dipersiapkan untuk menghadapi persaingan dengan wakil dari berbagai provinsi di Indonesia.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sanak Perempat, kita sebentar lagi, sesaat lagi setelah ini kita akan hadirkan dokumenter budaya mengenai situs Candi Laras. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: ada kisah mencari asal tanah timbul. Tapi kalau dia berkunjung, berkunjung sepasang, ya betul di situ, iya, candi melanjati segala batu babi banyak-banyak. Tapi di bawah orang masih malu. Jadi di sini, tanah asal hanyar segala hamuntai segala di sini. Pemulgan ni benua asal ini.
1: Ya kalau sejarahnya lokasi candi ini sepas lagi empat. Ya rumah lo tuh pas tuh rumah lo tuh perbatasan sampai ke sini.
2: Dari cerita tutur masyarakat yang tinggal di Desa Candilaras, Tapin, Kalimantan Selatan, tentang keberadaan tanah timbul atau tinggi yang dimana dulunya pernah berdiri sebuah candi. Mungkin tidak banyak orang tahu tentang situs purbakala Candilaras, apalagi menyempatkan diri untuk mengunjunginya. Hal ini memang disadari karena situs purbakala Candilaras terletak jauh dari ibu kota kabupaten apalagi provinsi. Letak situs Candilaras dikelilingi oleh anak sungai kecil dari Sungai Margasari. Masyarakat setempat menyebut anak sungai itu sebagai Sungai Amas. Konon, sebelum dijadikan cagar budaya, masyarakat setempat ada yang mendulang emas di sekitar situs Candilaras. Sejarah panjang dari Candilaras memang minim catatannya. Tim RRI mencoba menelusuri jejak keberadaan Candilaras bersama sejarawan Dr. Andes Hairiyadi.
1: Di sini juga menjadi tempat persinggahan sekitar abad 7 sampai 8. Itu berdasarkan temuan dari adanya arca Buddha atau patung Buddha. Kemudian ada juga arca Batara Guru. Nah, itu Hindu. Nah, ini memperkuat juga bahwa di sini tidak hanya Hindu tetapi juga Buddha gitu. Buddha. Artinya ini jejak tentang Melayu bisa juga dilacak diawali dari sini. Tentang orang Banjar yang ada unsur Dayaknya, ada unsur Melayunya, ada unsur Jawanya. Nah, pelacakan unsur Melayu ini juga memberikan bukti karena di sini juga ada tinggalan berupa arca Buddha yang mirip dengan arca yang ditemukan di daerah Palembang atau disebut orang peninggalan dari keturunan Dapuntahiyang.
2: Seperti yang dikatakan Hairiyadi, sekitar abad 7 hingga 8, di tempat ini yang dulunya bernama Batang Banyu sudah ada pemukiman. Perjalanan orang-orang dari Sriwijaya telah sampai di tempat ini dan menjadikan sebagai tempat persinggahan. Situs purbakala Candilaras ini diperkirakan dibangun pada abad ke-7 oleh Jimuntawahana, keturunan Depuntahiyang dari kerajaan Sriwijaya. Kalau dilihat dari tahun berdirinya, sebenarnya Candilaras lebih tua dari candi serupa yang ada di Amuntai, yakni Candi Agung yang didirikan pada saat pemerintahan Kerajaan Dipa 1350 Masehi.
1: Versi pertama tempat singgah karena perjalanan panjang, lalu pembuktian bahwa di sini ada pendatang Melayu diperkirakan dari Sriwijaya itu karena patung Buddha yang di sini memiliki kemiripan dengan patung Buddha yang ada di Palembang gitu. Jadi ada kemungkinan Sriwijaya. Kemudian ada batu yang bertuliskan tadi Jaya Sidayatra, perjalanan yang berhasil. Umurnya tinggalan itu diperkirakan sekitar abad 7 abad 8. Dan itu sejaman dengan kejayaan dari kerajaan Sriwijaya. Kira-kira 4 abad kemudian ada pelayaran dari orang yang namanya Mpu Jatmika. Nah, Mpu Jatmika ini diperkirakan singgah di sini.
2: Seperti dituturkan dalam Hikayat Banjar, sebuah pelayaran dilakukan oleh Empu Jatmika dengan armada Prabayaksa. Empu Jatmika merupakan seorang saudagar dari Keling yang sebelumnya diwasiati oleh orang tuanya untuk mencari tanah yang hangat dan berbau harum. Di tempat inilah Empu Jatmika melakukan persinggahan sebelum menemukan tempat yang tanahnya hangat dan berbau harum tersebut. Lalu, siapakah sebenarnya Empu Jatmika ini?
3: Ada yang mengatakan dia dari daerah Kediri, ada dari Singosari. Tapi yang jelas itu terjadinya ada perang ganter. Perang ganter itu terjadi sekitar abad 12-13. Nah, kalau itu yang jadi rujukan, itu Jack Mika, ada pelarian dari orang yang menyelamatkan diri dari huru hara yang ada di Pulau Jawa. Artinya angka tahunnya bisa diperkirakan sekitar abad 12 sampai 13. Nah, sebagai bukti karena dia beragama Hindu, maka dia mendirikan tempat pemujaan. Tempat pemujaan inilah yang disebut dengan Candi Laras.

0: Kedatangan Pujatmika di tempat ini kemudian membuka pemukiman dan mendirikan Candi Laras sebagai tempat peribadatan yang kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Negara Daak. Setelah Empu Jatmika mendirikan Kerajaan Negara Dipa dan membangun Candi Agung di Banua Ujung Tanah yang sekarang dikenal dengan sebutan Amuntae.
1: Kebiasaan candi itu biasanya 4 pintu, menghadap timur, menghadap barat, menghadap utara, selatan. Ya, tengah-tengah candi biasanya ada

0: Siwa itu duduk di atas lembu sekeliling sumur ini dulunya, sekeliling sumur candi ini dulunya batu bata, tapi terpatak dalam tanah.
1: Kini keadaan bangunan sudah hancur, dan ketika dilakukan ekskavasi oleh tim arkeolog, hanya ditemukan reruntuhan bata yang tidak membentuk struktur. Selain itu, ditemukan juga tonggak-tonggak kayu ulin. Dari temuan ini, diduga candi laras dibangun dari struktur bata yang disangga dengan balok-balok kayu ulin. Pada situs candi laras, ditemukan juga potongan-potongan arca. Semua disimpan di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru.
0: Kawasan yang sekarang ini yang disebut dengan kawasan Candi Laras memang dulunya adalah pusat percandian di kawasan di daerah Margasari sekarang. Ini adalah bukti peninggalan yang ada disebut di dalam Hikayat Banjar tentang cerita Empu Jatmika yang singgah di pinggiran Sungai Negara atau Sungai Tabalong. Itu ada buktinya, ada peninggalannya, yakni berupa percandian, walaupun candinya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena struktur tanah yang ada di Kalimantan Selatan ini berbeda dengan struktur tanah yang ada di Pulau Jawa. Jadi candi itu karena sudah dimakan zaman, dengan waktu tenggelam, kemudian juga menjadi reruntuhan.

Candi Laras sebagai tinggalan sejarah dan budaya selayaknya masih terjaga dan terawat dengan baik. Walaupun saat ini Candi Laras tidak bisa kita lihat secara utuh, hanya sebatas sisa sumur tua pemandian dan tiang kayu ulit yang masih terlihat walau sudah rata dengan permukaan tanah yang diduga sebagai pondasi candi. Walau demikian, Candi Laras masih dikunjungi oleh para peziarah maupun para pecinta sejarah. Berharap banyak pemangku kebijakan lebih baik lagi merawat keberadaan situs Candi Laras, mengingat statusnya kini sudah menjadi cagar budaya. Semoga

0: Rompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan Habar Perompat bersama Anissa. Wakil Ketua Dekranas Datanah Laut Kalimantan Selatan, Hajah Wiwi Zazuli, mendorong para finalis Putra-Putri Pariwisata Tanah Laut 2026, Gasan memanfaatkan media digital, Gasan memperkenalkan produk-produk unggulan daerah melalui konten kreatif. Ujar Hajah Wiwi Zazuli didampingi pengurus Dekranas Datanah Laut saat menerima kunjungan finalis Putra-Putri Pariwisata Tanah Laut 2026 ke Gedung Dekranasda Kabupaten Tanah Laut pada Sabtu semalam. Ujar Sidin, promosi dilakukan generasi muda dapat menjadi langkah efektif dalam memperluas jangkauan pemasaran UMKM sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata Tanah Laut. Sidin berharap kunjungan tersebut mampu menambah wawasan para finalis mengenai kekayaan ekonomi kreatif daerah, serta memperkuat peran mereka sebagai duta pariwisata nang kada cuma mempromosikan destinasi wisata haja, tapi juga budaya, kerajinan tangan, dan produk unggulan Kabupaten Tanah Laut. Dan dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Dekranasda Tanah Laut juga mengajak para finalis untuk berkontribusi dalam mengembangkan potensi daerah khususnya melalui pelestarian dan promosi kain sasirangan serta produk UMKM khas Tanah Laut. Kunjungan finalis Putra-Putri Pariwisata Tanah Laut 2026 ini sebagai bagian dari rangkaian karantina terbuka yang menjadi wadah bagi para finalis Gasan mengenal sekaligus memperkuat peran mereka dalam mempromosikan produk unggulan dan juga budaya lokal. Demikian Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih masih bersama Anissa di hari Minggu pagi yang sangat cerah ini dan sanak perempat ya. Sudah sarapan kah Bu Hanpian semuanya? Ya, pokoknya enjoy hari ini ya, hari libur sebelum akhirnya besok kembali ke aktivitas rutin ya di hari Senin ya. Anissa di sini masih ada kurang lebih kurang dari 1 jam sebujurnya. Mungkin 48 menitan atau 47 menitan lagi ya. Tenang aja, masih banyak waktu kebersamaan kita ya. Dan sekarang kita juga sudah berpindah segmen dan sanak perempat ya. Tadi segmen Surambi Banua. Untuk segmen ini adalah musik dan info. Musik-musiknya kita hadirkan lagu-lagu Banjar ya, dan informasinya seputar kesehatan. Nah, dan kesehatan ini kan sangat penting untuk kita bahas dan sanak perempat ya. Untuk apa? Untuk supaya kita lebih aware lagi nih mengenai tips-tips yang harus kita lakukan supaya kita semakin sehat, supaya imun kita semakin meningkat dan kada gampang sakit seperti itu ya dalam menghadapi cuaca nang kada menentu ini ya. Tapi sebelum Ulun sampaikan informasinya ada apa aja ya, kita dengarkan dulu nih lagu Banjar berikut ini. Dua lagu kita hadirkan tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: Jangan kada ingat, Dangar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Masih bersama Anissa di Perompet Banjarmasin, Suara Budaya Banjar ya. Tadi kita mendengarkan sedikit ya ulasan informasi mengenai kesehatan mental dan juga olahraga tadi ya, dan anak perompet ya. Dan untuk itu Ulun hendak membahas seputar kesehatan mental jiwa ya, yang mana ini kita akan membahas mengenai depresi dan faktor risiko yang perlu diwaspadai sejak dini ya. Depresi ini adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan yang sedih berkepanjangan ya. Jadi ibaratnya kada cuma satu hari, dua hari kayak itu. Nah, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, dan hilangnya minat terhadap aktivitas yang sebelumnya itu disukai. Jadi misalnya kita bahari tuh ketujuh lawan kumpul-kumpul ya, terus suatu saat kita menarik diri dari lingkungan, kita hanya diam di kamar, merenung segala macam selama berkepanjangan seperti itu, yaitu bisa dikatakan sebagai depresi, dilansir dari laman ayosehat.kemkes.go.id. Dan kondisi depresi ini kawa mempengaruhi cara seseorang berpikir ya, pikirannya juga semakin sempit seperti itu ya, dan merasakan sesuatu hingga berperilaku berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya berbeda adalah berbeda dari kebiasaan yang sebelumnya dulu dia lakukan seperti itu ya. Dan perlu diingat, perlu diketahui, depresi ini kada cuma sekedar rasa sedih biasa yang muncul sesaat ya. Gangguan ini bisa berlangsung dalam waktu lama dan juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, pekerjaan, serta kesehatan fisik ya. Seseorang yang mengalami depresi ini bisa merasakan kecemasan, ketakutan yang berlebihan seperti itu ya, kehilangan semangat, merasa tidak berharga, hingga memiliki pikiran negatif yang berulang-ulang tentang diri sendiri dan juga kehidupannya. Jadi selalu merasa tidak cukup dengan dirinya sendiri dan selalu merasa dirinya rendah sekali seperti itu ya. Rendah hati dan rendah diri itu berbeda dengan senang perompet ya. Dan bahkan depresi juga bisa menyebabkan gangguan tidur, kemudian perubahan nafsu makan, serta penurunan energi. Karena kan biasanya ini kan menarik diri dari lingkungan, dari sekitar, dan hanya berhari-hari mungkin bisa di rumah aja seperti itu ya. Nah, kita nanti akan membahas mengenai sejumlah faktor ya yang dilansir dari ayosehat.kemkes.go.id mengenai sejumlah faktor yang diyakini berperan dalam meningkatkan risiko seseorang mengalami kondisi depresi. Tentunya kita dengarkan dua lagu berikut ini dulu, tetap di Perompet Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: RTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Masih bersama Anissa dan kita lanjut lagi ya untuk membahas mengenai beberapa faktor yang menyebabkan atau meningkatkan risiko seseorang mengalami kondisi depresi. Yang pertama ada faktor biologis ya. Ini dilansir dari laman ayosehat.kemkes.go.id. Dari faktor biologis ini adalah salah satu penyebab yang sering dikaitkan dengan depresi ya. Jadi perubahan pada sistem kerja otak dan juga ketidakseimbangan zat kimia seperti serotonin, terus juga noradrenalin dan dopamin ini dapat mempengaruhi suasana hati seseorang. Selain itu, ternyata faktor genetik ini juga kawa meningkatkan kerentanan terhadap depresi. Seseorang yang memiliki anggota keluarga yang pernah memiliki riwayat depresi itu beresiko lebih tinggi mengalami gangguan serupa seperti itu ya. Kemudian ada juga faktor lingkungan yang mana ini contohnya akibat seperti kehilangan orang terdekat, kemudian ada suatu trauma ataupun permasalahan yang serius seperti masalah ekonomi dan juga konflik dalam hubungan sosial ini juga bisa menjadi pemicu depresi. Dan kondisi tersebut dapat memberikan tekanan emosional yang berat ya, terutama pada individu yang rentan seperti itu. Dan gangguan kesehatan mental dan juga fisik itu tertentu turut berkontribusi terhadap munculnya depresi. Gangguan kecemasan, masalah tidur, kemudian penyakit tiroid maupun penyakit kronis lainnya dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang ya. Meningkatkan pemahaman mengenai depresi ini adalah salah satu langkah penting untuk mendorong kita agar bisa mendeteksi dini dan juga tentunya bersama profesional ya dengan penanganan yang tepat seperti itu. Jangan self claim dan senak perompat ya, jangan langsung menilai seorang itu punya depresi atau tidak, itu harus melalui uji bersama profesional seperti psikolog dan juga psikiater seperti itu ya. Serta dukungan dari keluarga, lingkungan, dan bantuan tenaga profesional ini dapat membantu individu yang mengalami depresi ya, yang didiagnosis depresi itu menjalani proses pemulihan dengan lebih baik seperti itu ya. Dan demikian informasi kesehatan yang Ulun hadirkan di hari ini. Setelah ini akan kita hadirkan dokumenter budaya mengenai desa wisata budaya Wadian Tambai. Jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
3: Namun disini lah ada yang suku orang Manu, orang Jawa, orang Jawa, orang Cina, ada juga yang nyebab ini kesini. Jadinya nyatu ini semua agama ada banyak dan di agama itu ada banyak ketabrakan.
4: Akan lebih dekat dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Barat.
5: Sahabat budaya, Kapul merupakan sebuah desa di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang memiliki banyak keunikan. Di Desa Kapul, kita masih bisa menemukan tradisi tua yang masih kerap dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakatnya, seperti Arubaharin, yaitu pesta syukuran hasil panen atau upacara kematian yang disebut Nimbung.
4: Ritual adat di Desa Kapul memang dari yang kecil sampai yang besar seperti kemarin itu Aru Adat Baharin. Nah, ada dua bagian yang telah dilaksanakan yang tetap terpelihara itu adalah untuk kematian, misalnya nimbuk dalam bahasa bahasa yang biasanya itu disebut membatur, itu membuat rumahan, itu dia paling puncak untuk adat kematian. Nah, sedangkan untuk adat keselamatan atau tetamba benua atau selamatan kampung. Nah, terakhir setelah panen ya ada buanang di rumah sekeluarga, ada yang satu kelompok di balai. Dan terakhir adalah ya seperti Baharin itu ada puncaknya dua kelompok di balai.
5: Demikian tadi yang diceritakan Mandan, Ketua Dewan Adat Dayak Balangan. Masyarakat Kapul masih setia dengan tradisi leluhurnya, menjaga, merawat, dan melestarikannya. Masyarakat yang mendiami Desa Kapul tidak hanya dari suku Dayak saja, namun di tempat ini kita bisa melihat keberagaman suku dan agama yang terjalin harmonis dan menjadikan Desa Kapul menjadi desa wisata budaya.
4: Pemerintah juga mendukung dengan wisata budaya di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ini. Salah satunya adalah dengan melalui program pemerintah, yaitu merevitalisasi balai adat. Nah, kita lihat sendiri bahwa itu adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat. Total yang sudah terrealisasi untuk revitalisasi balai terkait dengan tempat-tempat ritual adat itu ada 6 di Kabupaten Balangan yang dari pusat langsung.
5: Sahabat budaya, jika Anda ingin melihat bagaimana kebinekaan Indonesia benar-benar nyata, berkunjunglah ke Desa Kapul. Hal ini bukan tanpa sebab, meski terdiri dari beragam kelompok suku dan agama yang berbeda, di desa ini tetap rukun dalam perbedaan. Seperti yang dijelaskan Sahdi, salah seorang tokoh masyarakat di Desa Kapul yang kami jumpai di kediamannya.
6: Ulun Sahdi, jadi ulun dipercaya oleh Kesbangpol sebagai ketua forum pembauran kebangsaan. Yang ternyata di Desa Kapul ini ada Batak, Bugis, Jawa, Ketionghoa, NTT, Sumba, ada Bali, ada Toraja, ada pokoknya adalah berbagai macam. Pokoknya 10 suku kurang lebihnya, bisa lebih. Nah, yang di sini menetap dan mereka tidak kami batasi, terserah mau keyakinan bubuannya itu apa, terserah. Dan itu ditambah lagi, akhirnya Desa Kapul ini dijadikan desa binaan untuk kerukunan baik antara umat beragama maupun antara suku. Untuk Desa Kapul memang bujur macam-macam suku ada di sini. Bahkan orang pun pasti kada percaya, kami pernah kepala desanya orang Jawa, BPD-nya orang Batak, RT-nya orang Jawa, ada yang dari Kalteng sana. Nah, karena kami kadang batas selama pemikiran orang itu untuk membangun desa ini, maka kami siap mempercayai. Kami kadang batasi orang.
5: Kebinekaan yang terawat di Desa Kapul bukan tercipta baru-baru ini, melainkan sudah terjalin puluhan tahun silam menjadi tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Pusat Pelestarian Seni Budaya Dayak Pegunungan Meratus secara tidak langsung juga turut mendukung toleransi yang sangat kental di desa ini. Bahkan di Desa Kapul juga membangun Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan sebagai wadah pemersatu anak-anak dalam berkesenian.
4: Thank you.
6: kebetulan Pak di sanggar itu, sanggar itu merupakan sebuah wadah untuk penggenerasian sebuah seni budaya adat. Di sini ada dua faktor yang sudah dijadikan, pertama dijadikan awalnya tuntunan menjadi tontonan. Nah, jadi yang ditontonan ini ada keluarga-keluarga kita yang suku-suku kita yang beda, boleh mereka ikut di sana di sanggar itu menari. Kami tidak membatasi karena itu sebuah tontonan, tetapi tanpa meninggalkan tuntunan. Dan untuk ranah tuntunan kami tidak tarik mereka karena itu ada batasan-batasan dan kita memahami itu. Dan dengan adanya sanggar seni, harapan kita dari keluarga-keluarga yang ada, kerabat-kerabat yang ada, dari kawan-kawan luar kita, supaya memahami ini loh Dayak Balangan Halong, supaya tidak termakan isu dan informasi yang tidak jelas. Kadang informasi yang tidak jelas menyesatkan.
5: Di Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan, anak-anak diajarkan tari-tarian dan permainan musik tradisional. Sejak dibentuk pada 5 April 2005, sanggar ini sudah memiliki puluhan karya tari-tarian, baik untuk pementasan biasa hingga untuk mengikuti berbagai festival.

generasi pewaris budaya Desa Kapul. Untuk generasinya udah mulai kelihatan. Salah satunya adalah melalui sanggar Wadian Tambai. Mereka suatu wadah yang untuk mengangkat terutama di dalam budaya. Dan kebetulan di sanggar itu juga ada bagian yang untuk memberikan kesempatan atau membina anak-anak yang berbakat untuk terutama tetabuhan yang berkaitan dengan penunjang ritual adat itu sendiri sudah mulai berjalan, mulai pembinaan, dan mereka mulai semangat untuk berlatih. Ini adalah suatu regenerasi ke depan bahwa budaya Dayak khususnya di Kabupaten Balangan ini akan tetap berjalan atau tetap dibina dan bisa berkembang ke depan.

0: Sahabat budaya, Desa Kapul juga terkenal dengan suku dan agamanya yang lengkap, sehingga dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia di Kalimantan Selatan. Dan dari keunikan itulah, akhirnya jadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Balangan menobatkan Desa Kapul di Kecamatan Halong sebagai desa wisata budaya.
1: Sesuai dengan SK Bupati Pak Saiful Effendi, nah, ditetapkannya desa tujuan wisata budaya Desa Kapul dengan dasar di Desa Kapul budayanya lengkap. Nah, kalau agama di sini ada 5, ya, cuma satu yang nggak ada Konghucu, jadi lengkap lah di sini. Nah, untuk agama, untuk suku, untuk budaya, ya, bahkan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Balangan.
0: Hubungan baik antar manusia harus diutamakan, karena apapun yang dilakukan manusia pada hakikatnya selalu berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial, rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai.
2: Prinsip yang harus wajib kita tanamkan, bahwa di mana bumi dipijak, memang di situ langit dijunjung. Dan itu memang siapapun orangnya, itu kewajaran kita dimanapun kita berada, supaya kita bisa bersanding, berdampingan, hidup di manapun kita berada, ya, untuk kewajiban.
0: Masyarakat yang minoritas beragama dan suku lain di Desa Kapul tidak pernah merasa dikucilkan. Mereka setiap agama pun kini sudah memiliki tempat ibadahnya masing-masing, sehingga dengan khusyuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.
1: Berkaitan dari

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih dan senang Pro4 ya sudah setia bersama Pro4 Banjarmasin dan juga bersama Anissa ya dari tadi subuh hingga jam ini ya sudah lewat berapa menit ini 56 ya dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah dan ini sudah di penghujung waktu kebersamaan Anissa di hari ini dan senang Pro4 ya karena Anissa harus pamit undur diri dan setelah ini Bu Hanpian akan ditemani oleh Awan ya hingga jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Anissa pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon maaf. Kita jumpa lagi di besok hari, besok siang ya dan senang Pro4 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di Pro4 Banjarmasin. Anissa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan sarang perompet kemeriahan menyeliputi lapangan bola voli Tatya Daraka Polres Tanah Bumbu Polda Kalsel pada malam minggu jam 8 lebih 30. Kuciakan penonton kedengaran dan senakai gemuruh mendukung tim unggulan bubuhannya. Para penonton ini antusias menyaksikan laga final Super Sengit Kapolres Tanah Bumbu Cup 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan Bayangkara ke-80. Turnamen bergengsi yang diumpati oleh 45 tim tangguh dengan rincian 33 tim putra lawan juara 12 tim putri saling sikut demi memperebutkan trofi bergengsi dan juga uang pembinaan. Laga final dihadiri oleh Kapolres Tanah Bumbu AKBP Ari Prasetyo didampingi Ibu Ketua Bayangkari Cabang Tanah Bumbu Wakapolres Pejabat Utama serta anggota Polres Tanah Bumbu bahkan Ketua DPRD Tanah Bumbu Haji Andrian Atma Maulani nang juga hadir menyaksikan turnamen nang itu. Atmosfer pertandingan dipastikan berlangsung sengit dan meriah karena turnamen menghadirkan beberapa atlet nasional, bintang proliga sampai pemain top berkarir luar negeri. Kehadiran pemain bintang berlabel timnas dan internasional ini sengaja disuguhkan gesan memberikan semangat motivasi gesan para pemain lokal supaya memberikan pengalaman bermain berharga sampai diharapkan dapat mencetak atlet voli berbakat di Tanah Bumbu. Demikian dan sana kabar Pro 4. Terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: sanak, sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengar akening.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: kembali hadir menemani Dan Sanak nanti jam 4:30 ya sampai jam 5, di mana nanti bakal ada Kian sama Harry yang bakal mengupas tuntas hal-hal menarik ya dari ajang Piala Dunia 2026, di mana memang momen yang juga agak sedikit lucu dan sanak perompet dan kayak nano-nano ya campur aduk, karena salah satu anak dari pemain legendaris dunia itu dilarang untuk melipir ke pinggiran area lapangan gitu dan sanak perompet, karena memang tidak banyak yang notice bahwa itu adalah anak dari Neymar. Dan momen itu terekam oleh kamera netizen atau penonton yang ada di sana, yang dimana memang para panitia ini tidak mengenali anak si Neymar tersebut, dan beberapa panitia mencoba menghalangi pada saat anaknya ingin mendatangi sang ayah dan memberikan pelukan hangat untuk sang ayah dan anak perempat. Nah, nanti saya spill sedikit aja, nanti bakal sama Kian sama Harry yang bakal lebih seru membahas masalah itu.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rencana Format Kebun Binatang Mini atau KBM Jahri Saleh Kota Banjarmasin ini udah punya punya fasilitas lainnya Sanak Perompat untuk pengunjung di setiap akhir pekan, di mana ragam kegiatan dilaksanakan pemerintah Kota Banjarmasin, di antaranya ada Banjarmasin Berkuda nih dan Sanak. Jadi pengunjung tuh diajak buat mengenal lebih dekat dengan kuda. Enggak hanya melihat tapi juga datang boleh berfoto ataupun sekedar memegang kuda yang ada di situ dan sana. Bahkan pengunjung juga bisa naik kuda itu dengan pengawasan penjaga kuda. Semuanya dilakukan secara gratis. Di mana melihat antusias warga, Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Hajah Nelly Listriani ini mengatakan bahwa KBM Jahri Saleh itu bisa jadi pemenuhan kebutuhan bagi warga. Dan berbagai karakter superhero juga ditampilkan, kayak Power Rangers, ada Transformer dan juga Iron Man nih dan Sanak Perompat. Terus kemudian Nelly juga menyebutkan bahwa karakter superhero itu disediakan untuk spot foto para pengunjung. Jadi buat dan Sanak nih yang bingung mau kemana, ajak anak-anaknya udah bosen gitu ya main ke mall atau main odong-odong dan lain sebagainya gitu ya. Ini jadi alternatif yang seru nih, kembali ke alam, ngelihat kuda, ngelihat binatang dan berfoto bareng superhero-superhero dan semuanya gratis. Tertarik? Mau ngajak anak Anda sore hari ini ke sana?

Sarang Pro 4, kami sampaikan kabar Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pembangunan tahap 2 RSUD Pambalah Batung dilanjutkan, belum lawas dan sanak, telah dilakukan penandatanganan kontrak pembangunan, di mana tahap kedua akan mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, memperluas akses layanan medis. Lawan juga memenuhi kebutuhan masyarakat, gesan fasilitas kesehatan yang representatif lawan juga modern. Kehadiran berbagai unsur pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum,

juga pemangku kepentingan terkait mencerminkan mendukung bersama terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan rumah sakit nih. Nah gitu tadi. Sinergi antar instansi diharapkan mampu memastikan keseluruhan tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu dan memberi manfaat optimal gesan masyarakat. Dan sana melalui pembangunan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap pemerintah pelayanan kesehatan kegesan masyarakat semakin meningkat sehingga mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, lawan jua, sejahtera. Demikian Nasana Kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

dan anak perempat, kalau kita berbicara masalah UMKM ya, minggu tuh biasanya juga jadi ladang basah begitu ya bagi para UMKM yang berkecimpung di dunia catering, karena memang banyak acara-acara pesta perkawinan begitu ya. Dan biasanya bulan-bulan habis Lebaran Haji tuh banyak yang nikah atau banyak yang melangsungkan resepsi dan serap perempat, dan biasanya itu jadi apa ya, momentum banget nih bagi para pelaku UMKM catering yang biasanya akan kebanjiran orderan dan serap perempat, karena memang ada beberapa bulan-bulan tertentu yang memang akan menjadi sepi, kayak misalnya bulan Sapar begitu ya, tapi akan menjadi sangat ramai pasca Hari Raya Idul Adha dan serap perempat, dan ini menjadi berkah dan ladangnya sendiri ya. Dan tinggal bagaimana mengupgrade aja untuk menu Anda, rasa Anda, kualitas dan kebersihan dan higienitas, agar orang-orang tuh bakal balik lagi begitu, datang ke tempat Anda. Dan biasanya dari mulut ke mulut ya, kalau catering ini, biasanya kalau cateringnya enak pasti akan dicari orang lain untuk hari spesial anak-anak mereka.

Selain catering dan snack perempat yang juga sekarang menjadi primadona itu adalah cake yang variatif dan snack perempat. Yang terbaru tuh ada glaze cake ya, yang biasanya ada di pernikahan-pernikahan mewah dan snack perempat. Yang dimana memang kalau glaze cake ini tuh memang dia tuh agak sedikit tricky karena memang agak apa ya, agak sedikit, dia gak kayak cake kebanyakan yang memang benar-benar padat. Tapi cake yang satu ini tuh dia tuh kayak moist cake yang dia tuh harus ada di suhu ruangan ber-AC yang dingin dan snack perempat, karena kalau dia gak dingin dia bakal hancur kuenya, karena dalamnya itu gak pure kue tapi juga berbagai macam layering atau top lapisan yang dia bukan bahannya dari kue dan snack perempat. Jadi kuenya tuh cuma sedikit di tengah, terus kemudian dia harus dibukukan dulu di freezer yang paling dingin. Kemudian juga kenapa dinamai glaze cake, karena dia adalah cairan glaze dan snack perempat yang hangat lalu kemudian langsung disiram ke atas cake tadi, cake yang sangat dingin tadi, maka dia nanti akan membeku dengan otomatis ya. Suhunya akan turun dan dia akan kemudian membeku. Lalu nanti dia akan membentuk motif marble yang sangat mewah. Dan itu memang dia gak bisa di cuaca panas dan serap perempat. Jadi harus di gedung ruangan ber-AC yang bisa menahan kue itu bisa bertahan lama dan snack perempat. Dan ini juga gak banyak orang yang menjual karena memang masih sangat apa ya, masih sangat langka sekali untuk wilayah Kalimantan Selatan atau Banjarmasin ya. Dan apa ya, bahan-bahannya pun juga bahan-bahan premium yang dijual, tapi dengan harga yang dia tuh harganya dari 400 ke atas ya. Dan itu worth it sebenarnya karena memang cita rasa yang unik dan mewah, kemudian juga tampilan kue yang anti mainstream dari kue-kue perkawinan ataupun ulang tahun kebanyakan.

Dan sana perempat nanti kurang lebih sekitar 10 menit lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan santai begitu ya di hari Minggu di Jazz Musik dan sana perempat di cuaca Kota Banjarmasin yang alhamdulillah gitu ya nggak terlalu panas, masih enak-enak aja nih buat yang lagi aktivitas atau yang lagi pengen ke acara resepsi pernikahan, perkawinan ataupun juga pengen acara lain begitu ya. Tadi juga ada yang infoin juga tadi pendengar katanya hari ini mau reunian ditambah Yuda katanya, nah ini momennya pas banget karena nggak terlalu panas juga jadi pas banget buat aktivitas dan sanak nih di akhir bulan Juli ya. Sekarang tuh udah tanggal 28, kurang lebih 2 hari lagi kita bakal masuk di bulan Juni nih. Kok Juli sih kebalik? Bulan Juni maksudnya, dan bakal masuk di bulan Juli dan sana perempat. Saya juga pengen mengucapkan selamat bersiap-siap nih buat teman-teman di RRI Banjarmasin yang bentar lagi juga bakal ikut KWR dan mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk RRI Banjarmasin dan bisa juara lagi nih karena bakal bakal sama Kalteng dan juga Kaltim supaya berita-berita yang kita sajikan tuh ke dalam anak perompat dan ke pendengar RRI itu jadi jauh lebih berbobot gitu ya. Nah, masih di Suara Budaya Banjar dan anak perompat Kampung Batuah, Gesan Bubuhan Pian.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dasar Pro 4 kami sampaikan kabar Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pada hari Minggu, PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan Tengah dan Sanak, Unit Pelaksanaan dan Pelanggan Banjarbaru, menginformasikan kemungkinan adanya pemadaman listrik yang dilakukan lantaran adanya gangguan teknis pada satu pembangkit listrik tenaga gas lawan uap di Kalimantan. PT PLN melakukan pemeliharaan jaringan di beberapa lokasi sesuai lawan jadwal yang terlampir. Sekitar jam 10 pagi sampai jam 2 siang kaina dan Sanak Pro 4 lawan malam jam 8. Adapun wilayah yang dijadwalkan mengalami pemadaman listrik adalah Kota Banjarbaru, Martapura lawan sekitarnya. Wilayah Banjarbaru lawan Martapura terdampak meliputi jam 10 sampai jam 2 siang. Wilayah Martapura Lama, Sungai Lulut, Gerilya, Sungai Tabuk lawan Sungai Tabuk Kota. Kemudian ada pembatanan Sungai Pinang, Tata Halayung, Gudang Tengah, Penjambuan lawan Panggalaman lawan sekitarnya dan Sanak Pro 4, di mana waktunya akan dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Wilayah Sungai Tabuk tuh ada Karya Tani Pembina 4, Komplek Padis, Erlen, Rahayu Ujung, Sungai Lulut, Sungai Bakung, Tandipah, Lok Bainten, Sungai Pinang, Paku Alam lawan juga Sungai Lengnya sekitarnya. Di mana dan Sanak Pro 4 sehubungan dengan hal tersebut, gasan keamanan lawan keselamatan bubuhan pian. Listrik di sekitar lokasi pemeliharaan berpotensi mengalami pemadaman listrik secara bergilir di beberapa wilayah. Apabila terjadi pemadaman namun di luar jadwal yang tertera, maka dapat dipastikan hal tersebut terjadi karena adanya gangguan. Kalau bubuhan pian mendapati hal tersebut, bisa langsung menghubungi kontak center 123 supaya gangguan dapat ditangani dengan segera dan pasokan listrik dapat kembali normal di wilayah bubuhan pian. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

24 pada pukul 12:28 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Mu.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya, agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sholat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam. Kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

dan Sanak Perempat sejak pagi peserta Festival Bambu Rafting 2026 sudah mendaftar dan undangan telah berkumpul di wilayah Lok Sado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kawasan strategis pariwisata nasional yang dipadati wisatawan baik yang tengah berlibur maupun juga jadi peserta Bambu Rafting pada hari ini. Pembukaan resmi dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin di panggung utama atau tempat start Alam Roh 7 Resort yang ada di Desa Lok Lahung dan Sanak. Ratusan peserta memadati lokasi pelepasan dari remaja sampai dewasa. Antusias mulai nampak ketika peserta mulai naik balanting paring. Lawan juga dilepas satu persatu. Kada hanya itu, dan Sanak peserta dilepas dengan iringan musik kurung-kurung khas dari warga Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Peserta nang umpat balanting piring, Juleha mengakui sangat bersemangat turut serta meski sudah beberapa kali bermain bambu rafting. Nah, ditambahkan lagi dan Sanak Nur Sipa bahwa antusiasnya dirasakan, begitu pula pengunjung lainnya nang memakai pakaian daerah dan Sanak. Peserta bambu rafting akan menyusuri Sungai Amadit Pegunungan Meratus dengan suasana alam nang masih asri. Cuaca di Laksari sampai siang hari ini sudah sangat aman terkendali, begitu cerah dengan kondisi debit air nang dalam keadaan normal dan arus keadaan terlalu deras. Dan para panitia berharap semoga acara bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Demikian kabar Perompat, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Lafalan doa-doa dari seorang Balian yang diiringi tabuan alat musik tradisional menandakan ritual buntang hajat telah dimulai. Ritual tua yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Sukdayak Deah di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu bagaimana ritual buntang hajat itu? Berikut penjelasan budayawan Hairiyadi.
1: Ngaran Mbak Aruh atau buntang ini yang dikenal oleh orang Deah maupun oleh orang Manyan Benuari campuran Deah tadi, itu ada ngarannya buntang hajat, karena menghajatkan sesuatu.
0: Hal senada juga dikemukakan oleh ketua adat suku Dayak Deah, Alian Chen.
2: Hajat ini merupakan dari orang sakit bisa, maunya minta kesembuhan itu bisa. Bisa juga orang susah, banyak kekurangan, ingin mencari kelebihan. Nah kalau ini ingin mencari kelebihan, karena di dalam keadaan mereka itu sudah mencukupi, akan tetapi ingin lagi lebih meningkat daripada yang ada. Maka inilah caranya.
0: Sebelum melakukan ritual buntang hajat ini, diadakan sidang adat terlebih dahulu yang dihadiri tuan rumah, ketua adat suku Dayak Deah dan para Balian. Seperti dikatakan Ruhani, salah seorang Balian yang memimpin ritual ini.
3: Sidang adat itu untuk menyerahkan, memimpin acara lawan Balian. Lalu sesudah itu diserahkan, lalu hanya Balian memimpin acaranya.
0: Ritual yang dilaksanakan pada saat ini berlangsung selama 9 hari. Dengan berbagai macam ritual yang bertujuan untuk keselamatan dan rasa syukur atas rezeki yang diperoleh.
2: Ini 9 hari. Pada tadi malam itu, kalau bahasa Dayaknya, ngelewunruh, membersihkan di dalam balai. Bahwa memberitahuan kepada leluhur, ini adalah yang pertama kali dimulai. Nah, pada malam nanti, itu yang kedua.
0: Menurut Hairiyadi, waktu pelaksanaan ini bervariasi, tergantung kemampuan tuan rumah yang melaksanakan.
1: Waktu itu bervariasi, ada yang 3 hari, ada yang 7, ada yang 9, bervariasi, tergantung ketersediaan dana.
0: Ritual ini boleh kita tunda pelaksanaannya apabila kita memang benar-benar belum mampu melaksanakan.
3: Kalau sampai kita 3 tahun kada terlaksana, kita kada kawa juga melaksanakan, soalnya duit kita kada mampu kan. Jadi kita istilahnya kan kita tunda kayak itu, nah mungkin tahun depan lagi.
0: Alian Chen menambahkan, apabila kita mampu, namun kita tidak melaksanakannya, maka kita akan menerima akibatnya, karena mengingkari janji kepada leluhur.
2: Namun, utang itu diingkari bisa menjadi sakit lagi. Dan lagi, bisa keadaan yang memewah bisa menurun, karena itu adalah janji kepada yang leluhur-leluhur.
0: Ritual buntang hajat ini juga mengundang seluruh sub-suku Dayak Deah yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan dan juga masyarakat umum seperti yang dikatakan binaan kerabat dan rumah.
4: Ini sampai ke Kalteng sana undangannya. Yang kecamatan semalam berapa deh?
5: 8.
4: 8 kecamatan sampai Murauya situ. Sana dari Tanjung.
5: Jaro
4: sana.
0: Untuk melaksanakan ritual ini, persiapan harus benar-benar diperhitungkan, mulai dari pembukaan hingga acara selesai.
1: Pada saat anak memulai itu, ini sudah memprediksi tuan rumah, apabila kita menyediakan misalnya 9 hari, berarti makannya 3 kali. Jangan mengeringan-ringannya, ada berhitung kalinya lagi, karena itu diselamati.
0: Bahkan diterangkan Alian Chen, akan disediakan berbagai macam sajian untuk persembahan para dewa.
2: Saatnya di situ dibuat sajian. Berapa macam sajian sampai lebih daripada 41 macam itu yang dibagi. Nah, sajian itu. Nah, jaka dewa, dewa angin, dewa air, dewa bumi, dewa api, dewa bintang, dewa matahari, dan serta dewa alam. Nah, itu tujuannya.
0: Hairiyadi menjelaskan, konsep ritual ini selain membuka dan menghadirkan roh para leluhur dan semua spirit yang ada di alam semesta, juga memberi jamuan kepada semua yang hadir dalam ritual ini.
1: Jadi buntang tahapannya itu dari saling membuka, menghadirkan, itu konsepnya kan itu menghadirkan semuaan, termasuk orang yang dibuntang, semuaan segala roh, segala jiwa, segala spirit yang ada di dalam semesta, segala sesajen sampaikan. Istilahnya ini tamu, ya wajarlah kita tuh menyediakan udapan. Semua yang tadi hadir, ayo sama-sama situ. Cuma kan terlihat gitu. Eksistensi mereka itu tergantung dari para keyakinan yang mereka miliki. Satu, keyakinan. Yang kedua ada fungsi enggak?
0: Di dalam ritual buntang hajat juga ada acara penyembelihan hewan kurban seperti kerbau atau hadangan. Berikut penjelasan Tuhan.
3: Kan janjinya kan sampai kerbau kan, makanya kerbaunya ada. Kambing ada. Habis itu kan ayamnya ada 4. Jadi baliannya 9 hari 9 malam.
0: Heriadi menambahkan ada 2 nilai yang terkandung di dalam pengorbanan hewan kurban ini.
1: Sesungguhnya di dalam konsep mereka itu binatang itu kan punya spirit. Spirit itu jiwa gitu. Jadi pengorbanan itu kalau secara ritual, jadi hamba-hambanya oleh para roh yang dibintang untuk memberikan kesejahteraan, karena jiwanya akan mengabdi di situ. Dari sisi nilai sosial kehidupan antar manusia itu masuk berbagi rezeki.
0: Selain ritual yang bersifat sakral, di dalam buntang hajat ini juga terdapat acara hiburan yang dapat diikuti oleh tamu undangan dan masyarakat umum yang hadir, yaitu tari giring-giring.
4: Ini kena acara bebasnya, diadakan acara tari giring-giring. Setiap harinya itu paling kadang ya 2-3 jam lah. Nah, tadi yang tamu datang dikasih napengarnya yang itu, gereng-gereng lah. Nah, nanjak puter keliling sehari semalaman. Nah.
0: Alian Chen menambahkan keharmonisan gerakan gintur dan giring-giring, serta langkah kaki kita harus selaras mengikuti irama musik.
2: Satu gantur, satu giring-giring menjadi sebuah tarian. Kita harus bisa mengimbangi di antara gantur dengan giring-giring, di antara kaki kita dengan kemulaian kita. Dan lagi ini bebas, siapa aja boleh.

masih di Suara Budaya Banjar di Sanak Perempat. Untuk hari ini seperti biasa kita gak ada live dari Perempat Jakarta, gak ada siaran budaya Nusantara karena hari libur ya. Kita lokal aja, nanti bakal ada lagu-lagu Banjar menemani dan Sanak Perempat. Dan cuaca di luar udah agak mendung ya dan Sanak Perempat. Dan mungkin udah pada capek kali ya, udah keliling-keliling juga tadi habis acara, mungkin datang ke resepsi, datang ke acara pernikahan, dan tadi ada mungkin reunian juga gitu ya. Nah, mungkin bagi dan Sanak Perempat yang masih pengen bersantai, menikmati suasana Kota Banjarmasin, kulineran, udah gampang banget ya. Sekarang tuh makin banyak nih dan Sanak Perempat tenan-tenan di halaman area Banjarmasin yang menjual berbagai makan-makan, berbagai macam makanan begitu ya, dari yang ringan sampai yang berat. Dan ada banyak yang baru juga di sini dan Sanak Perempat, jadi udah gampang banget nih kalau pengen kulineran tapi di sekitaran Kota Banjarmasin aja sambil menikmati malam. Dan dengan halaman yang luas, representatif juga, banyak pilihannya. Sekarang juga ada durian-durian tuh dan Sanak Perempat yang juga kita sediakan standnya. Jadi bagi para pecinta durian kasongan, sekarang lagi musim ya durian kasongan. Kalau saya udah bawa beberapa truk kemarin udah kenyang. Karena langsung metik di bukan metik sih ya. Kalau durian tuh emang enggak pernah dipetik, tapi harus nunggu dia jatuh dulu. Langsung bawa dari Sambal kemarin jadi udah puas. Jadi udah enggak terlalu apa sih kalau orang bilang tuh udah enggak terlalu hype lagi begitu kalau di saya karena udah kebanyakan makan. Jadi buat yang mungkin pengen makan durian yang legit, bijinya kecil tapi dagingnya tebel, ada tuh di halaman RRI Banjarmasin ya. Atau mungkin pengen makan pempek yang harganya terjangkau tapi rasanya enak, ada juga. Terus sekarang juga ada bebek yang enak banget tuh, yang gemoy-gemoy tebel dagingnya, ada tuh di samping apa, di samping panggung utama dari RRI Banjarmasin. Karena RRI kan sedikit cerita gitu ya, aku tuh pernah bikin skripsi judulnya tuh RRI Rumah Rakyat Indonesia. Nah, ini benar-benar diimplementasikan banget sekarang sama RRI Banjarmasin dan Sanak Perempat, membuka diri untuk masyarakat lebih mengenal RRI dengan adanya tenan-tenan di halaman RRI Banjarmasin. Apalagi kalau malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin tuh ramai banget nih dan Sanak Perempat. Oke. Dan masih menemani dan sana kurang lebih sekitar 14 menit lagi. Setelah itu nanti kita akan hadirkan sajian lagu-lagu Banjar.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang

0: sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

Kami ajak Anda ke Kota Baru dan Sadang Prompat. Ratusan peserta mengikuti Fun Bike Night yang digelar di Sparpora di Kota Baru pada Sabtu malam atau malam Minggu. Ajang bersepeda santai malam hari ini jadi kali pertama yang digelar lawan dalam rangkaian Hari Jadi Kota Banjarbaru ke-76. Diungkapkan Wakil Bupati Kota Baru Syairi Muhlis, bersepedaan di malam hari memberiakan sensasi lawan suasana nang babeda dalam menikmati keindahan Kota Baru. Wabub mengajak seluruh peserta melalui tema Kota Baru Hebat dengan semangat olahraga untuk terus bersama membangun daerah. Sidin berharap kegiatan yang ini terus dilaksanakan dalam mengendalikan Kota Baru lebih menarik. Sementara itu juga Kepala Disparpora Kota Baru Insinyur Kamirudin, ini pada event ini menjadi salah satu upaya promosi wisata dengan harapan diadakan setiap tahunnya. Gasan menyuarakan aksi goes santai yang ini, panitia juga menyediakan door prize menarik.

mulai dari kulkas, mesin cuci, TV, lawan jual puluhan sapida. Adapun rute yang ditempuh berkisar 7 km, mulai dari Siring Laut, Jalan Agus Salim, Jalan Ponorogo, kemudian Jalan Brigjen Hasan Basri, Perumnas, Jalan MM Alwi, Jalan Surya Mangdamana, Jalan Putri Ciptasari, dan kembali ke titik kumpul di Siring Laut. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

sakit ya Dansa Anak Perempat kalau terlanjur purun kayak gitu. Dan Dansa Anak Perempat, ada satu informasi nih untuk Dansa Anak ya, dimana dalam 2 hari ini SPBU KM 5 Kalimantan Selatan dikabarkan nggak mendistribusikan Pertalite. Dari terpantau sampai hari ini pagi tuh nggak ada antrian pengendara yang mengisi Pertalite. Dan dari pantauan, antrian pagi hanya penuh di biosolar, sementara jalur Pertalite kosong dan sanak. Dan terlihat papan bertuliskan masih dalam pengiriman. Kosongnya Pertalite belum datang lagi sudah 2 hari ini, kata salah seorang petugas yang tidak mau disebutkan namanya. Yang menjadi perhatian lain adalah spanduk di luar pagar SPBU yang bertuliskan SPBU dalam masa pembinaan Pertamina Patraniaga dan Sanak Perempat. Dan dugaan pun mengarah pada kosongnya Pertalite akibat masa pembinaan pihak Pertamina Kalsel, di mana seorang warga di lokasi menyebutkan stok Pertalite kosong karena SPBU terkena skorsing akibat dugaan kerap menerima pengecer nih dan Sanak Perempat. Jadi masih ada oknum-oknum begitu ya. Dan berbeda dengan SPBU Pramuka yang berhenti sementara aktivitas mendistribusikan di SPBU KM 5 Banjarmasin, ini masih berjalan normal namun tanpa BBM jenis Pertalite dan Sanak. Nah, apakah daerah Anda juga mengalami hal yang sama, kesulitan BBM Pertalite untuk saat ini?

Udah siap ya Dengan Senang Pro 4? Udah siap belum? Lagi viral banget ya lagunya Nona yang Rollerblade. Udah siap belum? Udah siap belum sih buat kalian nanti jam 3 bakal ada Kian yang bakal nemenin bergoyang dangdut di Ayo Goyang Dengan Senang Pro 4. Dan nanti jam 4:30 akan ada temennya juga si Harry ya, yang bakal nemenin Dengan Senang Pro 4. Divar bakal bahas masalah bola atau Piala Dunia nih Dengan Senang Pro 4. Saya juga sebentar lagi mau pamit undur diri, jadi saya akan habiskan dulu nih memutarkan lagu-lagu Banjar Gasan Bubuhan Pian.

Di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sonang Prompet, kami sampaikan kabar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kinerja perekonomian Kalimantan Selatan terus menunjukkan tren positif pada pertengahan kuartal 2 2016 2026. Di tengah penguatan sektor perdagangan luar negeri, pemerintah tetap mewaspadai tekanan inflasi yang masih berada di atas rata-rata nasional. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel, Catur Arianto Widodo, mengungkapkan neraca perdagangan Kalsel dari Mei 2026 sudah mencatat surplus sebesar 922,4 juta US dollars dan sanak, di mana menurut Sidin surplus tersebut didorong oleh meningkatnya ekonomi ekspor yang mencapai 1,108 miliar US dollar atau naik sekitar 7,7% years on years. Nah, dan sanak peningkatan ekspor terutama berasal dari komoditas batu bara dan masih menjadi tulang punggung ekspor Kalsel dengan kontribusi sebesar 50% terhadap total ekspor daerah, di mana di sisi lain nilai ekspor meningkat menjadi 186,12 juta US dollars dan tumbuh sekitar 16,1%. Kenaikan impor didominasi oleh tambahan biaya nilai ekspor komoditas minyak petroleum. Meski perdagangan luar negeri menunjukkan kinerja menggembirakan, Kalimantan Selatan masih dihadapkan dengan tantangan dari sisi inflasi, di mana pada Mei, inflasi tahunan Kalsel tercatat 4,22% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,98. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional di level 3,08. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

0: Podcast Anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada. Kembali lagi hadir bertemu dengan Ulun dan sanak semunyaan bersama dengan Kian. Selamat datang di program dangdut favorit tentunya. Ayo goyang, goyang yuk. Yang mengudara sampai nanti jam 5. Bukan, kalau hari Minggu jangan lupa, karena kita terpotong waktunya ya. Hari Minggu itu cuma sampai jam 16.30 atau setengah 5 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan buang-buang waktu. Lajui telepon, lajui request dang sanak perompat ya, supaya Bubuhan Pian kada terlewat jamnya. Dang sanak silakan hubungi di dua line telepon kita kalau mau request lagu dangdut favorit ya. Yang pertama bisa di WhatsApp dulu di 0895-3405-09539 atau bisa di 0511-3252-602. Di TikTok juga sudah ada yang bergabung ya, ini lumayan banyak yang bergabung ya. Ada Abah Kalbi, ada Sumardi, ada Ujang Fadil, dan kartu di bawahnya ada siapa lagi ya. Selamat bergabung yang ada di TikTok dan selamat menikmati Ayo Goyang edisi hari ini. Satu telepon sudah masuk dari WhatsAppnya Perompat Banjarmasin. Ini ada Mama Alfi. Halo, assalamualaikum Mama Alfi, Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam.
0: Goyang yuknya mana?
1: Goyang yuk.
0: Aduh, lambat banar goyang yuknya. Ini melihati anu Tarus bang nih, melihati menghitungi duitnya Tarus, makanya lambat mau capi. Amin, banyak duit ya kada mak.
1: Amin.
0: Mana kayak kabarnya mak, sehat kapian?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nih pasti masih berjaga warung nih. Iyalah.
1: Jaga Tarus gitu.
0: Jaga Tarus, bujur. Warung tutup sehari, wah stres Mama Alpi. Mak silakan, enak lagu apa mak?
1: Pilihannya tuh.
0: Pilihannya ada Potong Bebek Jomblo, Suamiku Kawin Lagi, Dulu Memang Cinta, ada Bayangmu, Lagi-lagi Cinta, Cinta Sejati, Meriang Cinta Berpayung Bulan, Goyang Nasi Padang.
1: Lagi-lagi Cinta.
0: Lagi-lagi Cinta. Ah, jatuh cinta kedua kalinya lawan laki jar Mama Alpi. Silakan, Ma. Salam megasan siapa itu?
1: Semuanya saja.
0: Semuanya saja. Oke.
1: Yang doanya terbaik selalu Kian.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alfi yang sudah bergabung ya dari WhatsAppnya Perompat Banjarmasin. Dan ini belum ada yang masuk nih untuk line telepon regulernya Perompat ya. Kayaknya lagi gangguan deh. Tapi ini lagi di reset terlebih dahulu untuk teleponnya. Jadi sabar aja dulu dan sana Perompat semunyaan ya. Dari TikTok ini juga ada yang bergabung. Anissa, ini penonton setia saya ini. Request Negoro Angin versi Sylvie. Oke, siap, kita akan putarkan ya untuk Anissa ya. Sabar dulu ya, ini tadi lagu Mama Alpi tadi apa ya? Lagi-lagi Cinta. Ini ada telepon yang masuk lagi nih dang sanak perompat dari Yani Alabio ya. Kita coba angkat dulu aja deh. Halo, assalamualaikum Yani, Ayo Goyang.
2: Assalamualaikum, Ayo Goyang.
0: Goyang yuk. Yani apa kabarnya?
2: Kabarnya baik nih, panasnya full.
0: Napa aduh, hari ini panasnya full ya nih. Dasar bujur ulun gin, hari ini tadi kada bejaket nah ke studio nah uma liwar panasnya pian.
2: Nah,
0: dari kulit seputih salju jadi sehitam ban ulun sudah nah. Ya nih silakan, enak lagu apa ya nih?
2: Lagunya tuh Potong Bebek Jomblo.
0: Aduh, potong bebek jomblo. Siap. Salamnya gesan siapa?
2: Salamnya buat Mama Alpi, Mama Madan, Mang Wandi, Mang Idoy, buat Baratean aja nah, buat Kian doa yang terbaik.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yani sudah bergabung ya. Baiklah dang sanak perompat. Nah, ini baru aja nih teleponnya mau karena tadi baru di reset. Terima kasih abang operator kita ya, ada Bang Ignatio. Oke, kita akan berjumpa di lain waktu. Lain waktu lagi. Kita abis ini akan berjumpa setelah lagu dang sanak perompatnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar. Semari.

0: fungsi dan manfaat dari etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ayo goyang, goyang yuk. Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya mengawani Buan Pian semunyaan. Kita baca-baca dulu nih dari TikTok ya. Ada siapa aja nih yang bergabung? Waduh, lagi banyak-banyaknya nih ya. Ada Lovely Chala, assalamualaikum Kak Kian. Waalaikumsalam. Hari ini dangdut versi apa nih? Bebas ya. Terus ada Perintis, halo Kian, assalamualaikum. Salam kenal dari Ibu Herlina. Ibu Herlina, salam kenal juga ya. Sehat-sehat selalu. Katanya pendengar setiap rompat loh. Wow, ayo dong request lagu dangdutnya dong Ibu Herlina ya. Terus ada Baron juga, Ayu Ting Ting Sambalado. Oke, kita catat. Kemudian ada Mawar Putih dari Inul, dari Sadariah ini ya, kita catat juga. Dan juga ini boleh request pop Indo kak? Oh tidak bisa, karena kita lagi programnya dangdut. Jadi kalau misalkan mau request itu lagu-lagu dangdut dulu aja ya. Request lagu Ridho Roma, Kerinduan Bang dari Banjarmasin Belitung. Halo Leon dari Belitung ya, salam ya. Oke, karena tadi kita udah baca semua TikTok, langsung aja kita coba angkat dulu line telepon reguler perompat Banjarmasin. Ini sudah ada beberapa pendengar kita juga yang bergabung di line telepon ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang
0: yuk, dengan abang siapa ini?
1: Bang Mawardi di Marabahan.
0: Bang Mawardi di Marabahan, apa kabarnya bang?
1: Alhamdulillah, baik banget. Maaf, pinnya
0: terkaya. Iya, jamnya pas pian masuk, langsung ya. Masuk pian. Di Marabahan ini pinnya panas benar ya?
1: Ini ada bang hujan seharian pemula sudah.
0: Inggi, silakan lagunya bang. Mau lagu apa?
1: Lagunya nusantara. Lagu darinya Lesti, lebih dari selamanya jalan bilar. Wildan enggak?
0: Lebih dari selamanya.
1: Darinya Lesti dan Wildan.
0: Oke siap. Salamnya dulu bang. Inggi.
1: Salamnya kesannya Mama Alpi tadi. Kesan Mama Madan juga.
0: Inggi.
1: Kesannya abang. Abang Papi Coy ya kala.
0: Papi Coy, ya dulu lah, sekarang mendengar Papi Coy nah.
1: Ya, itu kayak apa kabar beliau nih?
0: Iya am.
1: Gesannya Amang Wandi di Kurau, Abah Kalbi Jona, Tanah Bumbu ya kala.
0: Gi.
1: Di Sebamban.
0: Sebamban.
1: Gesannya Dang Sana kita Bang Haji Anton di Tanjung Mamuun, kayak apa kabarnya nih? Yani di Halabiu jula.
0: Yani masuk Abang tadi sudah di... kabarnya baik, tapi kepanasan di Halabiu jar.
1: Ya, tombol berkipas Yani ya.
0: Halo, nah terputus nih suara si Dini tiba-tiba berhinip. Halo bang, wah langsung terputus suara si Din dan sanang perompat ya sudah. Mohon maaf ya untuk Bang Mawardi suaranya terputus dan tiba-tiba hilang nih suara pian. Ya udah kita coba beralih ke line telepon berikutnya. Ada dari WhatsAppnya perompat Banjarmasin kita angkat dulu. Ada Bang Wandi nih. Halo, assalamualaikum Bang Wandi, ayo goyang.
2: Assalamualaikum goyang yuk.
0: Goyang yuk Bang Wandi, apa kabarnya pian?
2: Alhamdulillah, kabarnya baiknya nah.
0: Alhamdulillah, panas harinya nah Bang Ay?
2: Ya, saya ada mendongnya panas.
0: Iya sama, mudahan ada hujan lagi nah. Silakan Bang Wandi mau request lagu apa?
2: Lagunya yang pilihannya Pak.
0: Pilihannya ulun bacakan dulu ya. Ada Suamiku Kawin Lagi, Dulu Memang Cinta, ada Bayangmu, Cinta Sejati, Meriang, Cinta Berpayung Bulan, Goyang Nasi Padang.
2: Nasi padangnya
0: nah. Nasi padang. Gacor tuh. Salamnya bang, silakan.
2: Hadi di Munipala.
0: Nggih.
2: Lukman, Mama Yendor, Amma. Buatnya si Anu juga sehari lah, buatnya si Memadan.
0: Yap.
2: Memadan, Bapak itu Yani lah. Radio, Irsai, Tanjung. Pak Bayanti, Mawardi dari Brabahan.
0: Oke.
2: Juga sebutnya si Nuna Herman Bener Baru.
0: Oh ya, Bang Herman.
2: Bukan Bang Herman, punya buat sebaratan kita dari sampai kit.
0: Oke siap.
2: Bang Pian, terima kasih lah.
0: Terima kasih kembali Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi yang sudah bergabung ya. Kita baca dulu ini requestan yang ada di TikTok. Dan ini mohon maaf ya para pendengar, karena kayaknya tadi Bang Mawardi itu terputus karena line telepon kita memang sedang bermasalah ini. Jadi kita tunggu sebentar ya. Kita akan coba perbaiki lagi supaya para pendengar perompat yang masuk melalui line telepon reguler 0511 itu bisa kembali terhubung ya. Lovely Chala, Leon kayak apa kabarnya Belitung, lawas kada ke Belda, Belitung darat itu ya. Terus ada Salam Manis orang Korau dari Kukar Kaltim. Halo, aduh jauh banget ya. Kukar Kaltim, salam kenal ini untuk semua yang nonton yang ada di TikTok juga ya. Yang nelpon ulun jangan disenggol lah, karena tercabur. Tercabur kemana pian? Oke, ini ada satu lagi telepon dari Bang Udin kan, kita coba angkat dulu ya dari line telepon WhatsApp yang masuk ini. Halo, assalamualaikum Bang Udin Kan, ayo goyang.
3: Waalaikumsalam. Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Aduh lemas banar nah, karena cuacanya panas kak. Jadi lemas banar nih. Harinya panas banar pang Bang Udinai. Bah kipas angin di hadapan gin, nang di bari kipas angin angin panas anu Bang Udinai. Kecuali pian di mukanya tuh ada es batu. Nah, dingin tuh.
3: Lagu apa deh kian?
0: Pun lagunya kah? Ulun bacakan dulu lah. Requestan ini yang bisa direquest suamiku kawin lagi dulu memang cinta ada bayangmu cinta sejati meriang.
3: Bini ku kawin lagi.
0: Oh, suamiku kawin lagi.
3: Bini kawin lagi.
0: Bini kawin lagi. Itu pian jangan ae mulah. Salamnya dulu Bang, gasan siapa?
3: Salamnya Andi di Selamat Sore. Awardi di Barobahan juga Selamat Sore. Muhammadan Hakim. Bang Jaya. Yani di Halabiu.
0: Nggih.
3: Kayani sama Mama Alpe. Mbak Ratu. Siapa lagi WN?
0: Mama Alpi, anu Mama Inur. Adalah sudah tersambat Mama Inur.
3: Ada bekawan itu.
0: Aduh, ada bekawan. Bang Herman, Bang Herman.
3: Herman.
0: Herman.
3: Inya aja buahnya termasuk ada bisa banyak menyapa juga seorang lah.
0: Jadi seorang aja lah.
3: Ini berdua toh.
0: Berdua tuh anu dua maut.
3: Sama keduanya.
0: Nggih. Ada lagi salamnya, Bang?
3: Enggak gitu. Kalau sang abah-abah aja.
0: Oh, bahari abah-abah lah.
3: Iya, ini abah-abah aja lagi.
0: Nggih.
3: Ya, terima kasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin kan sudah bergabung ya. Yani ini masuk nih di live TikToknya kita Amah karena WA karena kalau masuk bila teleponnya kada mau. Nah ya itu pang nah. Sabar aja dulu lah Amah lah. Semoga abis ini bisa masuk. Nah ulun abis ini menghubungi operator kita lagi Bang Ignatio supaya teleponnya ini bisa kembali lancar. Amuntai panas menggantang nah, semoga dapat curahan rahmat haji hari ini. Wah Amuntai itu dasar panas benar pian. Ulun hanya semalam tuh Idul Fitri ke Amuntai Uma menjajakakan batis ke Amuntai. Terus panas benar ulun kam. Halo Bang, salam jumpa dari Madiun. Waduh, jauh dari Madiun Kang Wito, salam juga dari Banjarmasin ya Kang Wito ya. Silakan Kang Wito kalau mau request lagu dangdut, boleh kita lagi open request lagu dangdut ini. Jadi untuk menemani sore harinya Anda semuanya, bisa langsung tulis aja requestnya di kolom komentar ya. Nitip salam katanya buat kakangku Sungkono dan sujud di Banjarbaru. Uma wadah siapa Kak Amuntai? Ada toh. Oke, kita langsung lanjut ke lagu berikutnya ya, Dang Sana Perempat, Perempat ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 1 jam kurang 5 menit nih, karena hari ini kita mengudaranya cuma sampai 16.30. Kemudian nanti dilanjutkan Dang Sana Perempat ya dengan program VAR atau Visual Asar Review, yang dimana ulun dan partner ulun nanti akan bahas tentang Piala Dunia. Lanjut ke lagu berikutnya, requestan dari Anissa ya, partner ulun, partner kerja tentunya, ada Denny Caknan, Negoro Angin.

0: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah yang rawan kejadian bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun manusia. Dalam siklus kegiatan penanggulangan bencana, ada 3 tahapan, yaitu penanganan pada masa pra-bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada masa pasca bencana. Untuk mengetahui berbagai aspek teknis penanggulangan bencana, diperlukan kesamaan persepsi, tujuan, dan tindakan dari semua unsur yang terlibat dalam proses penanganan darurat bencana, sehingga berbagai hambatan atau kendala yang ada di lapangan dan upaya-upaya pemecahannya mudah diidentifikasi. Selain itu, penanganan pada saat bencana dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana perempat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, izin menginformasikan waktu ibadah sholat asar telah tiba. Untuk Bebuan Pian semuanya, para pendengar di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, selamat melaksanakan dan menjalankan ibadah sholat asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sanak seberataan, harga bawang merah di pasar 5 Banjarmasin ini mulai berangsur normal dan saat ini komoditas tersebut dijual sekitar Rp35.000 per kilogram setelah sebelumnya ini sempat melonjak sampai ke Rp60.000 per kilogramnya. Penurunan harga ini dipicu melimpahnya pasokan bawang dari daerah sentra produksi. Salah seorang pedagang bawang di Pasar 5, Aminah, mengatakan harga bawang merah mulai turun sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurut Aminah, turunnya harga dipengaruhi oleh pasokan bawang yang kini kembali melimpah. Sebagian besar bawang yang dijual di Pasar 5 didatangkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat, yang mana dikenal sebagai daerah yang memiliki kualitas bawang merah yang baik. Dengan harga yang kembali terjangkau dan sanak, maka para pedagang berharap daya beli masyarakat kembali meningkat dan penjualan kembali stabil setelah sebelumnya sempat menurun akibat tingginya harga bawang merah. Demikian kabar Pro4 pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah.

0: hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Ayo Goyang, Goyang You di segmen kedua bersama dengan Ayo Goyang dan Sana Perempat ya. Ulun akan kembali menerima telepon. Dan jangan lupa hari ini Ayo Goyang hanya sampai 16.30 waktu Indonesia Tengah ya. Karena setelah ini akan ada VAR atau Visual Asal Review. Kita coba angkat dulu satu telepon yang masuk nih dari line telepon reguler Perempat Banjarmasin ya. Halo, Assalamualaikum Ayo Goyang. Nah, terputus teleponnya. Ya udah, mungkin bisa ditelepon kembali ya yang masuk di line telepon regulernya kita. Tadi ada yang berdering sempat. Kemudian di WhatsApp ini tadi ada Abah Kalbi, cuman belum sempat terangkat ini teleponnya. Kembali Dang Sanak Perempat dulu ingatkan untuk yang mau request silakan request Dang Sanak sebelum waktunya habis ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ayo Goyang dan Sana Perempat, terima kasih sudah bersama Ayo Goyang edisi hari Minggu. Seperti biasa, selama Piala Dunia bergulir ya, itu hanya sampai 16.30 waktu Indonesia Tengah. Karena setelah ini kita akan langsung bergabung bersama dengan Far atau Visual Asal Review. Untuk yang nelpon yang baru masuk, mohon maaf banar karena teleponnya Karaka Ulun angkat lagi karena waktu kita sudah berakhir dan sanak ya. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan langsung bergabung dan Sana Perempat dengan Far atau Visual Asal Review, yang mana akan ditemani dengan Ulun sendiri dan juga tentunya ada Harry sebagai co-host kita tercinta. Tetap bersama dengan Kian dan Sana Perempat ya, hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: sana.
1: Sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia?
0: Eit,
1: hadangi dulu, dengar rekening.
2: Hey, bersiaplah saat bahagia.
1: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visual Asal Review kembali bersama dengan Kian dan
1: Harry.
0: Harry, apa kabarnya hari ini, Harry?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Ki kabarnya?
0: Baik. Walaupun mungkin agak sedikit lesu gitu ya.
1: Aduh, begadang-begadang kan nonton begadang, bola.
0: Begadang, betul sekali. Harry, akhirnya kita kembali bertemu Visual Asal Review ini episode ketiga ya.
1: Betul banget.
0: Ini sekarang kita udah berada di tanggal 28 Juni. Artinya kita masuk ke pekan ketiga.
1: Bukan ketiga dari Piala Dunia 2026.
0: Yes, betul sekali. Dan semakin banyak pertandingan yang kita
1: cover.
0: Iya, betul sekali. Dan sudah kita ringkas ya pertandingan-pertandingannya untuk kita sampaikan kepada para pendengar tentunya. Hari ini kita akan membagi pembahasannya dan sanak perempatnya. Kita mulai dari apa dulu tuh, Her?
1: Tentu saja kita mulai dengan yang lagi hype di sosial media ya. Supporter-supporter dari tim-tim Piala Dunia ini.
0: Betul sekali. Kemudian ada tren sepatunya.
1: Betul.
0: Lalu kemudian ada tim yang lolos fase gugur tuh ada cuma 2 tim. Kemudian kita lanjutkan dengan itu dia.
1: 5 negara yang lolos 32 besar nih.
0: Terakhir ya.
1: Terakhir itu
0: karena
1: terakhir.
0: Karena ini kan sudah masuk babak 32
1: betul.
0: Besar. Dan kita juga harus tahu nih negara-negara yang masuk ke 32 besar terakhir itu siapa aja.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Banget.
0: Kemudian juga ada info tambahan tentang kejadian-kejadian unik yang ada di Piala Dunia pekan ketiga tentunya,
1: betul.
0: Harry. Ya. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi dalam sana perempat tetap bersama dengan Harry dan
1: Kian.
0: Iya betul. Kok jadi panggil nama Harry ya?
1: Nama aku diambil alih guys.
0: Tetap bersama dengan Kian dan
1: Harry
0: di VAR
1: Visual Asa Review.

0: Masih bersama dengan Kian dan
1: Harry.
0: Visual Asal Review. Kita mulai dari yang pertama dulu, informasi mengenai kejadian unik di pekan ketiga Piala Dunia. Yang pertama ada apa dulu, Her?
1: Seperti yang aku bilang tadi ya, ini yang lagi rame di sosial media juga. Fans-fansnya dari Norwegia.
0: Wah, menggila ya fans
1: para
0: Norwegia.
1: Para Viking ya. Ini ya. Nah, dukungan unik ini datang di mana para supporternya membawa tradisi Viking Row atau mendayung ala Viking yang
0: betul.
1: Ke dalam stadion. Nah, kegembiraan ini bahkan merembes hingga ke anggota parlemen Norwegia yang melakukan selebrasi tersebut. Sementara supporter lain seperti Kroasia mengadakan pawai spontan di depan City Hall Philadelphia.
0: Kalau pawai mungkin udah biasa kali ya, Her, ya. Cuman kalau misalkan kita membawa tradisi leluhur, nah itu yang
1: itu
0: tidak biasa.
1: Itu jarang tuh.
0: Betul. Ini Viking Row. Dan kemarin tuh juga dibandingkan sama tradisinya Swedia di Piala Dunia sebelumnya.
1: Betul.
0: Swedia tuh ada Viking Clap.
1: Oh, yang tepuk tangan.
0: Ya, nah, tepuk tangan. Kalau Norwegia itu tahun ini Viking Row. Dan justru Norwegia yang sekarang terangkat, namanya. Betul. Tapi emang unik sih ya. Dan kalau kita lihat postur Norwegia itu emang postur Viking.
1: Emang tinggi, gede.
0: Anak buahnya ini semua siapa tuh nama Jack Sparrow.
1: Itu bajak laut.
0: Iya, Viking juga lah. Musuh-musuhnya kan Viking ya.
1: Agak maksa tapi oke.
0: Oke, yang berikutnya Dang Sanok Perompat, yaitu adalah tren sepatu merah muda atau pink dan maskot yang unik. Ada kejadian yang menarik, Her, yaitu apaan waktu itu? Timnas Argentina masuk ke dalam stadion. Itu ada satu foto, satu momen yang mengabadikan Messi aja. Sepatunya yang beda dari yang lain.
1: Nggak sesuai sama warna tim ya.
0: Betul. Kalau misalkan kami ingat, Her, itu di Piala Dunia 2014 sepatunya tuh kayak jaring-jaring gitu.
1: Kayaknya nggak tahu deh.
0: Warna putih, hitam, pokoknya kayak tutul-tutul hitam gitulah. Nah, kalau di Piala Dunia 2026 ini semua brand mau apapun itu mereka pakai satu warna yang sama.
1: Warna pink gitu.
0: Pink muda. Mau dari brand garis tiga, mau brand dari garis centang apa segala macam, itu semuanya pakai warna merah muda. Dan ini katanya jadi pilihan favorit yang digunakan oleh para pemain dari berbagai brand ternama. Nah, selain itu juga Piala Dunia kali ini memecah tradisi dengan merilis tiga maskot, Her.
1: Wow. Kenapa? Karena ada tiga itu ya, tiga
0: negara. Betul. Ada Maple, itu mewakili Kanada, ada Huevo Meksiko, dan Leo dari Amerika Serikat. Ini mengingatkan sama Piala Euro tahun 2008 kalau nggak salah. Itu ada dua maskot tuh, warnanya merah putih, lupa lagi.
1: Aduh, aku nggak terlalu ngikutin.
0: Iya, soalnya 2008. Kalau Euro 2008, wah itu baru kita masih tahun. Kecil, saya sudah mengikuti, Her.
1: Waduh.
0: Lalu kemudian juga lanjut tuh di 2010 Piala Dunia. Lanjut, Her, ke yang berikutnya ada apa tuh?
1: Nah, ini lumayan mengecewakan ya. Ini soal wakil Asia yang cuma 2 tim lolos ke fase berikutnya 32 besar.
0: Okay.
1: Nah, pengamat sepak bola tanah air Hadi Ahai Gunawan atau Bung Ahai menilai penampilan wakil Asia di Piala Dunia 2026 mengecewakan. Kata beliau, sangat mengecewakan. Seharusnya Qatar bisa menunjukkan jati diri sebagai juara Asia 2 kali beruntun.
0: Betul. Dan kemudian juga beliau ini menyayangkan ya soal performa Korea Selatan di Piala Dunia yang
1: betul banget.
0: Korea Selatan gagal lolos ya?
1: Gagal masuk. Karena
0: 32 besar gagal ya.
1: Karena pertandingan terakhir malah kalah 2-1 sama aku lupa Afrika Selatan kalau enggak salah.
0: Oh iya betul. Kalah sama Afrika Selatan. Jadinya perwakilan Asia tuh cuma 2 ya.
1: Betul.
0: Jepang dan Australia. Sebenarnya Australia itu masuknya ya benua Australia.
1: Sebenarnya. Iya, tapi dimasukin buat
0: dimasukin
1: satu zona.
0: Iya, betul. Sementara itu yang lain Korsel, Iran, Arab Saudi, Qatar, Irak, Yordania dan Uzbekistan ternyata harus berhenti di fase grup. Yordania baru aja gugur ya.
1: Betul banget pagi tadi.
0: Betul. Kalah 3-1 dari Leo CS.
1: Ya, Leo CS, beneran Leo CS.
0: Betul, betul Leo CS ya. Habis ini kita akan bahas apa lagi, Her?
1: 5 negara yang lolos 32 besar di Piala Dunia tahun 2026.
0: 5 negara terakhir ya.
1: Betul.
0: Karena kan ada 32 negara. Jadi 5 negara terakhirnya tuh tentunya adalah negara terupdate yang baru aja masuk gitu ya. Kita akan sambung kembali Dang Sanak, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Harry
1: Kian
0: di VAR
1: Visual Asa Review.

0: Ya, kita lanjut lagi. 5 negara terakhir yang berhasil lolos 32 besar, Her, ya.
1: Betul banget.
0: Yang pertama ada negara apa, Her?
1: Yang pertama ada Ghana.
0: Ghana, nah, ya. Tapi sebelum kita masuk,
1: ya,
0: tadi kita dapat info unik.
1: Apa tuh?
0: Ghana yang pakai dukun, ya, katanya, ya. Ya,
1: betul banget. Kalau teman-teman nggak tahu, ya, salah satu dukun di Ghana menaruh foto striker utama dan sekaligus kapten dari timnas Inggris, yaitu Harry Kane,
0: okay,
1: supaya dia bapuk penampilannya. Dan
0: supaya
1: terbukti benar.
0: Underperform lah, ya.
1: Underperform. Dan terbukti benar, Harry Kane tidak bisa ngapa-ngapain, ya, selama pertandingan lawan Ghana. Dan skor berakhir imbang 0-0.
0: Ah, itu bisa, ya. Dukun Ghana ternyata juga ahli magic, ya.
1: Ahli banget.
0: Ahli sihir ternyata, ya. Ya, percaya nggak percaya, ya. Masalahnya sesosok Harry Kane yang makin tua makin gacor.
1: Itu luar biasa performanya.
0: Betul. Ternyata malah bapuk lawan Ghana, ya.
1: Malah nggak bisa ngapa-ngapain.
0: Nah, ngeri loh ini dukun Ghana, bukan dukun Jawa ini, ya.
1: Waduh.
0: Oke.
1: Nah, Ghana menjadi salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sebelum menghadapi Kroasia pada laga terakhir grup L, Ghana sebenarnya sudah memastikan kelolosannya. 4 poin yang mereka kumpulkan tidak lagi bisa membuat mereka terlempar dari zona lolos setelah hasil-hasil di grup lain memastikan ambang batas kelolosan. Nah, meski kalah 1-2 dari Kroasia pada pertandingan terakhir, Ghana tetap mengakhiri fase grup di peringkat ketiga dengan 4 poin. Wakil Afrika itu selanjutnya akan menghadapi juara grup K, yaitu Kolombia, pada babak 32 besar.
0: Oke, Ghana lawan Kolombia. Ini kayaknya striker Kolombia lagi nih yang dupetin fotonya.
1: Hati-hati aja.
0: Jadi hati-hati, Kolombia juga harus cari dukun yang ahli dong.
1: Kayaknya dukun lawan dukun asik sih.
0: Dukun lawan dukun asik, kan?
1: Asik nih.
0: Kolombia juga ada punya dukun.
1: Ada.
0: Kalau Ghana itu memasukkan foto striker lawannya. Kalau Kolombia mungkin lebih better memasukkan foto kiper lawannya.
1: Betul, supaya keeper lebih Ghana. Gampang dibobol.
0: Lebih gampang dibobol. Jadi kipernya tuh ngelihat bola ada dua,
1: apa nih? Yang mana nih? Nah, gitu ntar.
0: Silinder matanya, ya.
1: Itu kayaknya emang penyakit aja deh.
0: Oke, yang berikutnya yaitu adalah Portugal, alhamdulillah, ya.
1: Bang Dodo.
0: Bang Dodo akhirnya juga bersama teman-temannya mengunci tiket ke babak 32 besar sebelum memainkan pertandingan terakhir grup K melawan Kolombia. 4 poin, ya, Her, ya.
1: Betul, 4 poin.
0: Berhasil diraih dan sudah cukup untuk memastikan tempat di fase gugur setelah hasil-hasil di grup H. Dan ini membuat batas kelolosan menjadi turun menjadi 4 poin. Dan pada laga penentuan juara grup, Minggu pagi waktu Indonesia Barat, Portugal ini bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia dalam pertandingan yang berlangsung dengan tempo tinggi di Miami kemarin. Dan hasil tersebut membuat kedua tim sama-sama lolos, sementara Kolombia keluar sebagai juara grup K. Portugal harus puas finish sebagai runner-up. Dan Portugal kini akan menghadapi Kroasia nanti di babak 32 besar yang mempertemukan dua tim Eropa yang sama-sama berpengalaman di turnamen besar.
1: Betul,
0: Kroasia
1: banget.
0: Bukan main, ya, timnya, ya.
1: Itu.
0: Nah, yang berikutnya ini juga salah satu magic, ya.
1: Magic banget ini. Magic di performanya, tapi
0: betul,
1: RD Kongo, teman-teman. Nah, memastikan ke babak 32 besar setelah bangkit mengalahkan Uzbekistan dengan skor 3-1 pada laga terakhir fase grup pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat.
0: Okay.
1: Nah, sempat tertinggal lebih dulu, Les Leopards membalikan keadaan lewat 2 gol Yohana Wisa dan 1 gol Fiston Michael. Kemenangan tersebut membuat RD Kongo mengalusi 4 poin dan lolos sebagai salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik. Berkat selisih gol terbaik di antara tim-tim yang sama-sama mengumpulkan 4 poin, wakil Afrika itu bahkan finish di posisi teratas klasemen peringkat ketiga terbaik. Wah, ini benar-benar magic nih Kongo
0: nih. Magic nih. Tapi kayaknya kalau Kongo ini memang bakat, ya.
1: Bakat sih ini memang bakat di permainan aja.
0: Betul, karena Kongo sendiri juga kemarin berhasil menahan imbang ini, ya, Spanyol.
1: Betul.
0: Itu Spanyol. KPPRD, ya? Apa Kongo?
1: KPPRD itu sama Spanyol.
0: Oh iya, oh ini menang di Bang Portugal.
1: Portugal.
0: Betul sekali.
1: Bang Dodo sih tidak berkutik.
0: Iya, betul. Jangan-jangan Bang Dodo juga disimpan, ya.
1: Mungkin
0: sama
1: sih.
0: Dukun Kongo nih kali ini.
1: Iya.
0: Oke, yang berikutnya ada Austria.
1: Hmm.
0: Jadi Austria juga memastikan lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup J setelah menahan imbang dramatis 3-3.
1: Waduh.
0: Lawan Aljazair pada laga terakhir fase grup, ya.
1: Mm-mm.
0: Di Rod Wade Rotten, ini nama pemainnya, dua kali unggul melalui Marco Arnautovic dan Marcel Sabitzer, tetapi selalu mampu disamakan Aljazair. Dan ketika Riyad Mahrez mencetak gol pada menit ke-90 plus 4 menit, ya, yang membuat Austria ini tertinggal 2-3 dan berada di ambang eliminasi. Lalu kemudian Sasa Kaletzik, ya, tampil sebagai penyelamat lewat gol pada menit ke 90+5. Ini bisa dibilang gol dramatis yang membuat Austria lolos akhirnya.
1: Seru
0: dan
1: banget
0: yang terakhir
1: nih.
0: Ini adalah lawannya Austria,
1: Aljazair.
0: Betul sekali.
1: Nah, Aljazair menjadi tim terakhir yang memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia tahun 2026. Les Fenech mengamankan tiket setelah bermain imbang 3-3 melawan Austria pada laga penutup grup J. Nah, hasil tersebut membuat Aljazair mengkoleksi 4 poin dan lolos sebagai salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik. Sempat berada di ambang kemenangan setelah gol Riyad Mahrez. Pada menit 90+4, Aljazair harus puas berbagi poin setelah Sasa Kalisic tadi mencetak gol balasan semenit kemudian. Nah, meski gagal meraih kemenangan, tambahan 1 poin sudah cukup untuk mengantar Aljazair ke fase gugur. Hasil ini sekaligus memastikan Iran gagal merebut tiket terakhir ke babak 32 besar.
0: Waduh, nah itu sebenarnya kita kemarin kan kalah lawan Iran apa Irak gitu ya, yang menyebabkan ya, Indonesia gagal lolos
1: juga.
0: Ya. Dan akhirnya musuh kita pun juga gagal lolos.
1: Gagal jadi, semua lagi.
0: Gagal semua, betul sekali. Abis ini akan ada informasi tambahan tentunya dari kita berdua ya Her ya.
1: Betul
0: tentunya
1: banget.
0: Informasi unik menarik di Piala Dunia 2026. Masih bersama dengan Kian
1: dan Harry.
0: Visual asal review.

0: Harry,
1: Far,
0: Visual, Asa Review.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya, Piala Dunia 2026. Informasi tambahan ya.
0: Betul banget.
1: Yang pertama yaitu adalah ada menit terindah seorang legenda kiper dari Meksiko. Namanya siapa?
0: Namanya Guillermo Ochoa. Ini kalau teman-teman ingat di 2014 dan 2018, jadi mimpi buruk buat timnas Brazil ya.
1: Yap.
0: Karena Guillermo Ochoa lah yang menghentikan langkah Brazil pada saat itu.
1: Iya, betul.
0: Nah, di tahun ini Guillermo Ochoa menorehkan sejarah baru sebagai penjaga gawang tertua tim nasional Meksiko yang tampil di Piala Dunia saat El Tri menundukkan Republik Ceko dengan skor 3-0 dalam laga ketiga Grup A di Stadion Azteca pada Kamis 25 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Nah, kemenangan telak Meksiko atas Republik Ceko tersebut dipastikan melalui sumbangan gol dari Mateo Chaves, Julian Quinones, dan Alvaro Fildago. Momen bersejarah tercipta pada menit ke-78 ketika pelatih Javier Aguirre memutuskan untuk menarik keluar José Raúl Rangel dan memasukkan Ochoa yang kini telah menginjak usia 40 tahun.
1: Ada tuh di TikTok juga yang bilang kalau ini adalah cameo.
0: Betul.
1: Karena Doi itu adalah kiper tertua dan kiper 4 tahunan.
0: Emang munculnya setiap 4 tahun aja.
1: Setiap 4 tahun aja. Karena apa? Ochoa ini tidak gemilang di klubnya.
0: Betul.
1: Tapi gemilang ketika Piala Dunia.
0: Timnas.
1: Entah kenapa dia tuh gacor banget.
0: Gacor banget.
1: Kalau misalkan di Piala Dunia gitu ya, Her, ya. Dan melalui pergantian tersebut dang sana perempat, Ochoa ini resmi melampaui rekor dari Chuao Temoc Blanco yang sebelumnya menjadi pemain tertua Meksiko di Piala Dunia saat berlaga di Afrika Selatan pada edisi 2014 dalam usia 37 tahun. Ini berarti saingannya kiper anu nih, Kev Perde apa Kongo ya?
0: Kev Perde kalau
1: Kev Perde,
0: salah.
1: Betul.
0: Si Fozinha itu.
1: Fozinha. Jadi saingannya nih, cuman tetap legenda sih ini.
0: Tetap legenda.
1: Ochoa, dia udah 7 edisi Piala Dunia kalau nggak salah ya.
0: 6
1: ya?
0: 6.
1: Ada 6 edisi Piala Dunia, luar biasa. Dan yang terakhir kita tutup dengan top skor daripada Piala Dunia 2026 dang sana. Lagi-lagi ya, legenda sepak bola dunia Lionel Messi menambah 1 gol untuk kukuri puncak daftar top skor Piala Dunia 2026. La Pulga unggul 2 gol lagi dari Kylian Mbappe dan Osman Dembele. Lionel Messi ini menambah 1 gol di Piala Dunia 2026. Waktu itu Argentina menang 3-1 atas Yordania, alias pagi hari ini ya, Harry.
0: Betul banget.
1: 2 gol Argentina lainnya lahir lewat Giovanni Lo Celso dan penalti dari Lautaro Martinez. Dan Yordania hanya bisa membalas melalui Moussa Altamari.
0: Nah, dia lagi aja Ranger merahnya ya, Lionel Messi ini.
1: Iya, lagi-lagi Ranger merah.
0: Kemenangan ini bikin Argentina lolos ke 32 besar dengan rekor sempurna sebagai juara grup J dengan 9 angka. Okay. Tim Tango meraih 3 kemenangan dari 3 laga. Tambahan 1 gol ke gawang Yordania bikin La Pulga kini total telah mencetak 6 gol di Piala 2026. Messi jadi pemain kedua yang selalu bikin gol di fase grup Piala Dunia 2026 setelah Vinicius Junior bersama Brazil.
1: Dan torehan 6 gol tersebut membuat pemain yang berusia tidak muda ya, 39 tahun.
0: Waduh.
1: Ini kuku di puncak daftar top skor Piala Dunia 2026. Dan dia unggul 2 gol loh dari duo Prancis, Kylian Mbappe serta Ousmane Dembele. Kemudian ada Viking kita,
0: Erling
1: Haaland ya, dan juga Vinicius. Keempat pemain tersebut ini mengemas 4 gol dan keempat pemain

0: Dan kesimpulannya adalah top skor Piala Dunia 2026 ini untuk puncaknya sendiri ada Lionel Messi dengan 6 gol ya. Kemudian 4 gol ini dikemas oleh 4 pemain yang lagi naik
1: Betul banget
0: ini ya. Ada siapa aja tuh Her?
1: Kylian Mbappe, Osman Dembele, Erling Haaland sama Vinicius Junior.
0: Kita tunggu Neymar dan juga Cristiano kita ya.
1: Semoga Bang Dodo ya, 4-4 lah.
0: Iya. Ronaldo mencetak berapa gol ya?
1: Baru 2.
0: 2 ya? Ya
1: baru 2.
0: Soalnya tiba-tiba game... nanti dia cetak 4 gol aja itu. Langsung melampaui Messi tuh.
1: Rusak internet tuh.
0: Rusak internet betul sekali. Ini baju Ronaldo langsung laku lagi Her.
1: Oh iya benar. Dari dulu juga laku sih.
0: Iya makanya kemarin kan sempat di ini ya rumornya yeah. juga sempat aduh Ronaldo kayaknya udah pensiun aja deh gitu. Tapi ternyata di pertandingan kedua Portugal, waduh, doi panas marah tuh. Panas ya
1: kakinya
0: kembali tuh.
1: Betul.
0: Masa performanya juga kembali subur.
1: Tapi game ketiga kok gak gitu lagi Ki.
0: Nah itu dia, dia jeda-jeda Her.
1: Oh iya jeda-jeda ya, sengaja.
0: Tergantung moodnya.
1: Sengaja ya, ngomong-ngomong.
0: Oke demikian, Dangsa nomor 4 yang bisa kita sampaikan di VAR atau bisa ulasan review kita pekan keberapa Her?
1: Pekan ketiga nih.
0: Betul sekali, dan tentunya kita berjumpa kembali setiap hari.
1: Hari Minggu.
0: Dari jam 16.30 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Kian izin pamit.
1: Harry juga izin pamit.
0: Jangan lupa selalu dengarkan VAR di Visual setiap review. Minggunya.
1: Betul
0: Visual
1: banget.
0: Review bersama Kian dan Harry. Kita masih punya 3 edisi lagi ya.
1: Yes.
0: Semakin rame dan sudah semakin ketat persaingan, otomatis kita juga akan semakin lebih detail lagi untuk
1: Betul
0: memberikan
1: banget.
0: Informasi mengenai Piala Dunia 2026. Sampai berjumpa di kemudian hari. Kian pamit sekali lagi.
1: Harry juga pamit.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan Sono Prompat semuanya, dimanapun Bebuan Pian berada, masih bersama dengan Kian. Kita sekarang sudah bergabung bersama program selanjutnya, Palindangan Banua, di mana Lon akan memberikan informasi rekomendasi wisata yang cocok kesan Bebuan Pian kunjungi bersama keluarga orang tersayang. Dan tentunya dengan suguhan musik-musik Banjar Dang Sono Prompat ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Prompat FM Suara Budaya Banjar. Kembali Lon temani Bebuan Pian dengan mendendangkan musik-musik Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dangsa Nomropat masih bersama dengan Kian, destinasi wisata yang ulun rekomendasikan ketika berkunjung ke kota tetangga ya. Ini jauh sih sebenarnya, tapi provinsi tetangga bisa dibilang begitulah ya. Kita ke Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda. Di sana itu ada destinasi wisata yang tentunya jadi rekomendasi untuk berlibur bersama sanak keluarga tersayang. Kita beralih ke nomor 1 dulu. Ada air terjun Pinang Seribu di Samarinda. Destinasi wisata yang satu ini itu terletak di Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda Utara. Air terjun Pinang Seribu berisi bentuk yang unik, yaitu setiap anak tangganya berisi undakan yang bisa dinaiki. Aliran airnya juga kada terlalu deras sehingga aman gasan bebuhan pian untuk bermain bersama dengan anak tersayang. Nah, untuk menarik pengunjung, air terjun Pinang Seribu ini juga menyediakan beberapa fasilitas rekreasi, yaitu penyewaan sepeda gasan berkeliling ke danau buatan, memancing di kolam iwak sepuasnya, dan gazebo di sekitar area air terjun untuk bersantai. Lokasinya ini adalah Jalan Air Terjun Sempaja Utara, Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Jam operasionalnya jam berapa aja Kian? Bukanya dan tutupnya, buka jam 10 pagi, tutup jam 5 sore. Harga tiketnya berapa Kian? Nah, harga tiketnya bukan 10.000, bukan 7.000, melainkan 5.000 rupiah. Murah banar ini. Kemudian yang berikutnya, ini adalah sebuah pulau, namanya adalah Pulau Beras Basah. Destinasi berikutnya wajib bebuan pian kunjungi adalah Pulau Beras Basah, dan pulau ini berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur, atau tepatnya di Selat Makassar. Dan bila bebuan pian dari kota Samarinda, hanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 3 jam gesan pergi ke Pulau Beras Basah. Namun, perjalanan yang cukup lama ini akan terbayarkan dangsanak dengan keindahan alam yang sangat indah di sana. Mulai dari hamparan laut biru jernih yang akan memanjakan mata, jembatan kayu panjang yang membentang dari tengah pantai sampai ke pinggir pantai, dan hamparan pasir putih yang luas dan indah di pulau ini. Nah, ini cocok jadi tempat healing buan pian, karena pemandangannya yang indah itu bisa merelaksasikan penat yang ada di dalam kepala dan diri buan pian semuanya. Lokasinya ada di Selat Makassar, Bontang, Kalimantan Timur. Buka 24 jam dan ini yang paling penting, harga tiketnya berapa? Bukan 5.000, bukan 3.000, gratis.

terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik.

Dan sekarang masih bersama dengan Kian, destinasi wisata rekomendasi yang ada di Samarinda. Tadi ada air terjun Pinang Seribu, kemudian ada Pulau Beras Basah, dan yang berikutnya adalah Jiu Palace ya. Wah, ini nama Inggris nih. Jiu Palace merupakan salah satu tempat wisata favorit gasan keluarga yang ada di Samarinda. Kenapa? Karena di sana itu Dang Sanak tersedia banyak wahana hiburan yang bisa dinikmati bersama keluarga, mulai dari kolam pemancingan ikan, sepeda air dengan bentuk yang lucu dan unik, kemudian kolam khusus anak-anak, dan masih banyak lagi. Bahkan kadakala pemandangan alam di sana juga eksotis, dilengkapi udara yang sejuk, membuat kada hanya wisatawan domestik tertarik dan betah mengunjungi Jiu Palace ini, tapi wisatawan mancanegara juga akan terkagum-kagum ya dengan pemandangan alam yang ada di Indonesia, salah satunya di Jiu Palace Samarinda. Letaknya atau lokasinya ada di Jalan Sultan Sulaiman, operasional dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam, dan harga tiketnya ini yang paling penting. Wahana sebanyak itu, harga tiketnya adalah gratis ya. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu adalah Kebun Raya Unmul Samarinda. Kata Unmul ini merujuk pada satu nama perguruan tinggi di sana, yaitu Universitas Mula Warman. Dan kebun raya ini dibisikan oleh Universitas Mula Warman dan berjarak 10 km dari pusat kota Samarinda, yang mana itu cukup dekat lah ya. Terbuka untuk umum, bahkan setiap pengunjung yang hendak mengunjungi itu hanya perlu membayar Rp5.000 per orangnya. Dan di sana bebuan-bebuan sudah disuguhi oleh danau besar, keliling menggunakan sepeda air, dan kada sampai di sana. Kebun Raya Unmul Samarinda juga menyediakan sebuah kebun binatang mini dan museum kayu yang bisa bebuan-bebuan kunjungi. Karena biasanya semakin kita dewasa, bukan mal-mal mewah yang kita perlu kunjungi, tapi ketenangan dan alam yang hijau tentunya itu akan membuat kita lebih rileks dan bisa lebih melepas penat lagi, Dang Sanak ya. Demikian informasi atau rekomendasi destinasi wisata yang bisa Ulun suguhkan kepada Buan Pian semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga Buan Pian semuanya yang punya rencana untuk liburan ke Samarinda sudah kada bingung lagi ketika di Samarinda mau liburan kemana nih. Jangan kemana-mana, masih bersama dengan Kian mengudara sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama di Prompat FM Suara Budaya Banjar.

0: pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.

my habit.

0: Abad Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Program yang didanai melalui dana alokasi khusus atau DAK senilai 2,3 miliar rupiah dari pemerintah pusat ini menyasar 4 kelurahan yakni Basirih, Queen Utara, Murung Raya, dan Mantuil. Seluruh kawasan tersebut didominasi permukiman bantaran sungai yang masih menggunakan jamban apung dan masuk kategori kawasan kumuh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, ini mengatakan pembangunan sudah dimulai sejak Mei 2026. Dan

Sabtu. Demikian kabar perompat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: jelas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dan sana perempat, sembari menunggu azan maghrib berkumandang, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Jumran, Surah Ar-Rahman, ayat 1 sampai dengan ayat 16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Seseorang yang ria akan membatalkan amal ibadahnya karena orang yang ria, orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya, dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, Wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan hati dan menolong hamba-Nya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Firman Allah dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolakmu dari siksaan Allah. Firman Quran Surah Al-Jasiyah ayat 19.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

0: Bangsa 64 seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, waktu menunjukkan 18.48 waktu Indonesia Tengah. Yang dimana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Ulun mengucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan Ulun, yang sudah monitor tentunya dari jam 3 tadi sampai dengan sekarang menuju pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kita akan kembali bertemu di lain waktu dan sanak perempat seberataan. Untuk Buan Pian semuanya yang mana menikmati malam hari ini, selamat menikmati minggu malam Buan Pian semuanyaan. Dan juga selamat beristirahat tentunya. Jangan lupa istirahatnya lebih banyak ya, karena besok sudah hari Senin lagi, kembali ke kehidupan semula. Kembali bertemu di lain waktu. Setelah ini akan ada rekan kerja Ulun, dan sana ada Eli yang menemani Buan Pian semuanyaan sampai jam 12 malam. Dan setelah ini kita juga akan langsung bergabung bersama pengajian ceramah agama siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Ulun Kian izin pamit undur diri, salah kata mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Minat Allah ya minhum wal amwan. Astaghfirullah al-azim li wali walidayya wa li ashabi al-huquq al-wajibati alayya wa li jami'al muslimin wal muslimat.

0: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وانتم اليه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا معرفة لنا الا ما الهمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم العزيز العليم على الزاق والحرف كتب ويكتب ابد الابدين وظهر الداهرين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه لهنا يوم القيامة. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما. Baris 18 halaman 6. Baris 18 halaman 6 di pojongan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha bi husni tadbiril ma'isati wan nushi lahu wasyafaqati wal amanati hifdhi nafsiha wa malihi wa atfalihi. Dan seseorang istri itu menjadi seseorang yang bertanggung jawab di dalam urusan rumah tangga suaminya, maksudnya rumah tangganya, di baiti zaujiha, untuk mengatur sebaik-baiknya di dalam masalah hidup dan kehidupan. Diberi laki duit sedikit ya bisa-bisa maimit, bahasa kitanya maimit, apa arti maimit? Menghemat lah, diimit ya duitnya seadanya, ya kah? Biasanya diberi laki sebulan 3 juta cukup aja. Sehubungan dengan naiknya barang-barang naik kah? Kemana naik? Ke tabing. Barang-barang naik, kalau nya ke tabing mencari iwak barang-barang, lalu bebaya cukup aja lagi. Syukur jual laki ada, syukur jual laki masih ada penghasilan daripada lucung lalu. Tahu juga kalau lucung. Nah ini, syukur juga ada rezeki masih. Nah disyukur ya, bisa-bisa ya seorang matur. Mun artinya serabalarang, makannya dikurangi. Makannya tetap 3 kali, tapi nang rajin tuh 20 suap ya dikurangi lah. Suapannya itu ada 12 suap aja, stop dah, menghemat baras nih. Tapi makan tapi 3 kali. Mengurangi makannya kalau sakit parut gana. Jadi suapannya aja yang dikurangi. 12 suapan. Jadi mun 20 8 yang dikurangi, sekali makan tuh 8. Rp16.32. Kalau 3 kali makan. Nah, nang makan ini di rumah itu berlima. Kalau dikurangi suapannya di 12 saja, nang 20 suap itu behemat ya kalah. Behemat. Nah, cuma parut ini pang nah. Sebutin Jepang parut nih jarang. Masa lapar juga ganjari lawan bantal. Diganjal bantal macam itu. Nah, jadi bini itu bertanggung jawab untuk sebaik-baiknya mengatur kehidupan di dalam rumah tangganya. Nah, beli masalah dapur nih lah, masalah dapur. Nah, masalah batu tukar apa segalanya. Makanya bini ini kan biasanya tepaut se 500 gin bisa kada menukarnya. Itu acan di situ harganya 5.000, di sini 5.500, itu 5.000 aja. Padahal tepaut 500 aja. Ya Allah, nanya ngaran laki bang, mari duit. paksa ya, dipepalakan ya orang, dipepadakan ya kala, dicokopakan ya. Nah. Dan selalu artinya bini itu memadahi nang bagus lawan laki. Nah, memadahi nang bagus lawan laki. Kalau dipadahi gue laki lu ya pangarasan orangnya. Nah, syukur pangarasan kada pelamahan. Pelamahan jadi wadam mendadai laki. Nah, jadi mun artinya di laki itu tersalah jadi padahi lah. Padahi. Ada aja baiknya mun mau kita bawa padah tu wa nasilah. Padahi laki. Tuduhin yang baik-baik, yang bagus. Bisa juga madahi laki nih. Subuh abahnya itu nak kami sikit kehapian. Kalanggar kehapian, suruh laki. Memberanai aja kita. Dipadahi juga laki. Nah, itu. Tuna turun ke tanah, jangan besor handap. Besor panjang. Tapi kehapian, beri supan aja. Ya, kalau nang supan. Ya kah bini Haji Irus ya. Bini Haji Irus ya. Laki Haji Irus ya. Ya kah melihat tenda berjalan misalnya tapi sawar handapnya jahan memberi supan kalau lawan bini. Umpamanya lah, umpamanya. Padahal laki berselawar panjang lah. Ya kah. Menutup aurat laki itu nah. Ya kah. Dan wasyafaqati mangasih sayangi lawan laki. Ini dimaras kasihani. Masihin laki seorang mana sirin sudah tuha, mana sirin pindah ke garingan, mana sirin kada tapi berduit, jangan anak meninggalkan. Nah, ini mana laki sudah pindah tuha, laki pindah tapi berduit, laki pindah ke garingan, berpikir anak meninggalkan aja. Nah, luput ngarannya lu hai, tinggalkan sudah si Tuhan ini ya, mau benar ya, ya kah, mau ki pikiran unda aja, mana sudah kada berduit. Mana sudah kegaringan nang kayaknya, mana Tuhan nang kayaknya ejar, ya kah mana bermamai hari-hari unda disariki, ya. Jadi malas kasihani, ya kah. Jadi kita ini masih bersikap ramah tamah, malas kasihan lawan hamba Allah, makhluk Allah. Kada apa-apa nang jadi kita bakalah aja lawan laki, bersabar aja menghadapi laki. Kenapa garang? Kita mengharap di dalam kesabaran kita menghadapi laki, di dalam kesabaran kita menahani sakitnya hidup lawan laki ini, Allah ridho lawan kita, Allah membalas kita lawan surga itu aja. Walaupun laki kada memberi apa-apa, kita jadi bini itu mesti ikhlas melayani laki. Walaupun artinya masakan misalnya itu supaya lakiku sayang banyak beri duit, kada ya kah. Yang penting kita Allah ridho lawan kita. Dan hendaklah bini itu bersifat amanah, kada khianat. Ini menjaga dirinya dan menjaga harta lakinya dan anak buahnya. Anaknya tuh dijaganya. Jangan anak kuntayapan setu kemari. Laki ini mencari nafkah. Laki tulak begawi, kita di rumah pada ya anak buah. Nang lakian, nang bebinian padahi. Ya Allah lah jangan pindah pemalaman bulik songsongi. Diganang kuitan mau kosi. Diganang kuitan mencari akan on seorang ujur-ujurnya sekolah jangan pindah tahu baramian aja. Wah, betegas juga kita anak buah tuh. Kita lemah kita. Di jejaknya kena. Tegas si anak buah tuh. Nah ini jadi jangan dibiarkan anak buah tah. Jurang banjir tuh ya kuntayapan bang ya kalah. Menguntayap ya itu lah. Hanya apa? Nah berjalanan tuh bang kuntayapan artinya. Mau biar orang banjir tuh tahu. Kalau yuran ke situ kemari kemana-mana kah? Tapi ada di rumah banjir dan ada anak buah. Nah, ya tanda akhir zaman itu. Nah, apa ujar Rasulullah? Ayu qarriba asdiqa'ahu wajaba abahu wabarra sadiqahu wa'aqa ummahu. Kekanakan ini banyak menurut kalau ujar kekawanannya. Kekawanan ini baik lawan kekawanannya, tapi lawan kuitan menjauh lawan umma wani itu ciri-ciri akhir zaman. Nah kadang-kadang tapi kalau nya kakawanannya nang mambawi wah lakas, kalau kakawanannya artinya nang minta tolong cepat, tapi kalau kuitan nang minta tolong minta gani umma bengehan jurang banjar. Apa bengehan? Nahan bengehan, lambat benar, lambat benar bergerak. Minta tolongnya angkatan tanggal itu malambatnya ay anak buah disuruh. Nah bersabar ya itu kita lah. Pinalayat jurang pinalayat benar mengkuitan mungkin pinalayat benar. Nah, ini. Wahia mas'ulatun an rayyatiha hal qamat bima 'alaiha awla. Maka si bini-bini itu ujar Rasulullah kena di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tugas-tugasnya. Nah ini. Apakah ia sudah melaksanakan dengan tugasnya itu atau tidak melaksanakan? Nah ini. Jadi kena nih bini ditakuni baktilah nyawa laki. Digaduhlah laki nyawa. Ibarat makan ni jua kah laki, maksudnya laki pang mau kosi seorang niatnya menyiapkan nih. Nah, ada jua nang memahami artinya kewajiban bini itu sebutin dia aja, ditilam aja. Nah, masalah memasak apa sahaja kan wajib ya. Ya kan? Nah, tapi kita di sini kada kayak itu. Kita di sini bujur-bujur lawan laki itu hendak dapat pahala nang gana, dapat pahala nang sempurna di akhirat. Nang bisi laki lah, nang kada bisi laki timang antuknya nya dipandahi. Ada jawa laki kok jarhan ya Allah. Ada laki lah timang antuknya ada jawa laki kok. Nah. Apalagi jarah ya kah. Nah ini. Nah jadi kita hendak membuat baik lawan laki itu, ya selamanya laki ditolongi. Ya kah? Dibantu kada sia-sia kita tuh menolongi laki menggani laki ada nang menggani laki laki begawi nang bini mengambil upah nang laki itu begawi sambil bertukangan. Nah, ada nang bini mengambil upah bejajahit mengambil upah batetapas mengambil upah begaduhan anak orang. Apa gaji laki kada sing naikkan? Tatap nang kaya itu juga. Sedangkan seorang anak begandal. Sekolahnya bertambah. Ongkos biaya apa segalanya. Paksa ai seorang di rumah menggani laki. Ada orang artinya dapat minta gaduhakan anak, kawa kan menggaduhakan anakku aja. Ai kawa ai sebulan diupah sekian. Nah ini, ambil upah. Menggani laki. Nah jangan pina harat-harat kena tuh lah. Ada jawab bina nih, merasanya begawi, merasa ada bisi penghasilan seorang kalau harap lawan laki. Banyak wabinian nah asalnya sayang nyalaki baik lawan laki menurutnya apa ujar laki lalu imbahnya penghasilan seorang imbah berduit seorang lalu harap lawan laki ada sedikit yang meninggalkan lawan laki ada sedikit artinya apa nah, minta cerai lawan laki nang laki itu kesian aja pak menurut kisah inya nang laki itu berkisah apa-apa di rumahnya emang menggawi ya kah namanya pakan gasan anak apa segalanya pokoknya nang bini ini serabanya baju bini itu digusuk akan ya kah baju bini disiapakan apa serabanya nah, sepatu bini disemerakan apa segalanya nah ya kah tau lah nah sian Jepang laki itu kan itu jadi bahaya juga telah bahaya. Jadi jangan sampai itu pangkat, jabatan, harta menjadi bala petaka, bala bencana bagi diri seorang. Nah, jadi jangan hendak sombong, bini dan laki jangan hendak sombong. Wal khadim ra'in fi mali sayyidihi bihibdihi wal qim salih. Adapun seseorang pembantu jar Nabi bertanggung jawab di dalam menjaga harta majikannya. Apakah ia betul-betul melaksanakan dengan pertanggungjawaban sebaik-baiknya? Wahwa soal rakyat ini, maka si pembantu tadi ditakuni juga kena di akhirat. Bujurkan nyawa melaksanakan tugas kewajiban nyawa sebagai pembantu nyawa. Hal wapa bima alaihi awla. apakah ia menunaikan dengan kewajibannya atau tidak. Banyak juga pembantu-pembantu, kita hati-hati juga. Asal percaya kita, asal baik aja, bagusnya. Bisa bayi jemput, bisa bayi ambil. Hilang emas, siapa nang masuk? Nah, pembantu seorang juga. Nah, kehilangan ini, kehilangan siapa nang ambil? Pembantu seorang juga. Nah, lalu mengakui ulun mengambilnya aja. Nah, pergi berdagangan-berdagangan ngalih bandar pak, berjualan nih. Duit ada kalau situ. Ngaran kita berjualan di kampung ini kan ada komputer nang kayak orang di toko supermarket gitu bang. Duit masuk, duit keluar tahwai. Pak jemputnya, jemputnya. Nah, tiap harinya macam itu. Nah, jadi nang jadi pembantu nih, ya kah? Begawi di rumah orang, jangan sampai mengambil hak orang. Jangan sampai terjemput ampun orang. Ya kah? Enggak apa-apa. Laki-laki kayak bini-bini kah? Jadi pembantu itu biasa. Nabi Yusuf itu jadi pelayan di rumah menteri. Nah, di rumah seorang menteri. Nah, ya. Ya kah? Seorang pejabat Mesir pada ketika itu ya kah? Azizi Misra. Nah, jadi orang terkemuka, orang terpandang, orang berpangkat di negeri Mesir. Nah, itu ya kah? Nah, jadi anak buah kata empat begawi katakan jangan sampai baju jumput ampun orang, bisa baju cuntan bahasa orang Banjarnya. Nah, empat begawi di toko situ bahambil, empat anu begawi di apotek situ, empat begawi di situ, di macam-macam bahambil. Nah, ini kada amanah lalu. Jadi kita ini berkewajiban anak buah jangan anak bahambil macam itu. Anak buah kita jadi pegawai umpamanya. Ya jangan hendak ba ambil nang lain ampun seorang. Mun artinya hendak membuka praktik di rumah bermodal seorang. Alat-alatnya bermodal, alat kesehatannya, obatnya bermodal. Jangan obat di puskesmas dibawa bulik. Karena bila orang bawa obat bayarnya lawan seorang, obatnya pemerintah itu kan ampun orang ta. Nah. Kada boleh macam itu. Nah itu jadi supaya kita ini jangan sampai nang kemakan nang lain hak kita ta. Nah, ini jadi pembantu. Nah, pembantu ini sifatnya luas. Pegawai itu kan pembantunya pembantu pemerintah. Kalau bahasanya itu abdi negara. Nah, mengabdikan diri untuk kepentingan urusan negara. Mulai tingkat pedesaan, tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, ya kah, pusat, tau lah pusat. Nah, di atas pada lintuhut tuh pusat ngarannya. Nah, bertugas pada tane kita nih, bertanggung jawab pada tane, takuni, bujur kah sudahnya melaksanakan dengan tugasnya wa. Nah, sebagai pembantu, pelayan. Nah, jadi kalau di Mekah itu kan rajanya itu bergelar dengan sebutan Khadimul Haramain Asy-Syarifain, pelayan dua tanah haram yang mulia. Nah ini ya kah? Artinya melayani tamu-tamu Allah yang berkunjung ke sana. Ya kah? Ini. Jadi sebenarnya orang jadi pembantu ini napa jar Nabi Sayyidul Qaum Khadimuhum. Orang nang harat lah, orang nang harat, ya kah? Pemimpin suatu golongan nang melayani golongan tu itu pemimpin. Bilanya hendak tahu nyaman aja, itu artinya ada pemimpin. Golongan pemimpin itu jar Nabi Sayyidul Qaum Khadimuhum, nang mahamba akan diri kepada golongannya, kelompoknya. Nah itu tak Sayyidul Qaum Khadimuhum. Siapa nang hebat di kampung situ nang melayani orang di kampung situ tah tu nang hebat. Nah, jadi bukan sesuatu nang rendah artinya kalau kita menjadi khadam, menjadi pelayan. apalagi menjadi pelayannya orang soleh. Nah, ya kan. Jadi asal bujur-bujur ikhlas saja membantu orang soleh lah. Nah, apalagi orangnya itu wali Allah Ta'ala, wali Allah Ta'ala. Nah, hadamnya aja, pembantunya itu. Kalau artinya dibantunya tuh orang wali, orang soleh, itu orang pembantu tuh berkeramat, pembantunya berkeramat. Jangankan pembantu, gaduhan orang solehnya kadang-kadang diberi Allah Ta'ala kemuliaan. Gaduhan Nabi, gaduhan Rasul, burung hot-hot digaduh Nabi Sulaiman, hara atau empat dimasuk surga. Nah, jadi kita ini digaduh siapa? Kita ini digaduh siapa? Dan kita minta gaduh lawan siapa? Nah, ini jadi pelayan kita lah. Dia pelayan laki, kata papa kita. Khadamnya laki, nang melayani laki, membantu laki. Itulah nang hebat. Nang mau menghambakan diri. Bukan nang tahu nyaman aja. Nah, lu entah konek. Konpian. Mana bagusnya, mana baiknya, bini itu tahu nyaman aja di rumah. Ya apa, main HP. Duduk santai, batis bertumpang ke atas, ya kan? Sambil mengoteki tangan, ya kan? Sambil berkipas-kipas, ya kan? Sambil apa lagi? Ya kan? Bawa makan, umpamanya ya, pokoknya, ya kan? Laki kesian mana? Nang laki datang, bah datang tuh apa? Mengisi baras. Bah datang, nang laki nih bah datang, lalu pulang. Ya kah? Menanggar panci, ini kisah bahari bang lah, panci. Menanggar panci, buat barasnya. Karena emang sudah pindah handak padar, ya kah? Di apa pulang? Di telampi nih, ya kah? Dilapisi. Ya. Nah. Betul pulang laki tadi nih datang kanya, menyiang iwak. Harwan mbah dapat munjun. Nah, ya kah? Digantalnya, tataknya, ya kah? Dibumbuinya, menyangga pulang laki tadi. Ya kah? Turun ke hingga rumah, mutiki kangkong lang laki. Nang bini santai aja. Wah. Ongot-ongot aja nang bini itu. Han. Ya kah? Nang kayak itu. Mana baiknya? Bini nang mengisai baras. Bini nang memasak. Ya kah, bini nang baharaguan, mbah laki datang, bih hendak makan, siap dah. Nah, laki buka, alhamdulillah nasi masak, nah, walaupun belantahan. Nah, tahulah belantahan. Nah, ya kah, alhamdulillah Harwan masak gangan asam. Nah, ya kah, mana baiknya? Nah, mana bagusnya? Bini pina santai-santai aja kah? Bina cakah-cakah aja kah lawan laki. Tapi itu ada, bukan kadada. Itu ada. Dan orangnya masih hidup, kada mati. Kan, ada orangnya. Kan, ya lah. Jadi sampai pada nang bini itu bilang terlalu jah juga. Ya. Mana ada cukup cilai aja. Abahnya tuh nyulung hidup, jangan kada ulun juga aja begawi. Lakinya tuh menyulunginya tuh sehari 150 ribu. Ya kan. Adanya itu mahmil upah tuh paling 30 ribu 40 ribu sehari. Kan? Jadi yang ditimbulakan tuh ampunnya nang 40 ribu nih tuh, ampun laki nang 150 ribu tinggal makannya. Kan? Jadi kasihannya mulai besokan tuh nah laki itu sudah bertanggar panci apa segalanya nah, laki. Lah anak ini laki mandi gusuki, ya kan? Apa-apa segalanya maras aja pang laki itu juga. Nah, jadi bebisik ya, jika ada duit jangan bebini pulang ya aku aja. Jika ada duit aku aja bebini basah aja. Nah, orang ini tuh harap pang, sudah ada kawai orang harap. Orang Banjar tuh orang harap cilai gitu loh laki, wani loh laki. Mantel anak sekolah. Nang sikong ya kalau sekolah SD diantar, nang sikong sekolah SMA diantar juga pulang. Bulik pulang nang laki itu, turun pulang ke Pohemaan. yang bertanam pulang nang laki, nak tengah tengah hari memasak pulang nakihan marasnya. Ah, ya, nang bini pindah harat aja, pindah sigar aja orangnya kan garing ada tuh. Embahnya nyaman kada garing aya kalau ada nang orang pindah taat mun laki pindah garing-garing tah. Ya tahu pindah sakit pinggang bahano. Sakit entot pada bakti banar lawan laki tah pindah gegeringan. Aya lapah kalau begawian. Uyu. Tapi kada apa-apa garing di dunia sehat di akhirat. Nih sigar di sini dalam kubur sengsara nang apa jua. Nah jadi hendaklah kita menjadi khadam. Pangkat nang tinggi itu khadam, pelayan, sayyidul qaum khadimahumnya Nabi. Ya kah? Pemimpin suatu golongan adalah yang melayani golongan itu. Jadi kita hidup nih berumah tangga jangan hendak tahu nyaman aja. Bini jangan hendak tahu nyaman aja. Ini ya kah? Terutama nang laki lapah nih begawi nang uyuh begawi nih paham-paham lawan laki. Jangan kada mengerti lawan laki. Nah, apalagi war rajul ra'in fi mali abih bihibdihi wa tadbiri maslahatih wa huwa mas'ul rayyatih hal wafa bidzalika aula fa qulu kum ra'in wa qulu kum mas'ul rayyatih wal fajabu syartin mahdhubun wa hadha bi hadzal umum al munfaridu alladzi la zaujata lahu wa la khadima lahu fa innahu yusaddaqu 'alai an ra'in fi jawarihi hatta ya'mal ma'murati wa istanibal manhiyati rawahul Imam Ahmad wal Bukhari Muslim wa Abu Dawud Tirmidzi. Dan setiap kalian dari Nabi mempunyai tanggung jawab dan akan ditakuni kena di akhirat tentang tanggung jawabnya. Walaupun orang kada bisi bini, walaupun orang kada bisi laki, kada bisi siapa-siapa, hanya seorang diri itu pun kena akan ditakuni jua di akhirat. Apakah ini melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita hidup soranganan, walaupun kita hidup kada bakawan, laki kada, anak kada, sorangan aja tetap ditakuni jua. Awak kita ni tuna amanah Allah, kita ditakuni Allah taala sudah kanyo melaksanakan dengan tugas kewajiban terhadap dirinya seorang. Nah ini nang memimpin kita ini nang sesungguhnya adalah hati jar Rasulullah. Pemimpin nang sesungguhnya hati. Nang dipimpin siapa? Awak kita, batang tubuh kita. Bila hati kita adil, maka batang tubuh kita selamat. Tapi bila pemimpin hati kita ini zalim, maka batang tubuh kita sengsara dan celaka. Ini tergantung pemimpin. Nang di hati. Bila hati kita diisi dengan ilmu, iman, takwa kepada Allah, lalu awak kita ini selamat, kenapa? Dibawanya beribadah, dibawanya berzikir, dibawanya menolongi laki, dibawanya lagi kenapa melayani laki, apa-apa segalanya, gawian-gawian nang di rumah tangga. Ya kan? Itu hati nang baik. Inya kita ini gantung hati kalau pian tuh jadi tulak kesini hati kalau handak tulak. Nah, jadi segala sesuatu itu kada akan pernah tagawi mun kadada kehendak di hati. Pian berjalan hati kada handak maulah tetulak, dasar hati kada handak. Pian kada handak makan maulah makan, pian kada handak goreng maulah teguring. Pian kada mau goreng semalaman kada handak goreng. Nah handak belaki juga. Nah mahadangai ya, kalau mahadangai itu jawabannya mahadangai itu. Nah kan segala sesuatunya itu ada kehendak. Nah mun kada kehendak belaki maulah belaki, maulah belaki, kada hendak orang tuh kada hendak belaki maulah belaki, kada maulah mau dipaksa juga, dipaksalah, artinya hakun lah juenya, dipaksa juga, tak paksa juga tuh ngarannya bukan hendak, tak paksa, tak paksa aja acil inor tu je belaki je, ha, tak paksa, ha, tapi tak paksa nyaman. Ya. Bah belaki bos batu bara, ada apa juga? Dipaksa belaki je, mai pian je, jangan ada belaki lagi. Wah, Unda aja terpaksa ayah nu dahnya balaki jadi suruh kakanakannya. Beh aja nang kawan juga ya kah. Pakai saya terpaksa, terpaksa nyaman juga kalau tak ajar. Pada terpaksa disuruh kakanakannya. Pian mah aja nang balaki jajar. Ada aja orang hendak tolong pian jar nyaman juga. Pian jar ada yang tanggung jawab. Menang kami nang kainin aja. Ya kah laki bebaya memberi juga mah ajar ulon jar. Ya kah mau ada nang hendak lamian tarima aja ada apa-apa juga. Biar nang pensiunan polisi kaja, pensiunan tentara, pensiunan guru kaja ada bapak juga. Ya kan biar nang tuhar bapak juga aja anak. Nyaman nanya nyawa kan menyandang, udah nang menyandang aja nang kuitan. Kan sehari pulang sini suruh belakinya ada juga orang disuruh. Ini ada juga orang hendak belaki anak menang hati. Ada juga anak menyuruh belaki nampun diri sarik ada juga. Kan gitu. Masing-masing biar. Kan kada mau juga gitu. Ya kan. Seorang hendak belaki anak menang hati. Tengahnya tak bila sudah tuhar. Handak ya? Banyak nih handak lan sidin tah. Pensiunan guru semalam, ya kah? Pensiunan polisi ada juga. Pensiunan banyak pensiunan nak lan sidin. Jadi nah anak menangati kalau saya gimana?
1: Pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya saat ini Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Sudah jam 19.40 menit waktu Indonesia Tengah, kami sampaikan untuk saat ini kumandang azan Isya wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang tengah bersiap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat Isya untuk malam hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bersama program 4 kita masih simak pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabil Mutadin Banjarmasin untuk malam hari ini bersama Tuan Guru Haji Jainuddin Rais yang merupakan siaran ulang.
0: Ada akan nonunda. Ada aja orang mencari bini jar. Ya kah? Nah, jadi ya hari Rabu ini hendak datang pang orangnya aja melihati. Mudah-mudahan aja anda berjodoh lah, jangan apa-apa. Kalau aja anda belaki, kan apa-apa mana yang syukur bandar kami mungkin belaki. Akhirnya nah karena seorang barang Tuhan tuh hai juga dapatnya mau bang aduh mbak datang isoknya orangnya alhamdulillah mana orangnya datang tuh nambah kursi roda tah bapak dahai enggak kada jadi enggak aja dahai aja belakian apa aja kursi roda aja datang kemarin aja melapahi unda bentar aja menggaduh aja nguyuhin unda bentar aja kalau jadi unda aja bengna sorongan aja dan nah ada jadian macam-macam juga nah kada handak kalau jadinya artinya bila kada handak tuh kada mau terjadi gitu aja sudah dan insya Allah bila kita handak nih Tuhan menyetujui jadi nah, intinya tuh Tuhan juga pang menyetujui ya kah jelas ta'ala ya tak kita ini hendak benar aja pang tapi Tuhan juga nang menentukan hendak aja pang ya hendak anda belaki cuma ada nang hendak jana ya kalau tapi sampai ini belum ada nang hendak ada kawai ada kawai ini belum sampai lagi ya kalau nah aku aja belaki nang kayak laki ibu adau tuh jar ya kan aja dong anu sigar masih lagi nang laki itu jatuhlah ke pasar besokan membawa sidinnya wajar. Nah menang tuha-tuha kayak itu ini kan apa aja asa jangan Tuhan nang bakur siroda aja udah aja nah jadi itulah artinya adalah hati nih pemimpin nang sesungguhnya hati kita jadi bila hati kita baik lalu kita selamat bila hati kada baik celaka diri kita hati kada baik hati kada bagus, nang kaya hati kada baik kada bagus, serakah. Bila hatinya sudah serakah, cakah tuh jadinya. Bila hatinya sudah serakah, apa iyanya tuh orangnya. Kada kau dipadahi, kada kau tuh di hati keras. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Hatinya keras, lebih keras daripada batu bangali hamun hati keras. Nah jadi hati itu di sini kalau hendak lah hati di sini nah ini sini nah jadi dipukul hati nih nah, pemukul hati lawan hati memukul lawan zikir La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila Allah dipukulakan ke hati sini. Nah, jadi hati itu terpukul dengan kalimat Allah. Bila hati itu terpukul dengan kalimat Allah, perlahan-lahan hati nang keras itu tadi menjadi lemah. Nang mengeraskan hati tahulah dunia nafsu. Oh, nang mengeraskan hati itu dunia lo nafsu. Siapa? Pokoknya mah aja. Wah, mau kada tukarakan sepeda motor handak sekolah. Nafsunya handak nungkar sepeda motor. Handak beisi dunia tuh nah. Kasian ya pang nang kuitan tuh. Ya kah? Paksa isin berjual ini berjual itu mencukupi gasan nukar anak sekolah. Gasan hakun sekolah mengalahkan sepeda motor. Tuh umpamanya. Jadi kalau sudah hati keras, pengaras hati ini nafsu amarah ngarannya. Nah, kemudian lagi dunia nang hendak dimilikinya, setan pulang membisiki, lah kasih capati. Nah, di hati. Ya kah? Lalu perlahan kita pukul dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah habis subuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipukul terus Allah, Allah, Allah di hati. Nah, lalu hati kita ini melemah. Nah, nang karas tadi aja main jalan masa sekolah aja bakat sepeda motor kakada kada papa ulun jana. Cuma pertanyaannya kekanakan kita adalah wah ini nang bujur-bujur behemat berzikir. Nah, pokoknya nya apakah hendaknya kayak itu pang biasanya paling kita madahi. Nah sebenarnya obatnya itu macam itu, obatnya itu macam itu. Nah, jadi kita hendak mana jaga anak-anak anu-anum ini ketujuh berzikir. Bila ketujuh berzikir bagus. Nah ketujuh berzikir bagus. Nah. Lalu ada pengarasan hati, ada pengarasan mau bakalah, mau belama. Lalu kita dengan sebab berzikir tadi mau mengerti, mau paham. Mengerti lawan keadaan, mengerti lawan kuitan, lalu Tuhan menimbulkan di hatinya tuh maras kasihan, kasih sayangnya hatinya belamah. Bila hati bakaras tuh cakah, takabur, sombong, nah itu. Maka bila hati karas ini di akhirat kada selamat. Nang selamat di akhirat itu man atallaha biqalbin salim, orang nang menghadap Allah hati bagus. Nah, jadi kita ini kada apa-apa membaiki hati aja jelek. Bagus ya hati. Ya, jalannya tadi di antaranya zikir kepada Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah di hati pian. Waktu baca la ilaha illallah, Allah kuasa, Allah kuasa. Maksudnya kuasa menjadikan nang kada baik jadi baik, menjadikan nang keras jadi lemah, kuasa menjadikan nang buruk jadi bagus. Nah, hati buruk nih kuasa Tuhan menjadikan jadi bagus. Nangang kadap kuasa Tuhan menjadikan jadi tarang. Ah macam itu ya kan. Jadi kita nyaman pian bilanya pian hati itu pian rancak memukul lawan zikir belamah. Ah belamah, belamah kada layat lagi. Ah ya kan. Tu itik dibanam, dibakar. Mun kita kada bisa masak ini cile layat taulah. Pacul gigi ikut itik ni tu ya. Kan layat benar sekalinya orang tuh kayak apa aja jadi pindah nyaman. Oh sekalinya aja ada bahannya lagi. Nah, apa ngarannya melamahkan daging tuh ada. Nah ada bahannya tambahi jadi apa ngarannya di presto bisa juga. Ada lagi ada campurannya pulang ada. Nah itu jadi empuk dagingnya tadi dibakar dibanam nyaman nam. Nah itu jelas ya kan. Harus macam itu hati munnya karas ngalih. Jadi sebenarnya orang tuh kada tapi mau nuru dipadahi kada mau masuk tuh hati pang karas. Takuni dulu inya tuh handak baik ke hidup handak kada kah? Pian nya kenapa? Umpamanya aja kita nih pangarasan betakun pang lawan diri kita seorang aku nih hidup handak baik ke handak nang kayanya ke beumuran. Bila handak baik pukul dengan zikir. Tampulu pas tepender benar ya, pas tepender nih. Nah, pukul lawan zikir. Nah ini ya kan. Maka rancak pian memukul tuh belamah-belamahnya. Nya nafsu, nafsu tuh dipukul dengan zikir kepada Allah. Nah, pelahan, pelahan, pelahan. Nah ini ya kan. Kada bapang langsung jelai. Kada bapang langsung lamah. Ya kalau ada mah orang sana karas dulunya. Nah, ya lah tahu benar ini. Ya kan. Mah karas mah hanya lamahnya. Nah, hati tadi lancak dipukul. Ya kah? Nah, asal karas lancak dipukul lan zikir. Ya kah? Hanya mau belamah. Nah, macam itu. Bila hati lamah ada nyampannya lagi lamah. Ya kah? Nah, kada karas lagi. Asalnya penyarikan, asalnya pemamayan, asalnya penganggapan. Wah ini pengertian, pemahaman. Anak aja. Ini hatinya lemah. Mudah mengerti, mudah paham. Ya kah? Mau menerima itu hati lemah. Kada kawa enaklah mama nu kalakanna hanyar nah nu kalakan sepeda motor nang bakas pakaiannya. Kada papa ai mainnya. Han dasar hati lemah. Memang orang ada nang Allah jadikan jadi Imam Ghazali, hatinya itu udah semang bagus tadahulu. Bagus tadahulu. Jadi melihat anak orang kada suai betagi-tagi apa-apa lawan kuitan, melihat anak orang ingih pun harus lawan kuitan, ada seorang ini pina melihat bandar anak buah ya kan. Jadi memang ada hati itu memang secara fitrah aslinya Allah menjadikan gasan sipil untuk dasar lamah macam itu terdahulu. Nah itu adalah diantaranya hati para ambiya, para rasul Allah. Nah mulai lahir Rasulullah itu riwayatnya kadada Nabi Muhammad itu riwayatnya mulai kekanak tuh dasar lembut orangnya, dasar lamah macam itu, hatinya bagus dulu. Nah itu nabi-nabi rasul-rasul ya kah, hati mereka itu memang sudah secara aslinya Allah mendesain, men-setting memang bagus lah. Kalau kita nang secara umumnya ini perlu berusaha, berikhtiar yang disebut dengan riyadhah dan mujahadah, latihan perjuangan. Untuk apa? Membina, membagusi hati. Kenapa gerang? Nah, karena kita hendak masuk surga. Ya, kalau Nabi tadi hati baik, bagus, sudah Tuhan menolongi, sudah. Kenapa? Karena hendak menyelamatkan umat. Kalau Nabi artinya hati sinin belum baik, belum bagus, salah membaiki hati pulang nih, lawas pulang Nabi. Ya kan? Sedangkan tugas ini untuk menghadapi umat. Tapi Nabi itu juga pun mencontohkan kepada kita. Di antaranya sidin yang dicontohkan sembah khalwat menyerongan. Ya kah? Beramal beribadat, fokus di gohira, meninggal nang lainnya daripada urusan dunia. Kada tahu siapa-siapa, Allah, Allah itu bang. Nang dipokuskan Rasulullah, Allah, Allah. Nah itu aja dulu cilah nang disampaikan lah. Nah, buat acil kan nih. Buat ini, buat acil-acil. Ya kah? Yang lo lihatnya acil-acilnya nah. Ya acil-acil ini ada juga yang bercucuan sudah nih. Nah tapi ada yang ada banyak yang bercucu sudah. Nah ya Allah ya. Nah itu dipukul hati tadi, hendak melamahkan hati. Mumpian kolar kada kawa bang, mumpian kolar kada kawa. Nah ya kah, bis maghrib kah bawa bujikir terus teman. Ya kah ini. Cuma tadi bang gangguannya macam-macam, was-wasnya kita wah ini nih, was-was nih, nah. Was-was dunia nih. Nah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kita berdatangan, mampuni dosa kita, dosa kuitan kita, terima segala amal ibadah, kabulkan segala hajat, dimurahkan segala urusan, hidup beserta iman, mati pun bawa iman, selamat dunia akhir wafat dalam keadaan husnul khatimah, berkat Rasulullah, berkat wali wali Allah ala hadhihi ni al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, kabar Pro4 bersama Eli. Dalam rangka menekan angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan, sejumlah ibu hamil di Kota Banjarbaru mendapatkan edukasi persalinan. Kegiatan parenting, senam hamil, dan ini dilakukan bagi ibu hamil dilaksanakan PMB Arya di Jalan Taruna Pranajaya, Loktabat Utara Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Kegiatan tersebut digelar dengan tujuan mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan juga angka stunting. Melalui kegiatan tersebut, PMB Arya berusaha memastikan para ibu hamil yang menjadi pasien mereka tetap dalam

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam budaya pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital, dan Anda juga bisa menyaksikan obrolan budaya Suluh Banua malam hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin ya. Di edisi hari ini Minggu, tepatnya 28 Juni 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda di Ragam Budaya malam hari ini hingga nanti jam 21 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Siap untuk bersama-sama berbincang dengan kami di satu tema kita malam hari ini, pendengar, syair Banjar klasik ya. Ini bukan sekedar kata, tapi juga merupakan cermin nilai sejarah dan juga kearifan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini. Dan salah satu yang menarik untuk kita kaji malam hari ini adalah Brahma Sadan ya, syair Banjar klasik Brahma Sadan, salah satu yang menarik untuk kita perbincangkan juga. Karya sastra klasik ini penuh dengan makna, tapi seperti apa sebetulnya kita akan mengenalnya, kemudian kita akan menikmati suasana malam hari ini dengan syairnya, pendengar ya. Sudah bersama kami saat ini ada Bang Faisal Imran, ada Bang Ibrahim SH, dan juga Bang Abdul Hamid SAG. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Faisal Imran, gimana malam hari ini? Wigas.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pokoknya saya duluin sekarang ya kan. Udah tahu Wigas gitu ya kan. Oke lah. Terus ada Bang Ibrahim, gimana, sehat juga Bang?
1: Alhamdulillah Wigas.
0: Alhamdulillah ya. Dan ini saya kayaknya baru pertama ini ya. Ada Bang Abdul Hamid SAG. Apa kabar pian malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Wigas banget ya. Mungkin bisa lebih dekat lagi ya dengan mic-nya. Oke.
1: Bangetnya itu nah.
0: Khas.
4: Mic-nya masih ada mau nang di tengah.
0: Yang di tengah mic-nya Mas Yoga kurang peka sedikit ya kan.
4: Iya.
0: Padahal kita mau siap-siap mau menikmati syair Banjar klasik malam hari ini. Berarti kalau kita ini dengar klasik berarti ada yang modern ya. Harusnya ya.
4: Harusnya ada yang modern.
0: Harusnya tapi, ya. Tapi kita khusus klasik malam hari ini Bang Faisal Imran ya. Jadi kalau pendengar dan juga pemirsa, khususnya bagi masyarakat Banjar ya, kita itu mungkin dengarnya basyair ya, istilah basyair seperti basyair. Itu ya. Jadi kalau tentang Brahma Sadannya ini nanti seperti apa, kita akan mendengar begitu ya, Banjar klasik. Terus juga Brahma Sadannya itu apa, nama atau istilah atau seperti apa? Nah, silakan. Kita akan ke Bang Faisal Imran dulu ya, sebagai yang kalau pertama itu kalau bahasa Banjarnya apa?
3: Panambayan.
0: Panambayan. Nah. Nah, itu dia.
1: Pemugaan.
0: Pemulaan. Silakan Bang Faisal Imran.
4: Nah, jadi tentang syair Brahma Sadan ini kita nih juga hanya terdapat nih tetamu karena lewat referensi Pak Hamid nih kan. Beliau mengajak bahwasanya ada syair Tuha yang perlu kita cari dan perlu kita lestarikan kembali. Nah, Bahari Sidin bukan banyak iran Sidin nih. Banyak iran nyala, lain Pak Aliran lain.
1: Lain.
4: Banyak iran.
0: Nah, beda ya.
4: Beda. Jadi Sidin ini dulu pernah mengangkat Brahma Sadan ini di mana Pak dulu Pak?
5: Banjarbaru.
4: Banjarbaru.
5: Di apa namanya? Radio Bang Aran lah sebelum itu yuk. Radio Humas Pemko Banjarbaru.
4: Oh, nah, itu lawas banget sudah.
5: Lawas banget. Tapi alhamdulillah ini radionya hilang sudah.
4: Nah, jadi itu lawas banget sudah. Dan ini penting bagi kita nang bahasanya tuh generasi setelah Sidin bukan kami kan. Nah, penting bagi kami nih. Karena kami aja termasuk jarang mendengar ini. Dan ini Panambayan bujur, Panambayan ini. Nah, apalagi nang di bawah kami hitungannya, apalagi yang genjet begini ya. Nah, ini perlu jadi kita mengambil langkah taktis. Mengambil langkah taktis, strategis dan apa tadi? Strategis, taktis lawan
1: ekonomis.
0: Lengkap ya.
5: Kata masalahnya bilanya kada lakas ujar orang, bila kada lakas kayak ini di apa diurak.
4: Iya.
5: Disampaikan ke bubuhan nang terutama tadi napa jar genjet kah?
4: Genjet.
5: Nang bubuhan anom-anom ini hilang.
4: Hilang.
5: Okay. Nah kita khawatir akan itu karena suhae jar mendengar. Tapi kada suah mendengar nang bahasa irnya nih istilah kata-kata sair aja jar misalnya suah mendengar. Tapi misalnya langgamnya penuturan penyampaian kayak apa bahasa irnya ya,
0: kegiatan suah, bersyairnya seperti apa itu ya.
4: Iya. Nah itu anak kita gak mati pulang di Suluh Banua. Paling kada kita 3 minggu sekali kah atau 1,5 bulan sekali kah. Nang masalah ini bersambung nih.
0: Okay. Asik.
4: Oke, okay.
0: Baik, sudah diawali oleh Bang Faisal Imran. Tapi sebelum kita kan nanti kan lebih banyak ke Bang Abdul Hamid ya. Kita ke Bang Faisal Imran sudah, terus juga Bang Ibrahim ini. Terakhir kali pian menikmati basyair ini kapan, Bang Ibrahim?
1: Terakhir kali kah? Hanya tadi sih.
0: Enggak, maksudnya yang dalam bentuk event.
4: Multul nimbay.
0: Iya itu.
5: Maklum.
1: Kada paling ulun biasanya melihat di YouTube atau di alalak tuh kan ada yang akil siapa tuh. Nah itu loncak, oh ada si Din tekanannya. Sini mendengarkan sini bersair bahari termasuk sair yang apa mayun anak dan sebagainya.
4: Masih badundang, apa, badundang.
0: Badundang. Badundang. Apakah itu sama disebutnya bersair kalau badundang itu?
5: Belain
0: ya. Nah berarti beda Bang Sepatang Ibrahim ya. Oke, baik. Seorang Bang Ibrahim aja ini sudah agak lama ya tidak menikmati itu. Baik,
5: pada
0: kita
5: seniornya, ya,
0: seniornya. Jadi kita akan ke Bang Abdul Hamid SAG ini selaku tidak hanya penikmat tapi juga pelaku seninya ya, Mbak Syair. Jadi apa sebenarnya dimaksud dengan syair Banjar Klasik ini, Bang Abdul Hamid? Dan mungkin sejak kapan pian secara pribadi ada di seni ini?
5: Di dunia inilah.
0: Betul. Enggak, kalau di dunia ini
5: ada
0: mungkin
5: di dunia bersair.
0: Nah,
5: dunia
0: itu
5: bersair.
0: Dia. Mau lulu juga aja.
5: Jadi syair Banjar itu sebujurnya ini pembahasan bubuhan apalah, pembahasan bubuhan editor lawan nang mencetak aja ini ada bahasa klasik itu.
4: Oh.
5: Kenapa? Karena nama ulah ini orang tuha. Dan syair yang dibahas isi syair itu istilahnya nang bahari banget juga kaitan. Nang malainakan itu basair, badundam, apalagi sing maayun anak dan sebagainya itu langgamnya aja. Langgam. Jadi kalau kalimat apalah istilahnya basair ini, syair secara umum itu nang penting ujungnya a
0: itu sama iramanya ya.
5: Masuk kategori basair. Makanya orang bemadihin, orang bedundam itu sama kalimatnya ujungnya itu harus sama, bilanya eng semuaan, bilanya a semuaan. Nah, nama bedakan itu tadi langgam, cara melaguakan kalimat-kalimat itu nang maulah basair ini belain. Nah, Brahma Sahdan ini pengarang aslinya kada dana tahunya sebujurannya. Karena itu tadi masuk kategori jarurang tuh napa tak dapat gitu kah ditemukan.
4: Nah, ditemukan
5: kita, ditemukan
4: manuskrip no name lah
5: ingin NN ditemukan manuskrip naskah syair ini kemudian isinya ada nama menyimpani ini Bang Ibrahim hafal karena Sidin patuh lawan anu kainya kah lawan siapanya
1: ada kenalan kisah
5: itu. Akhirnya oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Museum Negeri Lembah Mangkurat di manuskrip itu diterjemahkan kemudian dicetak. Alhamdulillah gitu nah. Jadi bagi bubuhan pian berataan nang handak tahu sumber ini apa isinya buku jenis kayak ini, mohon maaf ini rasanya kada diperjualbelikan lah.
4: Kada.
5: Jadi pian datang aja ke museum.
0: Ada di sana ya.
5: Enggak minjam motokopi biasanya dipasilitasi aja dilayani. Anu nyata. Ya. Aman kada nih datangi sih di.
0: Ada. Mbak, minta, ya jelas itu tidak diperjualbelikan.
5: Kada
0: ya.
5: Kada okay. Diperjualbelikan. Baik. Di sekolah-sekolah pun kada. Karena apa? Banjar di kali wadah kita ini yaitu tadi peminat seni lisan tradisional itu sangat
0: minim ya.
5: Bukan minim lagi bilang kawa dihitung. Kawa dihitung lawan. Jadi kalau dibanding nang padahal istilahnya bubuh naka inilah kalaunya dibanding lawan game-game nah hanyar we ini rame nang ini.
0: Iya.
5: Aslinya
0: berarti ini sebenarnya kalau lebih ini lagi udah krisis ya. Kritis. Sih. Krisis ya.
5: Oke, padahal di sini ada identitas kita sebagai orang Banjar.
4: Ya, artinya, betul, ada sejarah.
5: Ada sejarah, ya. Ada nang dikisahkan, ada
4: filosofinya.
0: Dan alhamdulillah sekali di Suluh Banua ini pada akhirnya Bang Faisal Imran nemu aja gitu ya kan.
5: Woi, ini orang anu Google Map-nya harus benar ini. Eh di mana-mana kah?
0: Radarnya tajam ya. Iya.
4: Itu berkat doa bubuhan Bian Meretaan.
0: Iya. Oke lah. Baik. Jadi kita sudah mengetahui sekilas tentang sejarah lahirnya Brahmasadan ini walaupun nonem gitu ya. Tapi ini bisa dinikmati dan sekali lagi informasinya memang tidak diperjualbelikan. Bukunya bisa di ini di museum ya. Di museum itu nanti kalau mau fotokopi juga bisa. Baik, sekilas ini tentang apa sih sejarah garis besarnya Bang Abdul Hamid?
5: Jadi Brahmasadan ini ngaran orang.
0: Ya.
5: Ngaran raja, tokoh besar. Negerinya ngarannya kena Barantaman. Sebagian apalah isinya pendapat anak disambut pendapat ulama kada ada ulama.
0: Waduh.
4: Sidin mulai lucu
0: langsung noleh gitu ya kan.
5: langsung menjenguk. Anu pendapat pemerhati budaya gitu
0: ya.
5: Nah, pendapat pemerhati budaya ini apa istilahnya fiktif.
0: Fiktif. Jadi cerita fiktif saja
5: fiksi.
0: Sebenarnya.
5: Fiksi.
4: Fiksi.
5: Tapi isinya itu banyak nang mirip. Mirip lawan kondisi benua kita.
0: Iya.
5: Baharinya tah. Jadi Brahmasadan ini beisian abah ngarannya Brahma Indra, raja juga Brahma Indra ini beisian abah ngarannya Brahma. Nah, jadi
0: nanti Brahma Kumbara bukan.
5: Ya? Nah, kemungkinan arahnya bisa ke situ.
0: Oh.
5: Tinggi. Tapi kalau di Brahma Kumbara nambah hari itu di Jawa kisahnya kan. Ya, nah, ini di sini
0: di Banjar ya.
5: Di Banjar. Karena tokoh nang bangaran Brahmasadan ini hasil silang.
4: Akulturasi
5: manusia lawan bangsa sebelah
4: bangsa jin
0: dan dewa itu, gitu ya
5: dan itu Banjar banget Banjar benar nah itu tah kan jadi itu hanya membahas orangnya belum kena
0: belum isinya
5: belum
0: ya tapi kalau Jarpian tadi ini sebenarnya adalah nama raja atau nama tokoh besar ya di bagi masyarakat Banjar cerita fiksi tapi ini mengangkat tentang kehidupan yang relevan
5: real.
0: Nah, gitu ya.
5: Dan relevan.
0: Oke, baik. Karena kita juga menghemat waktu yang tidak banyak ini, Jarpian tadi enggak usah lama-lama, asik. Satu jam aja gitu ya kan. Semoga di satu jam yang enggak nyampe ini kita bisa maksimalkan. Okay. Mungkin kita bisa langsung mulai dulu sambil nanti kita juga ngobrol lagi. Basyair yang akan kita nikmati pendengar dan juga pemirsa kami ajak Anda bersama Bang Abdul Hamid ya malam hari ini. Okay. Syair Banjar klasik. Tentang Syahdan ini tadi ya Brahma Syahdan. Silakan, Bang.
5: Wah, bos dulu lah.
4: Ayo mulai akan dulu.
5: Kalau wae
4: pian. Al-Fatihah.
0: Kobokan nih nanti.
5: Sorong kobokannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-kisah tersebut perkataan Raja manusia asal jalmaan.

Kerajaan, kerajaan besar indah mulia, tiada nang sama di dalam dunia. Samanya bangsa raja manusia, raja pahlawan nang sakti jaya.

sudah berputra baginda tuan, pergi ke gunung membagawan. Brahma Indra nang dirajakan, memerintah negara berantaman. Brahma Indra raja kuasa, adil murah minabahasa, di atas kerajaan.

0: Nah, Bang Besar.
1: Iya.
0: Dan kakak, kakak. Nah, sempat Acil. Jangan. Jadi ini awal memadahkan bahwa ada sekung urang nang gagah raja ngarasirin Brahma. Mm-hmm. Beisi kerajaan ngarannya Barantaman.
2: Yeah.
0: Nah, kerajaan itu luar biasa bonol, urangnya luar biasa gagah, dan sirin beisi anak ngarannya Brahma Indra. Nah, beisi ngaran anak Brahma Indra sampai umur Brahma Indra diangkat sidin sebagai pengganti sidin. Itu tadi kan sudah berputra baginda tuan, pergi ke gunung Membagawan. Brahma Indra nang dirajakan memerintah negara Barantaman. Artinya anak sidin sudah lumayan sampai umur, raja Brahma ini pergi ke gunung Membagawan. Apa jenis
1: moksa.
0: Model betapa lah dulu.
1: Mulai moksa lah.
0: Belum moksa. Kalau moksa balik kan.
1: Balik.
0: Ini masih
2: betapa dulu.
0: Betapa. Jadi begawan, bah itu menyerahkan kekuasaan ke putra semata wayang sidin nang bangaran Brahma Indra. Ini belum sampai ke karena anak Brahma Indra ini hanyar nang bangaran
1: Brahma Sahdan.
0: Hmm.
2: Ini baru silsilahnya ini baru dari ini bapaknya dulu
0: kai,
2: ya.
0: Kai dulu.
2: Kai dulu.
0: Kainya ke anak. Mm-mm. Nah ya, lanjut Bang
2: Faisal.
0: Oh, orang ini harat sudah malam tadi Bang Haji sudah.
2: Muksa lah. Sudah belum? Hanyar anu kah?
0: Apa?
2: Betapa kah?
0: Ma dua belik setengah mau lalakatan kah ya, Pak?
2: Ada tanggung lagi,
0: Wah, ngeri pian. Makanya dijapaikan ini. Nah, menjadi ket. Han, kebanyakan lakatannya.
2: Jangan dekat-dekat kalau gitu ya.
1: Tapi jujur, sidin pertama membaca tadi. Ini boleh ayu, boleh gitu. Percaya boleh kada? Ulun mencium bau dupa.
0: Alhamdulillah.
1: Di studio ini. Iya, menciumlah Hem. Menciumlah. Oke, ulun nih mulai belajar aja juga nah kadang tapi bisa juga.
0: Berataan belajar.
1: Iya.
2: Ulun menyimak dulu ya.
1: Nggih. Mm-hmm. Kasana kasini masurlah ujar. Brahma Indra raja nang basar. Banyak baisi hulu balang laskar. Segala para ratu takut dan gantar. Mendengar kabasaran Brahma Indra, raja manusia asal Batara, sakti pahlawan gagah perwira, seorang tiada banding satara. Habarnya masur tiap-tiap negeri, Brahma Indra raja Bastari, ditakuti para ratu mambang dan peri. Semuanya mendengar takut dan ngeri. Sambung Mang.
0: Mantap. Ini hendak dianu dulu kah? Artinya kehaharatannya, kesesaktiannya raja Brahma Indra ini sampai kerajaan-kerajaan sebelah, artinya sebelah itu bukan manusia lah.
2: Iya.
0: Mambang, peri. Mambang itu artinya ujar kita jaka pada tuannya itu nang bubuhan jaka di Jawa itu apa kepercayaan Jawa itu apa jenonggonol awak
1: raksasa.
0: Lain nang sebelah artinya berbulu tabal
2: genderuwo.
0: Nah,
1: kita mambang itu hantu jaka
0: apa tuh kapian?
2: Semalam hanyar ini.
0: Kalau maaf.
3: Sini belik jauh.
2: Di catnya jar.
0: Wah, di Banjar istilahnya itu mambang.
2: Mambang.
0: Pada tuannya karena ada mambang mangantara di dalam sini Uma itu jago banget.
2: Di sini ada enggak?
0: Kurang Banjar.
2: Bang, arang dulu. Di sini ada enggak?
0: Ada dong. Di mana-mana ada.
2: Oh, di mana?
1: Berarti Pak, maaf memotong. Berarti mambang nih kayaknya bisa keturunan ya Mariaban ya
0: kalau. Asik. Nah. Mariaban.
3: Itu sama bulu juga.
0: Agaman. Bahasa Banjarnya.
1: Takau.
0: Itu kalau agaman kebanyakan di banyu, Mariaban.
1: Mariaban
0: itu di hutan, hutan, di kayu. Hmm. Nah, itu bilanya ini turun bisa di hey, jangan.
2: Berarti pian banyak nih punya cerita-cerita legenda.
0: Wih, kenapa betakun?
2: Soalnya ulun mau.
0: Artinya Kada jauh juga dari apa, memang tradisi Banjar tuh kayak itu. Kenapa? Apalah supaya meikat. Meikat artinya bubuhan nyawa kan anak-anak, anak-anak tak bahasa kan anak ada baik tak ada bagus. Jangan.
3: Jangan tahu.
0: Nyawa kan anak-anak nang kisah ungah, kisah pambungasnya, kisah pa ianya apa semuaan. Nyawa tuh bila kada ada orang tuha kada ada nyawa.
1: Iya.
0: Nah, kasarannya kayak itu. Istilahnya. Jadi bubuhan ada wayah ini hargai budaya orang bahari. Tuha. Bila pian-pian ini menghargai budaya orang Bahari, maka jar orang Bahari, ujar kita orang Banjar tuh apuahnya dapat,
2: apuah nah, berkah ya,
0: berkahnya
2: ya,
0: dapat hidup nyaman, lanjut
1: amang ahem,
0: amang ahem,
2: terkesima.
3: Ini saja belajar lu nih.
2: Ayo bang ahem supaya dapat apuahnya.
0: Iya.
2: Silakan.
3: Karena kebesaran tahta kerajaan, raja manusia asal jalmaan, sakti kuasa lagi bangsawan, perintahnya adil lagi murahan, di atas kerajaan.

0: Mala baginda di atas kerajaan, memerintah negeri barantaman, dagang pun banyak berdatangan, makmula negeri berkulilingan.
1: Hanyut lanting nang ada di
2: banar. Pokoknya ulun bilanya Amang Ahim nih besair nang kayak ini, wah orang betaharim subuh.
1: Malahan, oh.
2: Malah janak guring.
1: Janak
2: guring, misalkan lebih subuh lagi.
3: Tarik selimut lagi ya. Enggak. Jadi ini baru tiga penyair ya. Penyair nanti beda lagi artinya ya. Yang membawakan syair ini itu sudah dengan karakternya masing-masing. Tapi sebenarnya keunikan bahasanya itu yaitu tadi ya, salah satunya sudah disebutkan kalau aa semua kalau ii gitu ya kan. Baik, kalau kita sebelum jeda ini sebentar ya. Baik Bang Faisal, Bang Abdul Hamid ataupun juga Bang Ahim nih, sebenarnya bahasa syair ini biasanya ditampilkan pada saat momen apa nih?
1: Anu, canggangnya ulun-ulun kalau beri muar.
2: Limbah nangka ini.
1: Sama sebujur budaya Banjar itu madihinnya kah? Informasi aja lah sebujurnya, asa aslinya madihin itu kada lucu bahari.
3: Oh, serius gitu?
1: Serius.
2: Mamadahi,
1: mamadah. Karena itu papadah.
2: Papadah.
3: Oh, aslinya itu papadah. Ya, papadah.
1: Nasihat. Wayah ini karena ya itu tadi.
2: Diulas
1: supaya peminatnya tetap ada. Nah, bahasa syair ini kena kawa.
3: Harus serius.
1: Harus serius terus. Kenapa? Karena yang satu ujar arwah Abah Rajul Bahri, bedanya syair lawan nang apa istilahnya? Nah, tadi mirip-mirip
3: kesenian
1: tadi,
3: kayak, yang lainnya.
2: Dihin lamut.
1: Lamut apa semua. Itu tokohnya ada.
3: Dan
1: kemungkinan real. Jadi kan khawatir digayakan.
3: Oke. Okay,
1: nah kalau maaf ya kalau istilahnya lah kan kayak Belamut, apalagi Madihin, ya kan kada ada tokohnya, kada ada istilahnya kada ada orang nang dikisahkan.
3: Yeah.
1: Sehingga kada ada tadi bilanya tersalah-salah sedikit atau salah banyak pun kada jua maulah ketulahan. Nah kalau basair ini karena ada tokoh nang dikisahkan meskipun mungkin di dalam karya ini fiktif, artinya tapi diasumsikan seasli sebujurnya nah aslinya ada.
3: Oh gitu. Cuman mungkin dibuat seni ya.
1: Kayak pian misalnya kan kita mengulas syair tentang Sidin misalnya. Kadang mungkin kita menyambat ngaran langsung.
3: Iya, betul.
1: Bisa aja misalnya kita anuakan Diah Pitaloka kah atau siapa. Nah,
3: tapi ceritanya secara ininya tetap menceritakan saya gitu.
1: Alurnya alur hidup pian. Nah, ini alur hidup Brahma Sahdan dan memang makanya kayak Nabilanya sampai ke titik beberapa pertemuan mungkin kita akan ketemu dan ulun yakin bubuan pian kau nangguh kau menebak daerah mana di Kalimantan Selatan nah isinya bukunya yang ada di dalam
3: ini. Dan ini berarti harus diikutin ya.
1: Mudah-mudahan bertahan panjang umur lah, sehat.
3: Amin ya Allah. Jadi secara ini yang juga sekali lagi kita dapat informasinya malam hari ini, kalau mungkin yang sudah tahu ya kita enggak bahas itu ya. Jadi sebuah pengetahuan buat kita kenapa bahasa air itu beda dengan kesenian yang lain seperti madihin, kemudian juga lamut. Dari segi tampilan udah pasti beda. Kemudian dari penokohan karena ini walaupun disampaikan secara fiktif, tapi tokohnya itu benar-benar ada. Nah, beda dengan kesenian yang lain yang mungkin bisa mengambil lucu-lucuan gitu kan ya, penuh humor dan sebagainya. Tapi kalau untuk bahasa syair tidak, karena ini ada tokoh real. Nah, di situ ya. Baik, kita sudah bisa tangkap. Sementara kita juga sudah nikmati tadi syairnya. Kita akan jeda sebentar ini, Bang ya, untuk nanti kita lanjutkan kembali. Tetap bersama kami di Propat FM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih bersama di Ragam Budaya Suluh Banua malam hari ini, syair Banjar klasik ya, tentang Brahma Syahdan, yang tentu saja ini tidak akan tuntas kalau kita bahas malam hari ini saja. Insya Allah akan ada lanjutannya ya, supaya kita bisa lebih memahami, karena ini adalah salah satu kesenian masyarakat Banjar yang bisa dikategorikan sudah dalam tanda kutip ya Bang ya, sudah tidak banyak lagi pelaku seninya, dan justru itulah maka ini adalah kesempatan untuk kita berupaya untuk mengenal, kemudian kita mencintai, dan selanjutnya adalah melestarikan. Karena kalau kita berkoar-koar, kita harus cintai, kita kenal aja enggak gitu ya kan. Nah, itu santai. Makanya kita kenali dulu ya, seperti apa syair Banjar klasik ini. Ternyata masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan itu kaya dengan beragam seni, salah satunya adalah syair Banjar. Dan tentang Brahma Syahdan, ini adalah salah satu tokohnya begitu ya. Baik, kita langsung ke syairnya lagi untuk nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Bahwa ini kalau Bang Abdul Hamid tadi kan dikatakan bahwa ini tidak bisa guyon gitu ya kan, walaupun karena memang ada tokoh realnya. Tapi kalau untuk basyair ini terakhir kali mungkin di event apa di Kalimantan Selatan dilaksanakan?
2: Kalau Kalimantan, kalau di wadah kita kada ada suah diadakan.
1: Belum ada.
2: Bukan belum. Memang kada pernah.
1: Semacam alasannya?
2: Gitu ya, kada tahu, karena memang dari kebijakan pemerintah. Jadi memang beberapa tahun terakhir ini digalakkan, apa istilahnya lah, mengingatkan lagi kayak perubahan tradisional dan sebagainya. Tapi itu kan fisik, dalam arti kayak belogo, sumpit, ketekan,
3: tapel.
2: Itu ramai sudah.
1: Iya.
2: Nang hilang, langlam sama sekali.
1: Tarikal. Ada juga.
2: Langlam
3: itu istilah.
2: Langlam itu tinggalam sama sekali. Nah, itu yang bentuknya syair lisan. Nah, itu nang kada pernah diangkat oleh kita, terutama oleh pemerintah daerah.
1: Kayak Bepandung tuh beda lagi ya, Bang?
3: Beda lagi.
2: Bepandung tuh kebanyakan manu anak.
1: Oh, yang kayak
3: Bepandung tuh seni pertunjukan.
2: Bepandung itu anu, apa ibarat monolog, bahasa resmi seni modernnya monolog.
3: Bepandung stand up.
2: Stand up. Kalau nang belucu stand up, kalau nang serius monolog. Gitu Bepandung.
1: Jadi memang ini yang memprihatinkan ya.
2: Sangat memprihatinkan.
1: Baik, kalau ditanya alasannya kenapa, apakah karena memang salah satunya itu pelaku seninya yang minim?
2: Kemungkinan besar itu. Nah, keduanya sebujurnya kayak semalam lah, sebelum permainan tradisional itu diangkat lagi, kada ada peminatnya. Tapi begitu pemerintah provinsi meramiakan lagi nih, wayah ini mana-mana orang ahli jago.
1: Berarti ini harus ada peran semua pihak ya kan?
2: Mestinya ada paling kada
1: yang menggerakkan.
2: Inggi, dan yang paling berpotensi untuk pesennya dalam okelah kalau hendak dibahasakan instan itu ya pelajar.
1: Betul.
2: Adakan aja lomba basyair antar pelajar misalnya. Kada usah se Kalimantan Selatan, lingkup per kota kabupaten aja.
1: Karena memang estafetnya ya di anak-anak muda ini.
2: Inggi.
1: Kan. Ya? Oke. Okay. Tapi kalau misalkan ini apa ya, gelarannya mungkin minim ya Bang ya. Tapi untuk pelaku seni ini apakah cukup memadai? Kalau misalkan ini juga akan digalakkan lagi sebagaimana juga seni balogo dan juga seni-seni yang lain.
2: Tiap daerah ada.
1: Ada ya.
2: Ada sekarang.
1: Berarti tinggal baru. Pembinaan dan pengembangannya.
2: Tinggal wadahnya, wadah untuk memancing supaya bubuannya semangat belajar ini. Kalau kayak di Banjarbaru, alhamdulillah, kalau untuk sastra lisan lumayan.
1: Ada sanggarnya atau seperti apa, Bang?
2: Ada sanggarnya, dan rata-rata tiap sekolah itu punya ada ekskul. Ada ekskul, terutama di tempat kami itu ada ekskul memang permainan tradisional dan sastra lisan Banjar.
1: Iya, berarti ada wadah ya.
2: Inggi.
1: Kita koar-koar wadahnya enggak ada, ini enggak ada ya kan?
2: Itu mirip-mirip kayak ya bukan membanding dengan apa-apa ya. Artinya taruhlah misalnya nang sama-sama sama-sama istilahnya lokalan, mm-hmm. kayak misalnya maulid dan lain sebagainya. Yeah. Itu kalau diadakan event lomba dan sebagainya, wow,
1: pasti ramai.
2: Ramai kan?
1: Ngangkat soalnya.
2: Nah,
1: ya.
2: Nah, uh-huh. ini yang belum pernah terjadi. Kalau Madihin pernah, mm-hmm. tapi eventnya tertutup.
1: Oke.
2: Okay. Yang melaksanakan
1: terbatas.
2: PT, artinya perguruan tinggi, pesertanya siswa SMA. Mm-hmm. Tapi informasinya kada mencakup. Kalau dinas yang melaksanakan pasti, kan informasi pasti sampai
1: luas ke, ya.
2: Mm-hmm. Ini ya, mohon ya, tolong ya dinas. Ya.
1: Baik, mudah-mudahan ini karena ini kan sebenarnya tanggung jawab kita semua ya, bukan hanya pelaku seni saja, tapi semua pihak harus punya visi dan misi yang sama ya. Karena kalau dengan seperti itu berarti wadah kan akan ini ya, wadahnya kemudian juga fasilitas lain akan mengikuti, termasuk juga ajang-ajang yang bisa mengapresiasi, bisa menarik minat lebih banyak lagi. Baik, karena waktunya ini kita akan dengarkan lagi untuk lanjutannya dari Basyair Banjar Klasik Brahma Sahdan malam hari ini.
2: Ya kalau bahasanya kakaklah empat baris syair itu bahasanya sebait.
1: Oh, empat baris itu satu bait.
2: Satu bait syair. Jadi misalnya bacakan sebait syair ya, berarti empat baris.
1: Oh gitu.
2: Nah, jadi ulun bacakan nih berapa? 1, 2, 3.
4: Tiga bait ya.
2: Tiga bait.
1: Oke. Silakan.
2: Oke. Dagang pun datang tiap-tiap negeri, berjual beli setiap hari. Berbagai karasmin, silat dan tari, rami karasmin di Pati Mantri. Di Pati Mantri laskar punggawa, rami karasmin muda dan tua. Rupa-rupa karasmin ada di bawah, sangatlah ramai di dalam benua. Sangatlah ramai di baran taman, di Pati Mantri rakyat sekalian. Siang dan malam bersasukan, berbagai jenis rupa permainan. Adapun Maharaja Brahma Indra, tiga

elok majlis tiada bertara. Dinamai baginda Brahma Syahdan, parisnya seperti gemar wawapunan, elok seperti diwa kamuna kamunasan, bagai kumajaya di kaindraan. Brahma Syahdan putra Nalindra, umurnya sedang remaja putra, elok seperti

0: lantaran manusia kebebungasan leh. Awai. Babinian aja menggetar melihat aduh
1: hai. Apalagi lelakiannya.
0: Kayak kita nih aduh. Janangnya orang aja kada. Tolong ae nang handak pancang, nang handak mencangangi kami tolong ae dicangangi buju-buju dipasilitasi. Oke, lanjut. Abang Faisal.
2: Brahma Indra sangatlah sukanya memandang putra iluk parasnya.

kerajaan, pakai mengganti di atas kerajaan. Bermasah dan muda taruna, iluk majelis.

0: Ahoy.
1: Nah, kata tahu sidin Mbak Ahoy.
0: Kata tahu sidin Mbak Ahoy.
2: Emang harus ada itunya ya?
0: Nah, itu ada lagi kisahnya.
3: Ada lagi? Ada
1: lain lagi. Lain pulang. Lain pulang.
2: Oke.
1: Okay. Lanjut, Abang Ahim.
3: Sebelum membacakan syair, tapi sebenarnya lo nambah kisah lah.
0: Tentang
3: syair Bu Amasahdan ini. Kalau di kita, di Bebuan Kerajaan Pulau Laut, itu ada namanya Gusti Ali. Nah, beliau itu yang kami anggap sebagai pengarang.
0: Mm-hmm.
3: Gusti Ali ini binnya adalah Pangeran Kusumagiri, bin Pangeran Jayasumitra, bin Pangeran Haji Musa. Pangeran Haji Musa ini terkenal dulu itu sebagai penyair, beliau ada namanya Syair Mayat. Mm-hmm. Nah, dari beliau tuh mungkin turun-temurun sampai ke Buyut. Yeah. Lalu Gusti Ali ini yang menulis entah saduran atau kayak apa.
0: Okay.
3: Tapi bagi kami itu adalah warisan keluarga kami sebenarnya.
0: Alhamdulillah.
3: Syair ini.
2: Hmm.
3: Nah, mungkin
4: orangnya masih hidup lah, Mang Ahim.
3: Lah, bos meninggal, Bang. Oh,
0: meninggal. Hari. Ini kan terakhirnya juga.
3: Paling terakhir.
0: Nah, gitu nah. Tapi pian lain keturunan kalau
4: keturunan sakit Mang Ahim.
0: Makanya.
3: Artinya ada
0: jangan hakun jadi keturunan.
3: Ini ada sejarah di kaminya gitu nah.
0: Hmm.
3: Entah sakit kalau entah bobon lain mungkin menganggap syair yang apa gitu lah anonim lah.
0: Anonim.
3: Tapi di kita ada.
0: Nah, alhamdulillah anu artinya sumber.
3: Inggih,
0: karena di apa istilahnya yang tadi mencetak
4: iya.
0: Anu museum pun kada wani
4: handak
0: ngaran kan.
4: Iya.
2: Berarti artinya, tidak mau sembarangan.
0: Inggih.
4: Berarti karena nang membaca nih keturunan berarti harus bagus ya kalau
0: harus.
4: Keturunan.
0: Juliet lawan pesan sebelum Sidin membaca punya kawas ampun Sidin juga. Langgamnya
4: jangan
0: penulun kan penulun pun bang pesara ini tuh mulai terpengaruh deh tadi masing-masing aja bang
2: ya biar ulun kalau sambil tepat jam itu biar gak usah lihat tuh tahu gitu loh
0: ya.
2: Ini ayo Bang Ahim
0: ini yang Ahim nang baca itu
3: karena belajar langgam yang lain
0: enggak
3: ayo lanjut lah
0: enggak
3: baginda

0: yang patut ilok sama sabangsa, samalah raja manusia kuasa. Tapi si pengikut kepada rasa yang banyak jin peri buta raksasa.
1: Ini anu apa istilahnya, nang wayah ini banyak banyak hilang juga sudah di masyarakat kita. Yeah. Kalau orang bahari kuitan lalakiannya nak abut memikirakan, mencariakan bini gasan
2: anaknya,
1: anak mencariakan yang terbaik.
3: Kalau sekarang
1: wayah ini babiniannya baungkai. Nah itu nangeri. Jadi kada
2: mencari laki ya.
1: Mencari laki kan. Jadi lalakian tuh modelnya sudah apa ya, memang ya mungkin umur masanya
2: masa
1: mungkin
2: zaman lah,
1: karena tadi kan perbandingan lakian binian kalau bahari kan mungkin imbang masih, kalau wayah ini banyak binian ujar ulun kadung persensus bang, tapi pinanya memang banyak binian,
3: tapi nah, bukan berarti harus double kan.
1: Ais, mana kayak itu triple.
3: Kalau ya kan, nggak apa-apa. Yang penting jangan pasangan saya.
1: Iya.
2: Cari aman, cari aman juga
1: sih. Bini tuan guru aja kayak itu.
3: Iya kan? Amba. Mana papa? Memang ada hadisnya jar.
1: Kayak apa? Bu Haji jar. Ano laki pian, ano laki yang bapak bini empat. Oh boleh jadi sini. Asa jangan lakiku.
4: Sekalinya ujungnya lah.
1: Nah,
3: bujur kalau?
1: Enggih. Artinya apa? Tradisi-tradisi kearifan lokal kita di Banjar nah tertuang di syair ini ya, mudah-mudahan yeah, dengan kita angkat lagi syair ini paling kada munangga senang tuha-tuha ya, kalau ahi ih bujuran kaiku bahari ke ini niniku bahari ke ini mamaku abah mamaku. Nah bagi nang anom-anom nang kada tahun apa-apa paling kada ada gambaran lah, oh ternyata Banjar itu punya budaya, punya kearifan lokal yang luar biasa, terutama dalam hal pergaulan.
3: Betul.
1: Nah, itu yang hilang.
3: Itu yang kita ambil ya, karena memang kita nggak banyak waktunya. Tapi mungkin singkat saja, apa harapan Bu Buan Pian terhadap peran masyarakat, pemerintah, dan mungkin lembaga pendidikan dalam menjaga keberlangsungan dari basyair ini?
1: Kalau ulun pribadi, kalau di Banjar Baru, terutama di sekolah ulun, insya Allah aman. Sekolah-sekolah lain, tolonglah. Tolong pernah kerja. Kenapa? Kanak-kanak wayah ini itu sebujurnya potensi untuk menganukan minatnya itu kenapa? Karena memang kanak-kanak wayah ininya mencari jati diri. Istilahnya mencari nang mana sih nang inya ketuju itu kada beampihan.
3: Iya. Terus
1: amun kayak kita kan istilahnya bahari, oh aku hendak jadi ini, bisa sudah. Kanak-kanak wayah ininya mudah kayak kreativitasnya tuh luar biasa.
3: Menggali terus
1: ya. Inggih. Nah, tinggal tadi nang di atasnya istilahnya kayak lingkup sekolah, kepala sekolahnya, lingkup dinas, istilahnya dinas-dinasnya nang memfasilitasi kananakan ini supaya nya ihimung diulahakanlah wadah.
3: Iya.
1: Nah, bila kada ada itu
3: selesai.
1: Lah. Ya, karena selesai. Ya artinya tidak, minatnya nak kayak ini pang ketiga ini pang kena.
3: Iya, hanya ya selesai. Terputus di situ aja ya.
1: Pagat okay. Jarurang hang. Bilanya pagat tuh tak berabai pulang kita.
3: Kok jauh amat bang?
1: Lah, karena
4: pagat banyak banget.
3: Berarti harus banyak menggali nih saya ya. termasuk juga yang ahui-ahui tadi kenapa
1: ahui.
3: Itu belum terjawab kena, ya.
1: Itu ahui-ahui itu bila wah ini kada ada pang. Apa bukan kada ada. Sudah limpat. Sudah limpat, limpat karena itu limbah deh. Orang mengatam ahoy-ahoy itu baramian
4: sambil okay, diikban
1: kena,
4: nih
1: kenapa ayang ahim aja kena nang
3: tapi kayaknya memang setiap pihak mengeluarkan statement apa gitu kayak termasuk ahoy-ahoy gitu, ini kayaknya ada sesuatu lagi yang pengen gitu, diketahui gitu ya kan. Nah gitu termasuk juga kenapa nih harus ke Barabai gitu kan, kenapa gak ke Plehari misalnya atau ke Marabahan gitu ya kan, pasti ada sesuatu niat, lagi nih ya kan.
1: Nggih, niat kita memang dari awal tadi sebenarnya info aja kita yang kedua sudah kesini tapi semalam lawan siapa? Lawan
2: Helda.
1: Besair juga tapi kada pakai ini. Nah mudah-mudahan akan datang kena lawan pian, jadi kita nyambung.
3: Nah,
1: karena kalau ganti-ganti karena bekesan mulai bahasa pulang dari nol pulang.
3: Berarti ulun nih.
1: Asik. Ada supaya karena janji Sidin tadi, Sidin hendak juga melabuh, hendak juga.
3: Dibawai loh.
1: Bahasanya tuh sepakoi dua pakoi lah.
3: Dibawai loh.
2: Santum dua antum lah.
1: Santum dua antum. Wah ini benar. Mas sepakoi dua pakoi bahari. Itu. Ge, mudah-mudahan. Anu tadi harapan ulun pribadi dan mungkin terutama pemerhati sastra lisan Banjar atau hatua termasuk tadi bubuhan alalak, bubuhan
4: pohuruan,
1: nah masih mempertahankan istilahnya kebisaan Sidin dan karena kan ada lagi pewarisnya.
3: Ya. Siapa tahu nanti bisa silaturahmi di acara yang sama gitu, Bang.
1: Oh, kalau sejam kan cukup.
3: Iya, enggak.
1: Harus tiga hari.
3: Oh gitu ya.
1: Harus tiga hari.
3: Wah, ini harus pakai piduduk ini.
1: Baik. Ulun, terima kasih dulu nggih sudah diberi kesempatan.
3: Iya. Pendengar, demikian tadi perbincangan kita malam hari ini dan juga persembahan basyair ya yang sudah kita nikmati. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bang Faisal Imron, Bang Ibrahim dan juga Bang Abdul Hamid SAG selaku pencinta dan juga pelaku seni basyair ya sebagai salah satu seni lisan ya di Kalimantan Selatan ini bisa memberikan wawasan dan juga kecintaan kita terhadap warisan sastra dan juga budaya Banjar di Kalimantan Selatan. Amin. Yang kaya dengan nilai-nilai kearifan lokal ya. Dengan seperti ini kita tahu bahwa orang dulu itu banyak punya pesan baik buat kita yang itu disampaikan lewat seni, salah satunya adalah basyair. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kita malam hari ini. Selalu sehat untuk Pubuhan Pian.
1: Amin.
3: Insya Allah nanti bisa bersama kembali. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang menyimak sajian Ragam Budaya Suluh Banua di edisi malam hari ini Minggu 28 Juni 2026. Kita akan jumpa lagi di acara yang sama di setiap hari Minggu ya, jam 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Eli mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Habar Pro4, pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: abad 24 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Dasanak Pro 4, harga hintalo ayam di pasaran Kota Banjarbaru kembali mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Wayah ini harga hintalo berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Salah satu pedagang Rachel di kawasan Trikora Banjarbaru memadahkan harga hintalo diperkirakan masih akan kembali mengalami penurunan dalam waktu nang parak ini. Menurutnya, melimpahnya pasokan menjadi faktor utama nang mempengaruhi harga di tingkat pedagang sehingga harga terus bergerak turun. Disampaikan juga, kondisi nang ini turut mempengaruhi perdagangan hintalo dari peternak lokal. Harga pakan ternak nang masih tinggi membuat peternak kesulitan menjual hintalo dengan harga nang kawa bersaing dengan pasokan dari Jawa. Banyak pedagang wayah ini memilih mengambil pasokan hintalo dari Jawa karena harganya lebih murah dari hintalo lokal. Kondisi nang ini diharapkan kada berlangsung lawas supaya peternak lokal tetap kawa bersaing. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Selamat malam pendengar dan sanak perempat. Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 21.13 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu daerah Kalimantan. Namun kami juga sertakan ya suasana malam hari ini dengan satu persembahan Sandiwara Radio, Sandiwara Legenda, produksi RRI Banjarmasin untuk malam hari ini dengan judul Legenda Batu Benawa. Setelahnya kita akan dengarkan lagi untuk lagu-lagu daerah Kalimantan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

legenda Batu Benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: asiknya kalau lagi dengerin radio. Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-butir pasir di laut.
0: Hah? Butir-butir pasir di laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah, pasti ceritanya lebih seru dan bikin penasaran lagi, ya, Pak?
1: Makanya, jangan ngomong melulu. Dengerin nih keseruan ceritanya.
0: Iya, Pak. Kalau boleh tahu, pengarang ceritanya masih Bung Edi Basrul Intan, kan?
1: Betul, Bu. Pengarangnya masih Bung Edi Basrul Intan.
0: Hebat sekali ya, Pak. Padahal sandiwara radio ini kan dulunya diproduksi, kalau tidak salah, pada tahun 70-an. Sampai sekarang kok beliau masih bisa berkarya ya?
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak?
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya. Kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-butir pasir di laut dengan episode Seikat Matua, Sejawan Musi, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh. Kok habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu. Dari tadi ngomong melulu. Jadinya ya begini nih. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan Ibu ya, Pak.
2: Asisten sutradara.

0: Iya, itu nenekmu.
1: Nenek.
2: Sepertinya itu suara darah cucuku.
1: Nenek.
2: Eh, cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
1: Baik, Nek.
2: Syukurlah kalau begitu. Ayo, ayo masuk ke rumah nenek. Tadi nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
1: Mau, Nek.
2: Mana bapak ibumu?
1: Itu tuh, mereka lagi di belakang.

0: silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Penganten. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Penganten, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Diang Insung. Rupanya kabar kedatangan Raden Penganten itu sampai ke telinga Diang Insung. Ia pun bergegas menemui anaknya itu.

0: pengantin. Ini aku, Diang Ingsun, ibumu.
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
2: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus memanggil-manggil namaku? Ada apa denganmu, wanita tua?
0: Raden pengantin, ini aku, ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu. Coba kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo, turunlah, nak, dari benawamu itu.
2: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
2: Tidak. Tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku. Karena ibuku sudah lama mati.
0: Aku tidak mati, nak. Aku masih hidup. Tega kamu berbuat seperti ini kepada ibumu yang telah melahirkan dan membesarkanmu.
3: Betapa sakitnya hati Diang Ingsun ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit, disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik, seisi penumpangnya di dalamnya turut tenggelam.
2: Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Maafkan aku, Ibu!

Karin pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Radin pengantin itu tak dihiraukan Yang Insun, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut, dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berwujud batu. Potongan kapal yang berisi istri Radin pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Bini.

sedangkan potongan kapal yang berisi Raden Pengantin setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi di puncak Gunung Batu Laki.

menjelma menjadi burung elang berwarna hitam yang sering menginap di Gunung Batu Laki, dan apabila musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat burung elang bersuara parau yang berkeliling di atas Gunung Batu Laki. Elang itu adalah jelmaan Yang Insun yang menyesali sumpahnya itu.

0: Begitu ya, Nek. Ganjaran bagi orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya.
1: Betul, cucu nenek yang cantik. Maka dari itu, berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu agar tidak disebut sebagai anak yang durhaka.

0: sedang ngobrolin apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang asal-usul nama kampung Batu Benawa.
0: Oh, cerita itu juga pernah Nenekmu ceritakan pada Ibu waktu Ibu masih kecil dulu. Eh, Ibu dengar? Katanya tadi ada buah rambutan ya. Mana sini, Ibu ingin ikut mencicipinya.

Demikian tadi persembahan mini drama legenda dengan judul Batu Benawa. Dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Penganten diperankan oleh Ari Fajrian. Dian Ingsun diperankan oleh Aulia. Istri Raden Penganten diperankan oleh Karlinda. Nenek diperankan oleh Vera. Dara diperankan oleh Helda. Bapak diperankan oleh Heri Purwanto. Dan ibu diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase Zainal Abidin. Ilustrasi musik Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara Ronald Rifki Haris.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita masih nikmati suasana malam hari ini dengan lagu-lagu daerah Kalimantan. Setelah tadi kita juga dengarkan satu persembahan drama radio ya. Dan saat ini pendengar sudah jam 21.40 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita akan dengarkan satu lagu dari daerah kita Kalimantan Selatan bersama Pandas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bro. Nanti kita hangout ya di kafe biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu kada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah, dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah, itulah. Budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah, Mak. Mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
2: Terima kasih pendengar dan sana perompat untuk Anda yang masih bersama dengar bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Untuk malam hari ini setelah kita dengarkan tadi lagu-lagu Kalimantan ya, maka kami akan ajak Anda untuk selanjutnya menikmati lagu-lagu irama Melayu yang kami hadirkan di malam hari ini pendengar, Minggu 28 Juni 2026, sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara selamat malam untuk Anda yang masih menyelesaikan berbagai aktivitasnya hingga saat ini. Semoga masih terus semangat ya, tidak ada halangan apapun untuk aktivitas yang Anda lakukan. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Melayu yang kami pilihkan. Dan juga untuk nasara perempat yang sudah siap-siap untuk istirahat malam hari ini, semoga suasana bahagia, suasana nyaman juga saat ini Anda rasakan ya. Baik, kita nikmati untuk persembahan pertama dalam sajian Dendang Melayu malam hari ini bersama Iyad Bustami.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sudah kita dengar dan nikmati untuk beberapa lagu irama Melayu di suasana malam hari ini pendengar ya. Semoga terhibur baik yang sudah menikmati waktu istirahat ataupun yang masih dengan aktivitasnya hingga saat ini sudah di menit ke 14 jam 22 waktu Indonesia Tengah ya. Ada yang barangkali saat ini sudah menikmati waktu libur ya. Ada berbagai rencana yang Anda lakukan, entah itu untuk berwisata ya, atau barangkali pulang kampung karena baru bisa dilakukan ketika momen libur ya. Seperti saat ini anak-anak juga sudah memasuki libur semester begitu pendengar ya. Baik, apapun rencana Anda, semoga bisa terlaksana dengan lancar. Tapi di tengah suasana yang seperti ini, tidak jarang juga ya, mungkin ada yang harus memikirkan lagi untuk berwisata karena kebutuhan juga sedang meningkat seperti itu ya, termasuk juga di momen ajaran baru seperti ini ketika anak-anak mungkin juga perlu biaya yang lebih lagi ya, entah itu untuk biaya masuk termasuk juga keperluan atau perlengkapan lainnya. Sementara pendengar, terkait dengan sekolah ya, setahun sudah ada program sekolah rakyat atau SR yang ada di Kalimantan Selatan pendengar. Jadi ada ratusan siswa dan siswi yang sudah mengikuti ujian sekolah dan bersiap untuk melanjutkan ke tingkat kelas yang lebih tinggi. Termasuk juga di Kota Banjarbaru, sekolah rakyat di sana ada di Sentra Budi Luhur Banjarbaru, khusus sekolah rakyat menengah pertama atau SMP 20 Banjarbaru ya. Kemudian ada sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 9 berada di Balai Besar Pendidikan Kesejahteraan Sosial di Jalan Trikora Banjarbaru. Ada lagi sekolah rakyat di Kalimantan Selatan yang juga mulai bersiap menerima siswa baru atau yang disebut proses penjangkauan siswa baru tahun 2026. Sementara disampaikan oleh Kepala SRT 9 Banjarbaru, Rifki Hakim, bahwa pelaksanaan penjangkauan siswa baru tidak dilaksanakan oleh sekolah atau pihaknya, tapi dilakukan oleh dinas sosial di daerah. Selain itu, untuk siswa baru juga direncanakan akan menempati gedung baru sekolah rakyat yang masih dalam tahap pembangunan, salah satunya di Kota Banjarbaru.

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

Baik, pendengar Nasana Pro 4, itu tadi sudah beberapa lagu-lagu irama Melayu yang kita dengarkan, kita nikmati di suasana malam hari ini ya, sebagai aliran musik rakyat yang semula berkembangnya itu di wilayah Timur Sumatera, Kalimantan dan juga Semenanjung Malaya. Pendengar, musik Melayu ini biasanya dinyanyikan oleh orang-orang dari suku bangsa Melayu. Dan ini ya, biasanya tanpa tarian khas Melayu, hanya musiknya. Tapi kemudian ini sudah mengalami perkembangan, jadi ada diiringi juga dengan tarian khas Melayu, misalnya tari persembahan dalam perhelatan atau pesta adat, penyambutan tamu kehormatan, dan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan ada satu hal yang menarik, pendengar, dari aliran musik Melayu ini, yakni pada susunannya yang terdiri dari lirik lagu yang mengandung syair ya. Ini tentu saja juga disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari, bisa tentang cinta ya, tentang harapan, kemudian juga tentang kehidupan lainnya. Ya, seiring dengan perkembangan zaman, musik Melayu ini mengalami perkembangan lagi terkait dengan gaya musik. Misalnya ada perpaduan dengan musik pop, dengan musik rock dan juga dangdut. Nah, maka aliran ini bisa dijumpai di negara-negara serumpun Melayu seperti di daerah kita, termasuk juga di Singapura, demikian juga di Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Malam hari ini masih kami ajak lagi untuk menikmati lagu-lagu irama Melayu, tetap bersama di Pro 4.

Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

Masih di program 4 Suara Budaya Banjar dan lagu-lagu Melayu pendengar masih kami pilih dan hadirkan untuk Anda di suasana malam hari ini sampai nanti di penghujung kebersamaan kita ya. Sementara selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja bersatu dengar bersama kami di Pro 4 ya, untuk bersama-sama kita dengarkan, kita nikmati rangkaian lagu-lagu Melayu malam hari ini. Di sekitar tahun 1940 pendengar ya, lahir musik Melayu Deli. Ini tentu saja dengan gaya permainan musik yang sudah jauh berbeda dengan asalnya sebagai kosidah ya, karena sebelumnya juga itu, maka sejak era 1940-an ya, karena perkembangan masa tidak hanya menyanyikan syair kurindam saja, tapi juga sudah jauh berkembang sebagai musik hiburan nyanyian dan juga pengiring tarian khas orang Melayu pesisir timur Sumatera dan juga semenanjung Malaysia. Jadi dengan adanya teknologi elektronik yang berkembang ya sekitar tahun 1950-an, maka ini juga mulai menjadi era diperkenalkannya pengeras suara, kemudian juga gitar elektrik, bahkan perkembangan keyboard. Dan tidak kalah pentingnya adalah perkembangan industri rekaman sejak tahun 1950-an ya. Jadi berdasarkan waktu kemunculan dan juga alat musik yang digunakan, musik Melayu ini juga terbagi dalam tiga jenis utama, yakni ada musik Melayu asli, musik Melayu tradisional, dan musik Melayu modern. Malam hari ini kami masih ajak Anda untuk bernostalgia dengan lagu-lagu irama Melayu. Tetap bersama di Pro 4 FM. Kali ini ada Hamdan ATT.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Baik pendengar, Dasana Pro 4 sudah beberapa lagu-lagu irama Melayu yang kita dengar dan nikmati di suasana malam hari ini. Semoga terhibur untuk Anda yang tengah menikmati waktu istirahatnya, sudah siap-siap untuk memejamkan mata ya, sudah lelah karena mungkin aktivitas atau kegiatan Dasana Pro 4 di hari Minggu hari ini. Demikian juga pendengar, untuk Anda yang masih tetap harus menyelesaikan aktivitasnya karena memang tengah melakukan pekerjaannya ataupun juga kegiatannya di suasana malam hari ini, semoga terhibur. Untuk lagu-lagu Melayu masih akan kami hadirkan hingga nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Maka pendengar, seiring dengan rangkaian lagu-lagu Melayu, saya Eli sekaligus juga undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya untuk edisi malam hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Selamat malam dan sampai jumpa.

psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

Kebutuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda? Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.

0: Indonesia punya beragam kebudayaan yang unik dan menarik. Selain sedapnya sajian kuliner yang makin mendunia, keragaman lain yang dimiliki adalah aneka permainan tradisional yang tentu saja berbeda-beda di setiap daerahnya. Khusus mengenai permainan rakyat atau permainan tradisional, kehadiran gawai yang menyediakan aneka permainan lebih menarik jadi tantangan tersendiri bagi permainan tradisional untuk tetap lestari dan eksis di tengah masa kanak-kanak bangsa ini.
1: Kalau untuk permainan tradisional ini sudah berjalan secara alami 20 tahun lalu sejak beliau dari kecil sampai besar. Jadi di sana Bapak Pak Suryani kan membuat peralatan tradisional terutama untuk cucu. Kemudian ngajak-ngajak teman-temannya untuk main setiap hari, mereka main secara alami.

0: tradisional.
1: Umpamanya kayak logo Malego itu kan tempurung tuh. Jadi tempurung tuh kita mencari ke ada yang ke pasar, kita bikinkan gitu. Umpamanya masalah campanya, pemukulnya itu paring. Itu limbah banyak akhirnya kita bikinkan itu ada aja gitu nah. Habis itu kayak gasing, batang kayu sawo. Nah, kita cari ranting-rantingnya yang mana bisa kita bikin, kita bikinkan.
0: Dengan peralatan sederhana dan serba manual, hasilnya aneka permainan dan medianya lengkap dibuat. Setidaknya ada congklak kayu komplit dengan biji-bijinya. Kemudian ada engkrang, logo, gasing, serta bidang-bidang lantai yang dicat untuk beberapa jenis permainan. Arena permainan itu dibuka secara cuma-cuma karena Nursiah dan suami merasa punya tanggung jawab sosial, terutama niat membentuk karakter baik anak-anak.
2: Di sini karena ada inovasi bagaimana mereka menarik, tertarik gitu. Jadi kita buat permainan yang ada inovasinya seperti gasing kekinian, gitu. Termasuk juga campa dibentuk warna-warna supaya anak-anak menarik. Kemudian Bapak juga buat itu daku tuh, congklak dibentuk sedemikian rupa, ada bentuk jukung, ada bentuk macam-macam lah, ada naga, segala macam. Itu gunanya agar mereka menarik, Pak. Mereka ingin tahu, kemudian mereka bermain, setelah mereka asik gitu, Pak. Dan senang gitu. Katakanlah bisa minimalisir jad-jad gitu, Pak ya. Berkembang selanjutnya dengan seni budaya. Karena dikaitkan dengan kita mensosialisasikan sambil bernyanyi gerak dan lagu. Kemudian kami cipta beberapa lagu, mereka bergerak lagu dan ternyata tambah rame, Pak. Kita kembangkan lagi, jadi mengenal kearifan lokal lah.

0: Upaya melestarikan permainan tradisional seperti yang dilakukan pasangan Nursiah dan M. Suryani dan semangat membangkitkan karakter baik anak bangsa perlu mendapatkan apresiasi tersendiri. Permainan tradisional banyak mengandung nilai pendidikan yang diajarkan dalam setiap permainannya. Adalah Muhammad Iqbal, salah satu anak kampung pendamai yang menceritakan pengalamannya.
1: Dia rancak tiap hari ya, sama ada yang malam juga mainnya. Kayak rame itu lebih menghibur ya. Soalnya kan permainan di sini kayak sambil olahraga gitu. Kayak balogo tuh munting lo, kita lari ngambil anak logonya tuh.
0: Dengan hadirnya kampung permainan tradisional, tidak semata mengajarkan anak-anak bermain saja, namun banyak kegiatan positif yang melibatkan anak-anak dan diharapkan tidak hanya cerdas di sekolah, tetapi juga sejak dini diajak mengasah kreativitas serta kecerdasan emosional lainnya.
2: Jadi kita bentuk lagi tim musik jadi sanggar lah, jadi dikembangkan sanggar SIB 2 Pendamai. Berkembang lagi, mereka sering kumpul di sini, kadang-kadang maghrib ya kita ajak salat maghrib sama-sama. Nah, mereka ngaji sama-sama, belajar sama-sama, kemudian kalau ada PR kerjakan sama-sama, kemudian ada siroh bercerita tentang Taudan Rasul seperti itu. Jadi kegiatan ini dari sampai malam.
0: Hampir setiap hari lorong kecil di Gang Pendamai selalu diramaikan anak-anak, bahkan orang dewasa bermain dengan alat permainan tradisional seperti logo, gasing, balewang ataupun ketapel.
3: Nah, jadi kesulitan juga di sini masalah peralatan kayak umpamanya alat membor, apa alat mempres, bikin apa logo itu kan tempurung harus dipres, bergaji apa semacam yang ada yang ini kan sementara ini manual ya, mudah-mudahan dari pemerintah ada perhatian jadi kita bisa untuk membuat peralatan permainan tradisional dibantu masyarakat di sini, jadi ada penghasilan lah anak-anak orang-orang di kampung di sini.
0: Lewat kampung permainan tradisional ini, Siti Nursiah dan Suryani berharap anak-anak bisa mendapat nilai kebersamaan, mengasah daya pikir dan gerak, serta nilai sportivitas. Dan yang paling utama ialah terus melestarikan permainan tradisional yang kini hampir punah di pusat kota.
2: Saya selalu menanamkan anak-anak, rata-rata anak mereka kurang mampu di sini, Pak ya. Tidak ada yang tidak bisa dicapai kalau kita punya impian.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kata bijak hari ini. Terdapat aksi, reaksi, dan interaksi antara dua orang. Seseorang harus menunjukkan kejujurannya dalam sebuah hubungan. Jangan membangun suatu hubungan jika tidak bisa berkata jujur. Randy Poder.

bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Wahai sahabatku, hampir setiap orang mempunyai rahasia pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Setiap orang termasuk kita tentu akan marah ketika mengetahui bahwa rahasia pribadi kita dibeberkan kepada orang lain. Kalau begitu, mengapa kita suka sekali membicarakan aib dan kekurangan orang lain? Bukankah mereka akan marah juga sebagaimana marahnya kita? Renungkanlah.

Dan Sanak Pro4 Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dan Sanak Pro4. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Senin 29 Juni 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Berempat, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar dan Sanak Perempat, Anda bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Untuk hari ini Senin, tepatnya 29 Juni 2026, kembali saya Eli menjumpai Anda. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya, siap untuk melaksanakan beragam aktivitas kita di hari ini. Sementara bagi umat muslim, kami informasikan pagi hari ini kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 5.06 menit waktu Indonesia Tengah. Ada yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah salat subuh. Semoga ibadah yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara bersama Perempat, serangkaian lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi akan menemani suasana Nasanak Perempat di sepanjang hari ini. Kita awali terlebih dahulu dengan kita resapkan bersama pengajian Asuci Al-Quran pagi hari ini, pendengar, Surah An-Naba ayat 1-20 yang akan dibacakan oleh Ahmad Baihaqi. Kemudian ada Mutiara Hadis dan juga lagu-lagu religi sebelum nanti pada jam 6 waktu Indonesia Tengah. Insya Allah kita akan bersama dalam sajian Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin.
2: بالله من الشيطان الرجيم

عرف تأتون أفواجا. وانفتح

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidur untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga

membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

berkah sekecil apapun, syukurilah. Nikmati dari Allah bukan harta semata, tapi juga kesehatan, keluarga, teman yang baik, negeri yang aman,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tartus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

Selamat pagi pendengar dan sanak Pro 4. Anda bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar. Sudah jam 6.5 menit waktu Indonesia Tengah, kaum muslimin dan muslimah khususnya. Pagi hari ini kita masih nikmati lagu-lagu religi sambil kita nantikan untuk terselenggaranya acara Hikmah Subuh ya di edisi hari ini Senin, tepatnya 29 Juni 2026.

berkah sekecil apapun, syukurilah. Nikmati dari Allah bukan harta semata, tapi juga kesehatan, keluarga, teman yang baik, negeri yang aman,

dunia ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka berbuat baik dan beramalah di hari ini.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan, dan terima kasih pendengar dan sarang Pro 4 yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Untuk siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah khususnya yang dirahmati Allah, pagi hari ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan kondisi yang sehat di hari ini, hari yang penuh keberkahan insyaallah ya. Mudah-mudahan demikian. Setelah tadi khususnya bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah salat subuh, selanjutnya kita akan bersama hingga jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Semoga kebersamaan kita hari ini kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin bersama dengan narasumber kita hari ini Ustadz Mahyudin SAG. Untuk tema kita hari ini adalah 10 permata yang ditarik oleh malaikat Jibril alaihissalam sepeninggal Rasulullah SAW ya. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, ada sebuah nasihat yang sering disampaikan oleh para ulama dan mungkin pendengar juga pernah menyimak itu, 10 permata yang ditarik malaikat Jibril sepeninggal Rasulullah sebagai pengingat agar kita senantiasa menjaga nilai-nilai keimanan dan juga akhlak dalam kehidupan kita ya. Lantas 10 permata itu apa saja? Kita akan menyimak ya, karena mengingat waktu untuk pagi hari ini tidak banyak, sampai jam 7 saja. Baik, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya?
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Walaupun ada beda suaranya Ustaz ya.
2: Batuk mulai sama
1: pilek. Ya. Mudah-mudahan jadi apa ya istilahnya tuh, tetap tidak mengurangi semangat kita pagi hari ini Ustaz ya. Baik. Ini 10 permata yang ditarik oleh malaikat Jibril alaihi salam sepeninggal Rasulullah ya Ustaz ya. Jadi apa saja 10 permata itu, silakan penjelasannya.
2: Siap. Syukur, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alatu qata syaratan liqabulil a'mal wa fadzalana bi haqiqatit taqwa wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya beserta kudrat iradat serta dengan izinnya juala sehingga kita pada pagi hari ini masih diberi umur panjang, diberinya kesehatan lahir dan batin. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan pada hari ini selalu diterima dan mendapat ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tema atau judul adalah 10 macam permata yang ditarik oleh malaikat Jibril sepeninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan adinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Jadi berulang-ulang kali judul atau temanya tablik-bulik itu merupakan nasihat buat kita, bagi orang yang menyimaknya, bagi orang yang mendengarnya, bagi orang yang mengamalkannya. Sebab ilmu itu diamalkan, bukan hanya didengar saja. Setelah didengar berlalu begitu saja, jangan. Pada pendengar radio RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis juga diceritakan bahwa Rasulullah itu wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap perkataan Rasulullah, setiap gerakan Rasulullah, semua apa yang dikatakan Rasulullah adalah hadis. Jadi Rasulullah itu apa yang sirin ucapkan itu adalah hukum. Apa yang sirin perbuat adalah hukum. Rasulullah menyuruh, maka suruhan itu dalam hukum Islam adalah wajib. Rasulullah melarang, maka dalam hukum Islam adalah itu larangan. Jadi ada wajib, dalam hukum kita ini ada wajib, ada larangan. Rasulullah menoleh, berarti itu adalah makruh. Rasulullah berdiam, berarti itu adalah itu harus atau mubah. Nah, jadi apabila para sahabatnya mengajak sesuatu Rasulullah melarang, berarti itu haram hukumnya digawe. Apabila Rasulullah menyuruh sahabatnya mengajarkan sesuatu, berarti itu wajib dikerjakan. Apabila sahabatnya mengajarkan Rasulullah berdiam, berarti itu boleh. Apabila sahabatnya melakukan sesuatu Rasulullah menoleh, berarti itu adalah makruh dihukumnya. Dan, jadi semua apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah adalah hukum bagi umatnya. Dalam sebuah hadis juga diceritakan, apa kata Rasulullah di akhir zaman? Ini akhir zaman sudah nih, keluaran sudah. Ciri-ciri akhir zaman banyak sudah nang keluaran. Makanya lu angkat lagi kembali 10 macam permata yang ditarik oleh Maktibil ini, karena nampak sudah ciri-ciri akhir zaman tuh, nampak sudah timbulan. Kalau ini akhir zaman tuh parak sudah, berarti parak kiamat sudah. Ujar Rasulullah, Pak, di akhir zaman nanti waktu dicepat, seperti kita dikejar waktu. Sebujuran belum tadi jaka sini gak usah dikejar waktu, nah gak ada terlambat pun ya. Buju terlambat bang tadi. Ya Allah, waktu mengejar kita, kita dikejar waktu sepertinya. Setahun, ujar Rasulullah, setahun ya, gak usah sebulan. Bujuran ada kepalanya. Sebulan, gak usah seminggu. Seminggu, gak usah sehari, bujur. Gojok. Sehari, karena kerasaan, sepertinya kita disibukkan dengan waktu, bukan disibukkan dengan Allah. Disibukkan dengan dunia kita ini sekarang. Sibuk gua mengurus dunia. Ya Allah. Sebulan, gak usah seminggu. Seminggu, gak usah sehari. Sehari, gak usah satu jam. Bucur ini sudah jam berapa dah? Setengah enam dah.
1: Setengah tujuh.
2: Ini setengah tujuh. Masya Allah, kan gak ingat lagi lu di jam. Gaum punya anak udah. Kujuk-kujukin aja jam 8, kujuk-kujuk jam 9 timur Johor, Johor aja. Kujuk-kujuk pulang asar. Seolah-olah kita ini penyibuknya masa dunia. Bahkan kadang orang kadang lupa dengan waktu Johor. Waktunya aja lupa. Apalagi mengerjakannya. Kali ingat
1: kelewatan ya,
2: kelewatan membuang azan. Astagfirullahaladzim, juhur sudah mayu ya dunia ini. Makanya dunia ini innamal hayatad dunya la'ibun wa lahun. Dunia ini hanya senda gurau dan sandiwara aja. Makanya orang banyak lupa karena terlena dengan sandiwaranya dunia.
1: Dikira masih juhur, sekalinya asar sudah.
2: Asar sudah. Makanya ibaratkan dunia panggung sandiwara kalau nih dunia ini. Panggung sandiwara, masing-masing kita memeran peranannya masing-masing.
1: Peran baik kah, kada kah?
2: Nah, ini umat pian namanya sandiwara ini pian ya Allah. Hai. Lihatnya kurang-kurang pian. Bisa terlena, terlupa.
1: lagi memerankan orang sugih, nyamannya ya Ustaz ya.
2: Nyamannya?
1: Lagi dapat peran susah.
2: Mas sakitnya?
1: Sabar.
2: Kan, nih Pak Sandiwara, kadang-kadang gua kada tahu bahwa ini sandiwaranya Allah. Sandiwaranya Allah nang memeranakan. Inya sugih, lalu nang susah umah nyamannya sugih. Inya susah umah sakitnya. Padahal ini peran aja munai kada bujur. Tapi kita kadang membujuri peran tersebut seolah-olah kita nang melakukannya, menjalaninya. Padahal bukan kita yang menjalani, hakikatnya ini bukan kita munai. Tadi hakikat itu munai yang penting itu.
1: Tapi kan sakit Ustaz.
2: Bun.
1: Tapi kan sakit.
2: Tapi kada kita melakukannya, kada kita nang menyandangnya. Nah, ini munai dalam ilmu situ munai, ilmu ma'rifat namanya munai.
1: Tinggi nih Ustaz. Baik, apakah ini bagian dari 10 permata yang ditarik itu waktu terasa cepat Ustaz?
2: Benar. Pertama nanti yang ditarik itu ya waktu benar.
1: Oke.
2: Ini sudah nih di TV nih. Heeh. Lu nyalun hancap benar habis baru nih. Mahamuk kena bapak ceramah nih. Nah, jadi masalah waktu kena kita merasakan lah.
1: Iya.
2: Nah, waktu ini benar. Lalu pulang dalam sebuah hadis Rasulullah menceritakan belum nena. Ini kena takusnya masalah akhir zaman ni, nyah akhir zaman tu parak sudah. Kira-kira bunyi kita kada menamuni kiamat nembujuran, kiamat kubur tu kena kuni. Yang kiamat yang besar besar itu misalnya kita kada menamuni mati kita berdua sudah.
1: Mudah-mudahan Rasulullah timah ya Ustaz ya.
2: Amin amin.
1: Amin ya Allah.
2: Ujar Rasulullah mengatakan akhir zaman umatku nah. Kada peduli lagi untuk mendapatkan sesuatu walaupun dengan jalanan haram. Bucur munai timbulan we ini. Ini tinggal menyaksikan apa nang dikatani Rasul, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa nang diprediksi Rasul pasti terjadi. Karena Rasul itu memprediksi mengatakan itu wahyu nang diwahyukan kepada wahyu Allah nang diwahyukan kepada baginda Rasulullah. Kita tinggal analisis saja macam bucur. Timbulan akhir zaman apa nang dikatakan Rasul pasti timbul. Kada perlu diri lagi umatku untuk mendapatkan sesuatu walaupun dengan jalan haram.
1: Iya.
2: Mendapatkan harta kah? Jalan haram digasak aja.
1: Jabatan
2: kah? Sikut ke kanan, ambil. Yang penting jabatan dapat. Bujur timbulan wah ini. MBG aja abot. Ayo MBG aja abot. MBG itu.
1: Pian dapat lah Ustaz.
2: Pun.
1: Pian dapat lah.
2: Ada dapat.
1: Dapat di rumah Ustaz.
2: MBG-nya kan gratis dapat di rumah ya di rumah. Gratis. Kan Bun, timbulan gua kita tinggal analisis aja Bun apa nang dikatakan baginda Rasulullah. Bucur. Kita ini memaraki Bun. Apalagi 10 macam-macam permata kan ada ditarik kena. Kalau ditarik tuh supannya enggak ada lagi kena. Enggak adil juga ada tetapi ada lagi. Itu kada kita Bang. Sampai kena habis sama sekali. Makanya agama Islam ini memang sempurna. Kalau yang sempurna agama itu tunggu kehancurannya. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Yang waktu haji wada kan masih anu. Ya Rasulullah, agama sudah disempurnakan, nikmat sudah disempurnakan. Sempurna sudah. Sahabat senang, gembira. Cuma satu sahabat nang agak sedih yaitu Abu Bakar Siddiq. Lalu ditanya, "Hei Abu Bakar, kenapa kamu kada gembira?" Dengan apa istilahnya sempurnanya agama Islam dengan nikmat dicukupkan. Ucap Bakar Siddiq, apabila sempurna agama, apabila nikmat disempurnakan, maka nang pertama Rasul akan dijemput, akan dipanggil. Ini nak aku sedih, berarti tugas Rasulullah sudah selesai. Dan kedua, apabila bangunan itu sudah selesai, tunggu kehancurannya. Ucap baginda Abu Bakar Siddiq bujur. Man. Sedih kita keadaan sekarang ini, waktu seperti dikejar-kejar kita.
1: Ya.
2: Kita jarang mengejar dunia, jarang. Macam-macam mengejar dunia, anak muda terlambat nah. Anak sumat, saya lagi komat juga. Mengejar, jangan masbuk. Noh, mengejar. Kemana pian? Itu sumat lagi komat nah. Unda rasa kerugian apabila unda masbuk. Han, kejar-mengejar akhirat. Mestinya itu kita mengejar akhirat.
1: Tapi kebalikannya ya.
2: Kebalikannya.
1: Absen.
2: Absen yang mengejar lebih hemat. Absen. Cucuk uja awah. Jainul amjad. Mudah sini belum dapat hemat. Uja sini ada apa? Apabila kita menanam padi, rumput pasti tumbuh.
1: Iya.
2: Pasti tumbuh rumput kalau kita menanam padi. Tapi kalau kita menanam padi, jangan berharap.
1: Menanam rumput,
2: jangan berharap padi akan tumbuh. Ini apa ini? Kalau niat kita akhirat, dunia akan ikut.
3: niat dunia akhirat akan luput di sini.
1: Niatnya maka, apa nih hari ini pendengar?
3: Niat itu mulai memasang, mulai rumah kita memulangkan ke mana? Membaca bismillah aja kadang kita lupa tulak kalau dari rumah. Bismillah belum anak begawi dan mati aja bismillah aja sudah cukup lah. Kita tuh ada niat sudah. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Tahu Allah tuh kita anak mana sudah kan? Bismillah sudah melapor sudah. Kalau perlu diinci, lu anak begawi ini habis ini makan ini repotat menginci. Bismillah aja, bismillah artinya apa? Kita lapor. Goyang sarba maha tadi. Nah itu boleh. Kadang kita mulai rumah kadang bismillah, kadang-kadang kita biasa melapor.
1: Iya, mungkin karena baru-baru Ustadz ya, jadi membiasakan itu kadang awalnya mungkin lupa. Udah berapa langkah baru ingat. Nah, ya udah langsung.
3: Alhamdulillah aja, juga.
1: Ya, sudah pulih.
3: Masih ingat ya?
1: Iya.
3: Ini kadang ingat sama sekali ya, Pak?
1: Sudah. Mbak sudah kada dapat duitnya, hanya ingat Ustadz.
3: Iya. Nah. Itu, iya. Jaya muda tadi, itu kebiasaan itu. Iya. Kebiasaan yang baik itu, nah.
1: Kalau kita tanam padi, rumput pasti ikut. Tapi kalau kita tanam rumput, padi belum pasti nggak ikut, ya kan? Karena kita nggak nanam padi.
3: Nah,
1: ya
3: ini
1: kan?
3: Bune, ini namanya.
1: Gambarannya seperti itu.
3: Kalau ya kita niat akhirat, yang kita gawe, niat yang kita gawe itu niat akhirat. Bismillah, Bune, ingat.
1: Ingat.
3: Umpat dunia ini. Tapi kalau kita kada begawe, makannya kada bismillah, dunia aja, Bune, potkannya selesai sudah. Tapi kalau kita diawali dengan bismillah, dapat pahala pian.
1: Insya Allah ya.
3: Ini tergantung kebiasaan kita ini, Bunda.
1: Kita tegang membangun kebiasaan ini.
3: Nah, ini yang susah kebiasaan. Bujur, Bunda, kada betah pian. Kita bismillah aja kadang lupa. Mulai rumah tulak aja lupa kadang. Hancap-hancap. Tinggal helm, tinggal dompet lah.
1: Babulik.
3: Busang sini hendak tok begawi karena apa? Kasiangan. Dan kalau orang senang dengan Allah tuh ingat selalu tenang, Bunda. Hendak tulak tenang aja walaupun kada sering panik benar kalau orang tuh sering
1: zikrullah. Lebih tenang ya.
3: Lebih tenang. Ya. Kalau orang sering zikrullah, sering selawat, tenang bener. Adapun musibah tenang aja nya. Karena sudah tahu bahwa ini nang ampun lakonnya Allah. Iya. Dan bukan iman itu nah baik dan buruk datang dari Allah. Ada nang diujinya kita diujinya dengan bisa diujinya dengan kesenangan dengan kesedihan harus tahu kita nih datangnya baik dan buruk dari Allah kadar baik dan kadar buruk datang dari Allah ini rukun iman itu nang dicamkan dalam hati dalam batin kita paling dalam nang baik datang dari Allah nang kadar baik datang dari Allah yang senang dari Allah yang sedih pun dari Allah makanya kita panggung sandiwara kita susah jangan kita penyusahnya kita sugih, jangan kita penyuginya. Kayaknya peran aja, Bunda.
1: Kalau pinjami ya, Ustaz.
3: Nah,
1: ya.
3: Kebanyakan kita memerankan seakan-akan kita yang melakukan, Bunda. Nah, ini, Bunda. Duit. Seakan kita punya duit, jabatan. Seakan kita punya jabatan. Padahal ini punya Allah semua.
1: Ya, kalau lagi datang bagusnya yang senang-senang gitu, anteng aja sih, Ustaz. Iya. Ya. Datang ujiannya.
3: Mengeluh.
1: Sakit banar.
3: Sakit banar. Nah ini punya karena apa?
1: Jadi kalau pas supaya menyeimbangi nih Ustadz ya ketika senang kita juga tenang gitu kan. Ketika ujian datang kita juga tenang. Nah bagi pemula nih Ustadz supaya nggak apa ya istilahnya nggak kaget-kaget nih menjalani bahwa susah dan senang itu datangnya dari Allah. Semua itu hanya istilahnya sementara sifatnya kita di dunia. Lalu seperti apa sikap kita jika demikian Ustadz? Jangan hanya karena senang saja kita tenang, tapi pada saat kita dapat kesedihan, kesusahan, ujian yang tidak mengenakan, seharusnya kita juga tetap tenang. Yeah. Itu seperti apa?
3: Makanya Allah mengatakan, ingatlah aku di waktu senang. Ingatlah aku di waktu senang, kata Allah. Niscaya aku akan ingat ikam waktu ikam sedih. Oh. Ada itu, Allah Ta'ala mengatakan, ingatlah aku waktu senang, nanti Allah akan ingat waktu sedih. Makanya hidup ini dengan ilmu.
1: Dengan ilmu. Ini beda dengan manusia ya Ustadz ya.
3: Iya.
1: Ingat kalau pas senangnya aja. Giliran susah kita dilupain Ustadz.
3: Nah itu karena kita kadang sering ingat memang.
1: Itu kalau manusia ya.
3: Karena kita batin kita ini sedang jauh punya batin kita. Kadang jasmani kita aja dekat tapi batin kita jauh pun.
1: Atau kalau lagi senang kita mengabaikan, pas lagi susah kita cari Allah, Ustaz.
3: Nah,
1: tapi itu, tapi kan bagus juga daripada enggak ya kan,
3: Ustaz? Iya, bujur juga, Bang.
1: Nawar nih kayaknya ya.
3: Nah, makanya ya Allah.
1: Macal ini hambanya nih, sedikit macal ya,
3: Ustaz. Limbahnya sakitnya ingat Allah, Allah, Allah, Allah. Limbahnya sudah sehat, kan tahu lah lo. Baik, ya Allah, ini membohongi. Mendustain ini. Nah, itu bener kehidupan ini, bener. Kehidupan, titian kehidupan ini, bener, itu, Bang. Jadi makanya kita juga istilahnya tuh ini ada tiga benteng bener mada hidup ya.
1: Apa saja bentengnya, Ustaz?
3: Kata sahabat Rasulullah bener. Sahabat Rasulullah Ubay bin Ka'ab. Sini menasihati kita. Ada tiga benteng ujar beliau. Yang harus kita dekati dan harus kita masuki kalau ingin selamat dunia dan selamat akhirat. Biasanya benteng itu tempat kita berlindung.
1: Iya.
3: Biasanya benteng itu tempat kita mencari keselamatan. Ya benteng tadi. Mm-hmm. Ada tiga ujian silin. Jangan ikam jauhi, dekati, masuki ke dalamnya. Yang pertama benteng, yang pertama yang kita dekati, kita masuki apa? Masjid dan musola.
1: Masjid dan musola.
3: Jangan jauh-jauh kalau hendak selamat dunia dan akhirat. Bapak kita di masjid dan musala, tentunya kita ibadah, itikaf, mendekatkan diri kepada Allah dengan lahir dan batinnya. Jangan jauh-jauh kita. Ada azan, pagi dan azan, datangi sholat berjamaah. Ada saluran, kegiatan keagamaan, datangi. Jangan jauh-jauh dengan masjid dan musala. Ujung Ubay bin Ka'ab. Ingin selamat dunia dan akhirat. Nang kedua, kurang mulai. Ujung Isidin, nang kedua, zikrullah. Zikir kepada Allah. Jangan sampai 24 jam kita kada berzikir kepada Allah. Zikir syariatnya dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Luangkan waktu sekitar 2 menit kah, 3 menit, 4 menit, 5 menit kah berzikir. Memang kalau orang tasawuf tuh boleh zikir tarusan boleh.
1: Kalau misalkan kita sambil bekerja, mungkin kita sudah gak dalam keadaan ini suci, udah batal wudunya, itu gimana, Ustaz?
3: Kita kada perlu istilahnya nang kita zikna ini bunyi zikrullah. Ya zikir ada nang lisan bunyi, ada zikir kolbi bunyi.
1: Zikir lisan?
3: Ada zikir kolbi, ada pula zikir napas bunyi. Kita ini napas kita kalau masuk kalau bun?
1: Ya.
3: Berapa kali?
1: Tarik.
3: Mungkin siapa nang kau menghitung napas keluar masuk?
1: Mumpung gratis nih, Ustaz. Nah. Kalau di rumah sakit udah ini ya. Ya kan, Ustaz, alhamdulillah.
3: Makanya zikir itu di napas bener, digasa bener, kada pulang diucapkan. Kita sambil begawin tapi kita berzikir hakikatnya kada gampang bun. Kalau ada ilmunya. Kita melihat bener nah, hakikatnya melihat siapa? Kada perlu diucap lagi, digas aja. Kita bergerak nah, begawin bergerak, siapa yang menggerakkan hakikatnya, menggerakkannya siapa?
1: Allah.
3: Nah, ingat terus bener. Nyoba kalau nyong sudah biasa itu batinnya kontak bune, apa yang diucap tuh, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dilangkah, apa yang dipegang, itu langsung geprek bune, kontak reflek. Langsung
1: Allah gitu ya, Ustaz.
3: Bener, batinnya selalu bersama Allah,
1: koneksinya kuat,
3: koneksinya tinggal. Kuat nah itu bune nyantem ya jepetnya tergantung kebiasaan tadi bune. Kalau kita kebiasaan sering dengan Allah maka channelnya nyambung. Kayak HP itu ada channelnya tinggi, ada channelnya bagus.
1: Kaget misalnya langsung jeder Allah gitu ya.
3: Langsungnya nyeplek pun karena kebiasaan tadi. Ingat selalu ingat bune. Diingat secara lahir zikrullah. Secara batin apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita langkah, apa yang kita perbuatan kita itu hakikatnya Allah yang melakukannya. Hakikatnya bune sabujugannya bune. Ya. Ingat terus orang. Kada mau salah saking begawi la ilaha illallah itu syariatnya itu melatih zikrullah. Kalau sudah orang ada ilmunya kada zikir itu kada diucapkan lagi. Memandang zikir. Mendengar zikir, berucap zikir, melangkah zikir. Zikir seikungan bune.
1: Iya. Tapi enggak bunyi gitu.
3: Kada berbunyi bune. Nah itu zikir bertausan bune. Zikir bertausan orang.
1: Berarti 1x24 jam apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, yang kita lakukan semuanya zikir.
3: Zikir. Ya? Cuma imunnya tuh nyambung. Nah, kita melihat kita kontak langsung dan melihat hakikat Allah, kita melakukan sesuatu menggerakkan Allah ya, karena kebiasaan tadi batin dan bunyi langsung nyambung, tergantung kebiasaan. Kalau ada kebiasaan nyambung ya kada nyambung.
1: Iya. Pas tiba-tiba keluar nih dari Begawi nih, keluar jalan.
3: Melangkah aja sudah
1: benandunya. Aja alhamdulillah kaki nih masih kawa. Nah. Langsung konek. Tiba-tiba ada yang lewat bungas benar Ustaz. Konek juga.
3: Subhanallah.
1: Subhanallah.
3: Masyaallah, masyaallah. La ilaha illallah.
1: Kadang suka ketuker kadang ya. Nah. Mau subhanallah, masyaallah atau alhamdulillah atau innalillah ini.
3: Pemandang aja imbat bungas innalillah kada apa-apa ya. Kak, ya ujungnya ingat pun nih. Oh, ujungnya iya. Ingat dia tabuntal lah, Pak. Pasti pasangannya ini. Masa kenapa? Melihat bungas innalillah kada apa yang penting. Semuanya milik Allah kan, dan kembali kepada Allah bujuan ini.
1: Kada jadi sarik kan bini. Kada jadi sarik bini. Kalau pas noleh lagi ke bini, alhamdulillah.
3: Memang awalnya kita melihat Allah dan batin kita mendengar Allah. Tapi sudah lama kelamaan hatinya benar kontak tuh batinnya sudah nyambung terus.
1: Ya, ada yang gabung nih Ustaz. Kita beri kesempatan ya.
3: Iya, boleh.
1: Baik, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
4: Uji dari kalian Mbak Eli.
1: Oh, Pak Ustaz, Uji.
3: Ini guru besar boleh.
1: Enggih.
3: Guru besar kalian.
1: Ulun kisah kada kenal dulu.
4: Assalamualaikum Ustaz Mahyudin.
3: Waalaikumsalam. Batukan nah pilek gue.
1: Ini harus gimana nih Ustaz Mahyudin, kita harus alhamdulillah, masyaallah, subhanallah atau apa ini kita zikirnya?
3: Innalillah.
1: Kok innalillah?
3: Semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah.
1: Ini ujar Ustaz Mahyudin nah. Begitu loh ya. Bang Uji, Pak Uji, ya ada yang mau disampaikan?
4: Nggih, ulun nih kan ama apa namanya melihat daripada tentang ujian nih. Nah, kalau nya orang sekolah itu kan wajar dapat ujian loh.
1: Iya. Anak
4: pacang naik kelas ya kalau atau berlulusan.
1: Nggih.
4: Tapi kalau orang nang kada sekolah nih pang, tetap ya dapat ujian lah. Oh. Lainnya kadang-kadang ada orang kada sekolah. Lah lucu juga bang, dibagi ujian uang anak ada sekolah nih.
1: Biar pintar.
4: biar pintar. Ini yang ujian ini yang uang sekolah. Ya kalau uang sekolah dapat ujian. Kalau uang kada sekolah, kada usah gin bawa ujian.
1: Tapi terpilih si Din. Terpilih ya. Nah,
4: jadi kisahnya nih kembali ke bahasa agama.
1: Nggih. Nah,
4: ke bahasa agama nih orang nang diberi ujian ini kan bagi orang nang beriman. Tapi kalau nya orang nang KTP Islam, itu apa namanya bisa kada dibagi ujian.
3: Iya.
4: Ya kalau dibagi bala aja langsung.
3: Iya.
4: Nah, jadi kalau orang beriman tuh kan kalau dibagi ujian, nya saking anu tuh saking ditinggikan Allah Taala derajat.
1: Yeah.
4: Orang beriman. Kalau orang nang KTP Islam nih itu kada usah dibagi ujian, itu bala aja langsung. Nah, yang ditimpa kepada orang nang KTP Islam. Nah, jadi kalau anu ibarat orang beriman ni ibarat cukup beristighfar itu mengingatkan Allah ni nah supaya babulik pulang ke asal. Kalau orang nang KTP Islam ni harus taubatan nasuha. Itu pang nang ulun
1: apa namanya. Terima kasih Pak Uji ya.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ujian tadi ya, ada yang kita ngerasanya enak aja, tapi sebenarnya itu apa ya? Kita nggak tahu. Kalau misalkan dikasih ujian, berarti tandanya Allah itu katanya nih Ustadz ya, kita mau naik kelas, Allah lagi sayang, Allah ngasih teguran. Sama kalau kita misalkan berbuat salah tuh dibiarin aja, berarti nggak disayang ya Ustadz. Yeah. Berarti kalau dimarahin di ini berarti masih ada kepedulian ya.
3: Nah ini ya benar.
1: Daripada dicuekin
3: benar,
1: ya Ustadz.
3: Benar. Nah, ini Ustazah ini.
1: Gak ada
3: maksudnya. Kata-katanya Ustazah nih.
1: Kan iya sih, nanam padi kita mesti tumbuh rumput. Nanam rumput belum tentu tumbuh padi ya. Baik, terkait ujian tadi mungkin sudah disampaikan oleh Ustadz Mahyudin juga ya, bahwa ini tandanya mau naik kelas atau apa bagi orang yang beriman. Baik Ustadz, Terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi. Nah, ini karena mengingat waktunya, Ustadz, kita nggak banyak lagi. Ada benteng tadi yang penting, Ustadz, ya, untuk kita sebagai nasihat agar selamat dunia akhirat. Tadi sudah disampaikan yang pertama adalah dekati, masuki, dan lakukan ibadah, yaitu masjid dan juga musola untuk sholat berjamaah misalnya, ya, Ustadz, ya. Kemudian yang kedua adalah zikir kepada Allah. Nah, yang ketiga ini
2: yang
1: apa, Ustadz?
2: Yang ketiga, Bu Haji, Al-Quran. Hudalinas wabai nanti minum huda wal pulkon.
1: Kok Bu Haji, Pak?
2: Mudah-mudahan benek haji.
1: Amin
2: ya. Sama Bapak Haji yang sebelahnya.
1: Amin ya Allah. Mas Bayu kita naik haji
2: berataan umrah berataan.
1: Amin ya Allah.
2: Bapak pendengarnya juga.
1: Amin ya Allah.
2: Nama nandang anu bawahi kami kami ini nah ada rezeki pian pendengar nang susuge na. Kami
1: belum donatur ya.
2: Iya kami belum umrah lagi Ibu Haji sana. Ini anu pambisani na. Nama nandang ada rezekinya bawalah kami umrah. Masyaallah.
1: Masyaallah.
2: Jadi nang ketiga benteng nang ketiga kata Ubay bin Ka'ab adalah Al-Quran 24 Al-Quran. Jam jangan kada terbaca Al-Quran.
1: Pajangan aja.
2: Nah, itu Bang. Masyaallah Ustaz Uji tadi ini pendengar setia Bu Neh.
1: Ya, sekaligus mungkin bisa dirangkum dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi ya.
2: Nah, itu masalah ujian Ustaz. Tadi, Bang. Nah, nyai baik kalau masalah ujian Bu Neh. Makanya Rasul nang pertama, bon Rasul pada Nabi pada Rasul itu yang paling tinggi sudah ujiannya tuh. Rasul dan Nabi itu paling apakah dia itu diuji? Nah, uji sih itu tadi yang uji itu uang sekolah, nang ada sekolah bang? Ya ada sekolah formal, ada informal.
1: Nah, ini. Nah, sekarang ada lagi yang lain Ustaz. Sekolah rakyat.
2: Nah, ada pula sekolah rakyat. Teman-teman itu sekolah rakyat. Ada pula sekolah rakyat.
1: Ada tuh Ustaz.
2: Jadi Bunda yang paling tinggi ujiannya itu para Nabi dan Rasul.
1: Oke. Okay.
2: Kita ini kan ada apa? Seujung kaki, seujung kukunya kan ada apa-apa kita. Nabi dan Rasul itu nah paling besar ujiannya Bu.
1: Iya.
2: Ada yang disuruh menyembelih anaknya sendiri.
1: Nabi Ibrahim.
2: Nah, ujiannya tuh. Paling besar apanya Rasulullah begini. Ada yang dibunuhnya nah anak dibunuh ini sudahnya Nabi Nuh apa macam. Semua Nabi dan Rasul paling gonol ujiannya. Semakin kuat imannya semakin besar ujiannya Bu.
1: Tinggi pohonnya ya Ustaz.
2: Iya, semakin kita dekat dengan Allah, semakin banyak ujian, semakin dekat kepada Allah, makin besar ujiannya. Tapi kalau ilmu ma'rifat semakin dekat dengan Allah, semakin besar ujiannya, semakin senangnya, semakin bersyukurnya. Nyobain kalau ilmu ma'rifat semakin diuji, semakin bersyukur Bunda. Lain wong awam semakin diuji, semakin indahnya, indah diuji itu. Kamu dapat nikmat tarosnya. Belain dengan ilmu ma'rifat Bunda. Ya jadi pentadi. Nyamanlah dicueki. Nyamanlah kita di dalam keluarga dicueki, nyaman kada?
1: Kada nyaman Ustaz.
2: Makan-makan bulik-bulik, guring-guring. Kada nyaman, sehampa walaupun kita duduk, walaupun kita tinggal di istana mewah tapi dicueki. Kada nyaman Bu.
1: Iya. Uang belanja dikasih tapi dicueki,
2: dicueki.
1: Ya, dimasakkan tapi cuma, gak disuruh makan ya Ustaz.
2: Nah, Bun. Cuma dikasih aja Bu, tapi kada disayang. Aku di mana? Aku dikasih kada mau sayang. Nyawa kada duanya, Pak.
1: Yang penting bukan pasangan saya Ustaz.
2: Kita tuh hendak dikasih, hendak disayang Munai. Makanya uang yang kada biaya itu cuma dikasih aja Munai.
1: Oh, enggak disayang.
2: Karena ya, disayang uang kafe dikasih. Artinya kebaikannya dikasih di dunia aja.
1: Padahal kalau disayang udah pasti dikasih ya Ustaz.
2: Pasti Munai.
1: Kalau di
2: menanam padi pasti rumput.
1: Ah, balik lagi ya.
2: Balik lagi ke rumput padi tadi.
1: Oh iya. Berarti kalau disayang tuh berarti dikasih.
2: Dikasih.
1: Kalau orang dikasih aja belum tentu disayang.
2: Belum disayang. Masyaallah gitu Bunda.
1: Nah, kita beli ke warung itu dijuali aja kok sama orangnya sebawa duitnya ya kan?
2: Iya, sebawa duitnya.
1: Tapi belum tentu disayang.
2: Belum tentu disayang karena ada duit, abang melayang.
1: Itu
2: ada duit, abang melayang.
1: Itu pian nanam rumput, Ustaz.
2: Nah, itu Bunda. Ah, itu yeah. Bedanya Bunda. Makanya ilmu ini titian hidup ilmu Bunda. Arah hidup ini iman Bunda. Nah, itu Bang, ya dengan ilmu Bunda hidup dari arah. Dengan hidup jangan dengan iman hidup menjadi indah Bunda. Semua itu nikmat Bun. Nah, ini bagi orang yang tahu tadi Bun. Tahu di sandiwaranya Allah Bun.
1: Tahu ya.
2: Semuanya ini nikmat. Bahagia kah nikmat, sengsara pun nikmat. Ayo Bun.
1: Nikmat membawa sengsara itu beda lagi ya.
2: Kalian lagi.
1: Iya, berarti kalau misalkan sekarang nih kalau kita digibahin alhamdulillah.
2: Alhamdulillahnya mantari kita nikmatnya kita dapat pahala Bun.
1: Tapi kemarin panas kuping.
2: Karena bapaknya kada ngerti dulu hari.
1: Hati keselekit ini. Nah, sekarang enggak lagi ya.
2: Karena kita dulu kita nak mendengar sekarang kadang kita mendengar nama gibah itu siapa? Hakikatnya nama ucap itu Allah kasih sayang diberinya kita bonus pahala Bun.
3: syukur dan hibah usul disambati, tambahi lagi disambati.
1: Ya jangan gitulah.
3: Istilahnya
1: tambahi mana? Lagi ya.
3: Tambahi lagi nanti fitnah. Ya kita melawan sama kita kedudukannya mana? Nah makanya titian ilmu tadi dimana mengarahkan hidup manusia dengan ilmu mana? Ibadahnya kak.
1: Kita dicuekin, kita digibahin, kita direndahin, kita enggak dihargain. Padahal kita udah baik-baik aja. Sekarang tetap alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, Bunda.
1: Udah dapat ilmunya dari mana? Ustaz Mahyudin.
3: Masya Allah, barakallah, barakallah. Nabi Ayub tuh, Bunda. Alhamdulillah tuh. Padahal, pian macam apa sih? Dapat cobaan tuh. Cobaan tuh nah, sampai-sampai Bunda, iblis tuh iri.
1: Iya.
3: Irinya kenapa? Kenapa sih? Nabi Ayubnya karena mau mengeluh.
1: Padahal udah luar biasa ujiannya.
3: Ujian
1: ya.
3: Ujian habis sudah. Itu iblis juga punya. Inya tambahi lagi Nabi itu, tambahi lagi anu Pak ujiannya. Pasti mengeluh. Bunda aja ujian Allah lebih tahu. Tambahi Allah Taala ternyata kan mengeluh. Sampai-sampai iblis iri dengki karena ada mau mengeluh kenapa?
1: Tidak tergoyahkan.
3: Harus tergoyahkan. Karena si prinsipnya Pak sesuatu datang dari Allah kembali kepada Allah aja Nabi Ayub.
1: Berarti innalillahi tadi.
3: Nah, innalillah tadi. Melihat uang bungas innalillah. Sesungguhnya
1: duit,
3: ini
1: duit nih di akhir bulan nih Ustaz, duit nih merah-merah. Innalillah lah.
3: Innalillah juga Bapak, ini milik pian ya Allah akan kembali kepada pian. Lu sekedar memakai aja. Sekedar aja memakai kada ampun ulun ya Allah. Disuruh pian menggunakan.
1: Tapi benar. Tapi benar loh Ustaz, baru datang assalamualaikum dan waalaikumsalam.
3: Kadang bulik ada basalam.
1: Tanda tangan aja Ustaz.
3: Nah itu Bunda. Kadang membiasakan Bunda.
1: Iya, berarti harus dibiasakan ya Ustaz ya.
3: Memang biasakannya diucapin dulu Bunda, bismillah. Karena kalau sudah lihai itu kadang pulang bismillah geplek dan batinnya
1: spontan ya.
3: Spontan. Okay. Karena kebiasaan tadi.
1: Dan ini karena waktunya Ustadz ya, yang sudah mungkin ada di ujung, mungkin pesan singkatnya Ustadz terkait dengan materi atau tausiah pagi hari ini, silakan Ustadz.
2: Pesan terakhir aja Pak.
1: Jangan terakhir lah Ustadz, penutup.
2: Pesan penutup.
1: Iya.
2: Apa yang dikatakan baginda Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini sudah parak masanya, sudah pak zamannya boleh. Nya kiamat tu kita insyaallah akan mendapat titik zamannya, kita zamannya tambah kacau boleh. Siapa larang kekerasan meningkat, begal-begal meningkat, sebab meningkat. Jadi kita dekatkan diri kepada Allah. Papiru ilallah, lari kita kepada Allah. Ingat zikrullah, tiga benteng tadi boleh selamat. Masjid dan musola dekati, masuki. Zikrullah jangan tak tinggal 24 jam. Berzikir kita kepada Allah. Dan yang ketiga, Al-Quran jangan ditinggalkan bunyi. Ingin selamat dunia, selamat akhirat, selamat insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Mahyudin SAG yang sudah berkenan hadir pagi hari ini untuk menyampaikan tema yang menarik ya, mengenai beberapa permata yang ditarik Malaikat Jibril alaihissalam sepeninggal Rasulullah SAW. Ini karena waktunya yang terbatas, mungkin tidak tuntas insyaallah. Kalau ada kesempatan lagi kita bisa lanjutkan insya lagi Allah, ya Ustadz ya. Terima kasih untuk Pak Uji tadi yang sudah bersama, juga pendengar pemirsa yang menyimak sajian Hikmah Subuh pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya. Amin. Untuk kita lebih mudah lagi. Amin. Dalam melakukan hal-hal baik, kemudian juga melakukan ibadah ya untuk keselamatan dunia dan akhirat, termasuk juga tiga benteng tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Mahyudin, yakni dekati musola dan masjid. Amin. Kemudian juga zikir dan yang ketiga adalah Al-Quran. Amin. Semoga kita semua pagi hari ini berniat baik ya, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Baik, terima kasih sekali lagi. Untuk Hikmah Subuh ini bisa Anda ikuti setiap hari dari jam 6 hingga jam 7 waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
0: Habar Pro 4, pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, Habar Perempat bersama Eli. Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Tapin terus diperkuat. Kada hanya melalui edukasi pemenuhan gizi keluarga, tim penggerak PKK Kabupaten Tapin juga meningkatkan kapasitas kader PKK Wan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di desa. Dalam dua kegiatan yang dilaksanakan secara berantai, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin Haja Faridah Yamani lawan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Haja Elia Hartati menyampaikan komitmen organisasi dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting sekaligus memperkuat kualitas sumber daya kader. Haja Faridah Yamani lawan jajaran pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Tapin, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, lawan juga dinas terkait menggelar demonstrasi memasak program Dapur Sehat Atasi Stunting di Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun. Kegiatan yang itu menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penyediaan makanan bergizi seimbang dan berbahan pangan lokal gasan ibu hamil, ibu menyusui, balita lawan jua keluarga nang berisiko stunting. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kami temani di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Pagi hari ini sudah jam 7, 15 menit waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu dari berbagai daerah kami pilih dan hadirkan untuk pagi Anda hari ini ya, Senin tepatnya 29 Juni 2026. Semoga hari ini diawali dengan semangat ya, juga dengan anugerah sehat dan hati yang penuh rasa syukur. Jadi pendengar, menemani suasana aktivitas Anda hari ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu daerah dari berbagai penjuru yang tidak hanya indah untuk didengarkan saja, tapi juga menyimpan kekayaan budaya dan nilai kehidupan. Ya, setiap lagu daerah itu punya cerita yang berbeda ya. Ada tentang keindahan alam, ada tentang kehidupan masyarakat, bahkan pesan tentang kebersamaan dan juga semangat bekerja, termasuk mungkin tentang rindu, tentang cinta dan lain sebagainya. Sementara iramanya yang khas membuat lagu-lagu daerah itu tetap terasa hangat didengar kapanpun dan oleh siapapun, termasuk pagi hari ini lagu dari daerah Jawa Barat, Sebodo Tuing ya, lagu yang sudah kita dengarkan tadi. Mudah-mudahan dapat menjadi semangat tersendiri untuk Dasana Pro 4, khususnya ya untuk Anda yang berasal dari Jawa Barat, dari Sunda, saat ini ada di Kalimantan Selatan ya. Lagu-lagu Sunda itu dikenal punya alunan yang lembut, terus juga menenangkan, tapi sekaligus juga bisa membangkitkan semangat ya. Bahkan lagu yang fenomenal itu ya, Manuk Dadali, menggambarkan keberanian dan juga semangat pantang menyerah. Ada lagi Es Lilin ya, terus juga ada Bubui Bulan, tapi lagu ini tadi Sebodo Tuing ya, mudah-mudahan juga menjadi semangat tersendiri untuk Anda. Dari Jawa Barat kita akan nikmati lagi untuk lagu yang berikut ini, akan mengajak Anda untuk bergoyang ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga selalu setia bersama kami di Pro 4 FM.

Terkadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

Lagu dari Timur pendengar juga kami sertakan dalam sajian lagu-lagu daerah pagi hari ini ya. Ya, selamat pagi untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengar bersama di program 4 ya. Baik Anda yang mendengarkan di 87,7 ataupun di 105,9 MHz ya. Pagi hari itu selalu punya cerita yang berbeda di setiap rumah dan juga setiap daerah. Tapi semuanya diawali dengan harapan yang sama, yaitu menyambut hari dengan semangat baru. Pastinya begitu kan pendengar ya. Tapi gimana nih kalau di tempat atau di rumah dan sarang perempat suasana paginya itu seperti apa? Apakah, ya kalau diawali dengan semangat baru itu pasti ya, tapi ada lagi setelahnya. Apakah diawali dengan nasi kuning? Atau nasi goreng? Atau ini ya, cukup minum teh hangat saja dan lain sebagainya. Ya, di berbagai daerah itu suasana paginya itu identik dengan aroma masakan yang mengepul dari dapur. Tapi karena sekarang ini juga sudah mengalami banyak perubahan ya, dapurnya nggak ngepul, tapi tiba-tiba aja ada nasi bungkus ya kan. Udah beli ternyata ya. Banyak kalau di Kalimantan Selatan ini pagi-pagi juga udah rame ya kan, yang jualan nasi kuning, yang jualan lontong, ketupat, termasuk juga kue-kue, atau kalau orang Banjar bilang itu wadai. Nah kalau kita ngomongin wadai itu pagi-pagi masih ada untuk-untuk, ada pisang goreng dan teman-temannya pokoknya ya, termasuk bubur ya. Ini sebagai teman untuk mengawali aktivitas pendengar ya. Nah kalau di pedesaan itu ada khasnya lagi, mungkin diawali dengan ayam yang berkokok, terus ada kicauan burung, tadi sudah kan ya, kicau mania, mudah-mudahan ini juga jadi semangat untuk Anda. Terus ada yang lagi nyapu-nyapu halaman, itu jadi irama khas setiap pagi di pedesaan pendengar ya. Sementara kalau di kota itu juga agak beda pendengar ya. Kita bisa rasakan khususnya yang ada di kota Banjarmasin saat ini, apalagi yang dekat jalan raya ya, itu pasti udah dipenuhi kendaraan. Terus juga karena ini sekarang momennya udah libur sekolah, pasti agak beda juga ya. Terus bagi yang pekerja, pasti banyak yang bergegas menuju tempat kerja. Pokoknya hiruk-pikuk di jalanan itu semuanya pengen cepat sampai. Tapi yang pasti untuk dasanak perempat yang saat ini juga tengah berada dalam perjalanan menuju tempat aktivitas, baik menggunakan roda 2, roda 4, termasuk juga mereka yang menggunakan sarana transportasi umum, semoga selamat dalam perjalanan sampai di tempat tujuan. Dan pagi hari ini selamat memulai aktivitasnya dengan harapan yang pasti baik ya harapannya. Pokoknya mudah-mudahan sukses terus ya kan, tidak ada kendala untuk aktivitas yang dilakukan hari ini. Baik pendengar, kami masih akan ajak Anda lagi untuk menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Prompat FM.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Tanpa terasa pendengar, sudah di menit ke-40 jam 7 waktu Indonesia Tengah dan Anda masih bersama kami dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Dari Jawa tadi sudah kita nikmati ya lagunya. Sementara pendengar, pemerintah Kabupaten Batang Jawa Tengah membuka ruang ekspresi para seniman lokal sebagai upaya memperkuat identitas budaya daerah melalui kegiatan Batang Art Festival 2026 yang mulai berlangsung hari Sabtu lalu ya, hingga tadi malam pendengar ya. Bupati Batang Faiz Kurniawan menyampaikan bahwa acara Batang Art Festival 2026 ini temanya Babat Alas Roban, punya nilai historis yang kuat sekaligus juga sudah dikenal luas oleh masyarakat. Jadi untuk kawasan Alas Roban itu populer di tingkat nasional, salah satunya melalui film yang mengangkat kisah Alas Roban itu sendiri dan sekaligus juga sukses menarik perhatian jutaan penonton. Alas Roban Batang sekarang ini sudah dikenal secara nasional nampaknya ya. Nah, sementara pendengar, pada pagelaran Batang Art Festival 2026, masyarakat bisa menyaksikan beragam penampilan seni, mulai dari tari tradisional, ada pameran lukisan, dan juga ada pertunjukan teater yang mengisahkan perjalanan dan juga nilai-nilai budaya Alas Roban. Jadi, untuk pagelaran Batang Art Festival ini pendengar, bukan cuma pertunjukan hiburan saja, tapi juga menjadi momentum kebangkitan seni dan budaya daerah yang melibatkan berbagai komunitas kreatif ya. Nah, ini makanya pendengar, kegiatan seperti ini didukung terus ya untuk para seniman supaya budaya lokal itu bisa terus lestari sekaligus mampu berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Safrudin Nur didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Mustaida Safrudin Nur membuka Festival Mahumbal 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Bambu Rafting 2026 di Alam Roh 7, Desa Loklahung, Kecamatan Loksado. Masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara 2026, kegiatan yang digelar Dinas Pemuda Olahragawan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadirkan beragam pertunjukan seni, budaya, wan tradisi masyarakat Dayak Meratus, upaya memperkenalkan kekayaan budaya lokal gasan masyarakat luas sekaligus mendorong daya tarik wisata Loksado. Selain nang itu, festival juga bertujuan supaya menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memberikan nilai tambah gasan perekonomian masyarakat melalui pengembangan UMKM, produk ekonomi kreatif, wanjua usaha jasa pariwisata. Lebih dari sekedar agenda tahunan, Festival Mahumbal menjadi ruang gasan menjaga keberlangsungan adat wan tradisi masyarakat Loksado. Demikian, Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara